0: seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melewati masa yang sulit. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, rasanya tidak seorang pun dari antara kita yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit, Pak Paul. Tapi memang yang paling berat itu adalah pada saat-saat kita itu menjalaninya itu. Kalau sudah lewat gitu sih, sudah kita bisa menengok ke belakang, bahkan itu mungkin sesuatu hal yang baik buat kita, Pak Paul. Nah, perbincangan kita tentang melewati masa yang sulit ini bagaimana, Pak Paul?
1: Ada sebuah doa yang ditulis oleh seorang teolog dari Amerika, Reinhold Niebuhr. Doa ini nih diterjemahkannya doa kedamaian ya, Serenity Prayer. Doa yang sangat indah sekali. Doa ini berkata, Tuhan, berikanku kekuatan untuk mengubah hal-hal yang perlu aku ubah. Kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saya kira doa ini mencerminkan kebutuhan kita, Pak Gunawan. Dalam menghadapi masa yang sulit ya, ada kalanya yang kita butuhkan adalah kekuatan mengubah ya, keberanian untuk bisa mengubah hal yang sedang kita alami itu. Kadang ya tidak bisa kita mengubah, jadi kita harus menerimanya. Nah, kita meminta Tuhan memberikan kita kedamaian agar kita bisa menerimanya. Tapi masalahnya adalah ini sekarang, bagaimana kita membedakan keduanya, kapan mengubah, kapan menerima dalam masa yang sulit itu. Maka doa ini ditutup dengan permintaan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi dalam menghadapi problem di masa yang sulit, memang kita perlu ketiga hal ini ya, kekuatan untuk mengubah, kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan hikmat untuk membedakan yang mana yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira inilah yang menjadi tekanan kita pada diskusi pada saat ini. Salah satunya lagi yang bisa saya pikirkan adalah ini tentang masa yang sulit, Pak Gunawan. Yaitu pada masa sulit, kita sangat-sangat penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita akhirnya tertelan oleh perspektif duniawi dan gagal menerapkan perspektif sorgawi. Artinya bagaimana melihat masalah dari perspektif Tuhan, bukan hanya melihatnya dari perspektif kita. Dalam menghadapi masalah yang sulit, nah dua perspektif ini nih akan berbenturan dan saling tarik-menarik.
0: Ya, Papa, tetapi kita itu biasanya sebagai reaksi awal menghadapi kesulitan, itu biasanya akan menolak atau mencoba mengubah keadaan itu sebelum kita akhirnya tiba pada suatu titik yang berkata, ya ini memang tidak bisa dirubah. Tetapi pada awalnya kan kita itu spontan aja mau merubah itu gitu, Pak Paul.
1: Betul, seringkali yang kita harapkan adalah situasinya berubah. Karena dengan berubahnya situasi, maka problem kita akan selesai. Tapi masalahnya adalah sebagian besar problem justru bersumber dari situasi yang tidak bisa kita ubah. Ya, misalkan kita diberhentikan dari pekerjaan. Nah, itu situasi yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak mempunyai banyak pilihan di situ. Kalau saja situasi berubah, kita tidak dihentikan dari pekerjaan, sudah tentu memang masalah akan sangat berbeda. Ya, tapi ya sekali lagi, seringkali justru masalah muncul karena situasi itu tidak bisa kita ubah lagi.
0: Iya, Alkitab memang banyak sekali bicara tentang bagaimana kita harus menghadapi kekhawatiran. Tapi mungkin Pak Paul bisa menyebutkan salah satu ayatnya itu.
1: Di Matius pasal 6 ayat 25 dan 34 dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu, hidup ini lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini perspektif sorgawi yang tadi saya sudah singgung. Dan ini yang mesti kita terus-menerus kenakan pada waktu kita menghadapi masa yang sulit. Jangan sampai kita lepas kontak dengan perspektif sorgawi ini. Sekali kita lepas ya kontak dari perspektif sorgawi ini, maka yang akan menguasai kita adalah perspektif duniawi, yakni saya, bagaimana harus saya kerjakan, bagaimana saya harus begini begitu, saya harus akhirnya kita makin tenggelam.
0: Ya, itulah sebabnya mungkin kondisi kerohanian seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia menanggapi suatu krisis atau suatu masa sulit ini, Bapak.
1: Saya kira demikian. Kalau kita memang matang ya secara rohani, kita lebih dapat ya mengandalkan perspektif sorgawi. Tapi kalau kita memang belum terlalu matang, ya kita lebih mengandalkan perspektif duniawi. Kita lebih memikirkan usaha-usaha manusia.
0: Ya. Nah, Pak Pol, mengingat pentingnya hal seperti itu, Pak Pol, apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus kita ambil atau tindakan-tindakan tertentu yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki perspektif surgawi itu, Pak Pol?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah kita mesti mempertahankan perspektif ukuran yang tepat. Nah, apa yang saya maksud dengan ukuran yang tepat ini? Artinya kita bisa membedakan antara masalah besar dan masalah kecil. Mungkin bagi sebagian pendengar, rumus ini nih terlalu mudah ya. Tapi sebagian orang tidak bisa membedakan masalah besar dan masalah kecil. Masalah kecil dianggap masalah besar. Kebalikannya juga betul. Masalah besar dianggap masalah kecil. Nah, perlu memang ketepatan perspektif melihat berapa besar masalah yang kita hadapi itu. Sebab apa? Sebab respons kita nanti sangat bergantung pada persepsi kita. Berapa besar atau kecilnya masalah itu. Sudah tentu kepanikan tidak perlu ya untuk masalah yang memang kecil. Sedangkan untuk masalah yang sangat besar, sudah tentu unsur kepanikan justru dibutuhkan. Sehingga ada urgensinya.
0: Nah, Pak Pol, memang besar kecil ini kan sesuatu yang relatif gitu ya, Pak Pol. Kita selalu memandang masalah kita itu besar. Tetapi kalau masalah yang sama dialami oleh orang lain, kita menganggap itu kecil gitu, Pak Pol ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki suatu pandangan yang objektif sehingga ya yang besar itu kita sebut besar, yang kecil itu kita sebut kecil gitu, Pak Pol.
1: Oke. Sudah tentu ada unsur subjektivitas di sini ya. Tidak bisa kita memang mematok ukuran yang sama untuk setiap orang. Tapi saya kira secara konsensus ya, kita bisa mengatakan hal-hal ini kecil, hal-hal itu besar. Misalnya, kalau anak kita mendapatkan hasil ujian yang tidak begitu baik. Nah, saya kira kalau dia biasanya mendapatkan hasil yang lumayan baik, kemudian satu kali hasilnya kurang baik, kita mesti melihat itu sebagai hal yang kecil. Tapi misalkan suami kita misalnya ya, udah 6 bulan terakhir ini, 5-6 hari seminggu, pulang jam 12 malam, dan selalu ada alasan bahwa dia itu tuh urusan kantor atau apa. Nah, itu bagi saya masalah besar. Jadi, mesti bisa melihat ya, membedakan ini hal besar atau ini hal kecil.
0: Ya, itu sehubungan dengan nilainya mungkin, Pak Pol ya. Bagaimana kita menilai itu? Jadi, kalau memang itu bernilai buat kita, seperti tadi mengenai hubungan suami istri, karena itu nilainya tinggi dan dia seringkali tidak malam, tidak pulang, pulangnya terlalu larut malam maksud saya, maka ini menjadi sesuatu yang besar buat kita gitu, Pak Pol.
1: Ya, atau misalkan ya istri kita sudah cukup lama ya tidak mau lagi tersenyum, tidak lagi menanggapi kita, kita mesti bertanya apa yang terjadi. Ini bukan masalah kecil, kita tidak bisa menyepelekannya. Dan berkata, oh biasalah, nanti dia akan baik sendiri. Oh tidak, kalau ini sudah terulang, berulang, kita mesti akhirnya berkata, enggak, ini masalah besar. Jadi saya mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula untuk mengatasinya. Pernah saya ngomong dengan seseorang yang akhirnya berpisah ya dalam pernikahannya. Dan dia berkata, saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah dalam pernikahan saya. Nah, saya kira itu menyedihkan sekali sampai akhirnya mereka berpisah. Tapi si orang ini berkata, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita dulu itu tuh.

0: ini adalah suatu kemungkinan di masa mendatang yang belum tentu terjadi. Nah, kita mesti bisa membedakan hal yang belum tentu terjadi dan yang sudah pasti terjadi, ya. Atau ada kalanya hal yang sekarang inilah yang mesti kita perhatikan, tapi kita hilang perspektif. Kita menganggap seolah-olah, ah ya gak apa-apalah, gak apa-apalah. Oh tidak, ini sudah menjadi masalah sekarang. Maka mesti dihadapi juga sekarang. Nah, ini seolah-olah sekali lagi suatu rumus yang sederhana. Tapi banyak problem menjadi sangat besar gara-gara kita kehilangan perspektif akan waktu yang tepat di dalam menghadapi problem. Ya, kesalahan menempatkan masalah waktu bisa berakibat fatal sekali.
1: Iya, tapi seringkali ada terjadi gini, Pak Pol. Orang itu menganggap ini masalah masa lampau, gitu Pak Pol ya. Masa yang sudah lewat. Tapi kok dampaknya itu masih terasa sampai sekarang, gitu Pak Pol.
0: Nah, dengan kata lain, mungkin sekali itu masalah di masa lampau bisa jadi sudah selesai, tapi bisa jadi juga belum selesai. Atau memang yang diperbuatnya dulu itu tidak diulanginya, betul. Tapi sekarang masih ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang ya tetap menggelitik kita. Sehingga akhirnya kita tidak pernah bisa berkata masalah di waktu lampau itu sudah selesai. Karena masih ada. Namun ini juga penting, kadang-kadang kebalikannya yang terjadi. Iya, seseorang pernah bersalah ya di masa lampau. Anak kita misalnya pernah berbohong di masa lampau. Berapa kali? Misalkanlah 2-3 kali. Tapi sudah lama anak kita tidak pernah berbohong. Nah, saya kira tidak tepat kita langsung menuduh dia waktu ada sesuatu yang hilang bahwa dialah yang mencurinya. Nah, sekali lagi kita enggak tepat ya dalam masalah waktu ini. Sehingga hal yang lampau kita jadikan masalah sekarang. Sehingga masalah sekarang bertambah besar lagi.
1: Iya, Bapak, apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan kita atau kesanggupan kita di dalam mengatasi suatu masalah?
0: Ada sekali. Jadi kemampuan untuk bisa menghadapi masalah itu juga berperan ya dalam menghadapi situasi yang sulit. Artinya apa? Kita bisa membedakan antara yang bisa dikerjakan dan yang ingin dikerjakan. Kadangkala dalam menghadapi suatu problem, kita berpikir ya, seharusnya ini nih yang dikerjakan dan saya ingin ini yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa. Nah, daripada terus kita memikirkan apa yang ingin dilakukan, yang seharusnya dilakukan, tapi tidak pernah terwujud, mendingan kita fokuskan pada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang itulah yang kita lakukan. Seringkali saya menggunakan ilustrasi ini, Pak Gunawan. Kita membangun rumah satu bata demi satu bata, ya. Kalau kita berkata, oh saya hanya punya 100 bata, buat apa bangun rumah? Nah, memang di satu pihak bisa kita berkata demikian. Tapi bukankah 100 bata sudah bisa membangun satu dinding, misalkan? Nah, daripada tidak ada dinding sama sekali, kita buat satu dinding. Jadi dalam menghadapi problem yang sulit, kerjakanlah hal yang bisa kita kerjakan. Meskipun kita belum bisa sampai pada solusinya. Sebab ini yang seringkali terjadi. Waktu kita mulai mengerjakan, entah bagaimana nanti akan terbuka jalan yang lain. Gara-gara kita mulai melakukan satu hal yang kita anggap itu sederhana.
1: Ya, tapi kalau kita kembali kepada doa tadi, Pak Pol ya. Itu kan juga antara lain dikatakan untuk membedakan mana yang kita tidak bisa lakukan gitu, kasarnya gitu. Apakah cukup bijaksana kalau kita melihat memang ini tidak bisa kita lakukan, ya kita tinggalkan itu sudah.
0: Kadang-kadang itu yang harus kita lakukan. Memang seharusnya kita kerjakan, tapi kita tidak bisa kerjakan. Nah, yang tidak bisa kita kerjakan, ya udah kita lewatkan, ya kita tinggalkan. Dan kita terima itu sebagai misalkan ya kerugian atau kehilangan, dan ya nggak apa-apa.
1: Ya, karena kalau kita toh coba mengerjakan, itu nanti akan menimbulkan kesulitan yang lain buat kita dan orang lain juga, Pak Pol.
0: Betul, ada kalanya karena kita mau berbuat sesuatu, akhirnya berbuat sesuatu yang sangat keliru menambah rumitnya masalah. Ya, betul itu.
1: Iya, apakah ada langkah-langkah yang lain, Pak Pol?
0: Kita mesti mempertahankan perspektif

0: tentang problem yang tepat. Artinya ini, kita dapat membedakan antara problem yang bukan dosa dan problem yang berasal atau berkaitan dengan dosa. Ya, artinya apa? Kalau memang akibat dosa, kita akui itu dosa, ya kita memang mesti minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup, bukan karena dosa secara langsung. Nah, kita nggak usah langsung berkata ini akibat dosa dan Tuhan sedang menghukum saya. Ya, ada kalanya kita dilumpuhkan oleh pikiran-pikiran, wah Tuhan sudah menghukum saya, makanya inilah yang terjadi. Usaha saya rugi atau apa, belum tentu. Jangan buru-buru berkata ini akibat dari dosa, ya. Atau yang lainnya juga tentang perspektif mengenai problem ini, yakni membedakan antara akibat perbuatan sendiri dan akibat perbuatan orang. Ada kalanya kita mengalami musibah atau kerugian bukan akibat perbuatan kita, tapi akibat perbuatan orang. Artinya apa? Jangan langsung kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita. Sebab memang ini bukan akibat perbuatan kita. Ya, bisa juga akibat dari situasi, akibat dari perbuatan orang yang lain.
1: Ya, mulanya mungkin seseorang menganggap bahwa apa yang dialami sekarang ini bukan akibat dosa atau kesalahan masa lalu gitu Pak Paul ya. Tetapi karena ada orang-orang itu yang datang kepadanya lalu ngomong, ini kamu ini pasti ada dosa tertentu. Coba pikir lagi, lama-lama dia berpikir dan akhirnya menemukan iya, ini karena dosa ini gitu loh. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin dengan itu gitu.
0: Maka ya kita mesti kenal Tuhan dengan baik ya, sehingga kita tahu ya jelas memang ini berkaitan dengan dosa apa tidak. Ya, orang yang memang tidak terlalu dekat dengan Tuhan mudah sekali dikelabui oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ya, misalkan contoh, kalau anak kita mengalami kecelakaan, ya naik motor atau apa. Nah, jangan buru-buru berkata ini Tuhan sedang menghukum kita. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi memang ini adalah bagian dari kehidupan ya, dan kita harus terima itu. Ya, bukannya berarti memang ini ganjaran yang kita sedang hadapi.
1: Berarti ada suatu perspektif lain yang harus kita luruskan di situ, Pak.
0: Iya, yaitu perspektif rohani di sini, Pak Gunawan. Ya, jangan terburu-buru ya memanggil atau melabelkan ini hukuman Tuhan atas hidup kita. Belum tentu. Ada kalanya Tuhan membiarkan peristiwa yang sulit ya menghadang hidup kita karena Ia ingin melatih kita. Menjadikan kita lebih bersandar padanya, enggak bersandar pada kekuatan kita. Tapi itu belum tentu hukuman, belum. Ini hanyalah pelatihan yang Tuhan berikan kepada kita.
1: Ya Pak Paul, di dalam Alkitab seringkali kita mengutip Ayub gitu Pak Paul ya sebagai contohnya. Tapi mungkin ada tokoh yang lain di dalam Alkitab Pak Paul yang bisa membantu kita memahami ini.
0: Saya terpikir dengan Naomi ya di kitab Ruth. Naomi pergi dengan suaminya dengan kedua putranya ke Moab karena adanya bala kelaparan di Israel. Tapi di Moab suaminya meninggal dan dua putranya pun meninggal, sehingga dia kehilangan satu keluarga. Sendirian sekarang. Dia hanya bersama dengan kedua menantu perempuannya. Menantu yang satu memilih tetap tinggal di Moab, tapi menantu yang satu, Ruth, memilih untuk pulang bersama Naomi ke Israel. Nah, dari menantu Ruth inilah yang akhirnya menikah dengan Boaz, lahir Obed. Dan dari Obed lahir Isai. Dan dari Isai lahir Daud. Akhirnya apa yang bisa kita katakan? Kita bisa melihat rencana Tuhan. Seolah-olah memang ya, Tuhan memimpin keluarga Naomi ke Moab untuk bisa menemukan dan membawa seseorang yang bernama Ruth. Ruth ini yang akan dibawa pulang, sebab Ruth ini yang akan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Apa gunanya kok harus ada nenek buyut dari orang Moab? Sebab Tuhan ingin menegaskan satu hal, Tuhan mencintai semua bangsa. Sebab dari Raja Daud muncul Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, perlu memang ada seseorang yang dari bangsa non-Israel untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan memang mengasihi semua bangsa.
1: Nah, kalau kita melihat kehidupan Naomi, Pak Paul ya. Nah, di situ dia berhasil itu menetapkan perspektifnya secara tepat. Itu dalam hal apa, Pak Paul?
0: Sebetulnya pada saat-saat itu Naomi tidak mempunyai gambaran apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Nah, yang dia bisa lakukan, itulah yang dia lakukan. Ada bala kelaparan di Israel. Dia harus pergi, ya dia pergi ke Moab. Setelah dia Moab, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua putranya. Dia menjadi seorang asing di tanah Moab ini. Dan dia memikirkan dia harus pulang. Nah, makanya dia pulang. Jadi apa yang bisa dia kerjakan, itu yang dia kerjakan. Dan waktu akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz. Nah, Naomi juga mendorong dan berkata, silakan kau menikah dengan Boaz. Naomi tidak selfish ya, tidak egois. Enggak, dia mengizinkan menantunya menikah lagi dengan Boaz. Dan dari situlah akhirnya muncul ya pertolongan-pertolongan yang memang dibutuhkan oleh Naomi.
1: Ya, mungkin ada contoh yang lain lagi, Bapak.
0: Yang lain adalah tentang Elia ini, Pak Gunawan. Ini cerita yang sangat menarik. Israel dilanda oleh masa kekeringan. Nah, Elia diminta Tuhan untuk pergi. Dia akhirnya pergi dan berdiam di dekat sebuah sungai. Air sungainya mengalir dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan kepadanya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Air sungainya kering. Nah, kita mungkin berkata, Tuhan apa maksudnya membawa Elia ke sebuah sungai, kemudian sungainya sudah kering. Kemudian Tuhan membawa dia lagi ke Sarfat dan dia akhirnya ditolong oleh seorang janda di sana. Kenapa? Tuhan kadang-kadang memang memimpin kita setahap demi setahap. Pertolongan Tuhan tidak langsung sampai tuntas, tapi tahap demi tahap. Ke sungai, meskipun akhirnya kering, baru akhirnya ke Sarfat.
1: Tetapi itu yang membuat orang berdebar-debar sebenarnya, Pak Paul. Karena kita tidak tahu depannya itu seperti apa gitu. Tuhan hanya menuntun itu langkah demi langkah gitu, Pak Paul.
0: Karena memang hidup dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan harus hidup dengan iman. Itu syaratnya. Kalau sudah tahu sampai ujung, tidak perlu iman. Berarti apa? Tidak hidup lagi dengan Tuhan, sebab tidak perlu Tuhan. Manusia hanya bisa ya hidup dengan iman kalau dia tidak melihat semuanya.
1: Apakah itu berlaku umum gitu, Pak Paul? Artinya cara Tuhan itu ya seperti itu gitu, Pak Paul?
0: Biasanya demikian. Tuhan memberikan kita petunjuk yang memang hanya untuk saat itu. Ya, langkah itu saja yang kita harus ambil. Langkah berikutnya, kita kembali bersandar kepada Tuhan.
1: Ya, bahkan kadang-kadang itu ada sesuatu tindakan yang Tuhan ambil itu yang buat kita itu aneh gitu. Ya, kita lihat aja contohnya seperti Abraham, lalu anaknya diminta untuk dipersembahkan, itu kan sulit gitu. Abraham itu pada masa yang sangat sulit pada waktu itu.
0: Tepat sekali, tidak mengerti. Tapi sekali lagi imannya, dikatakan di kitab Ibrani bahwa Abraham percaya kalau Tuhan itu tuh bisa membangkitkan putranya. Makanya dia tetap melakukan, dia tetap mau persembahkan Ishak. Kenapa? Dia tahu Tuhan bisa membangkitkan. Jadi sekali lagi dia berjalan dengan iman.
1: Ya, jadi memang kita harus terus-menerus membina iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, Pak.
0: Ya, dan dalam menghadapi masalah yang sulit, ingat, iman sangat berperan besar. Dan iman ini dilandasi atas pertolongan Tuhan setahap demi setahap. Bukan pertolongan Tuhan yang langsung menyeluruh dan tuntas. Jarang sekali Tuhan melakukan hal seperti itu. Untuk hari ini Tuhan sudah tolong, kita puji syukur. Besok ada kekhawatirannya lagi, kita hadapi lagi besok. Kita tidak bisa melihat ke depan, kita hanya bisa melihat untuk hari ini saja.
1: Ya, itu justru mungkin indahnya kehidupan orang beriman ini, Pak Paul.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melewati masa yang sulit. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat yang jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat dilarang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan status ekonomi. Yang penting, besarnya perasaan bukan besarnya tabungan. Dan begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui banyak film dan sinetron. Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasih Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki

pemikiran, dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua,

pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan. Tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dilakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga, standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasih Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini, apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang. Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu besar, ada banyak risiko yang akan dihadapi di depan. Bukan berarti halangan itu mustahil untuk dilewati. Semua tergantung pada seberapa benar konsep seseorang terhadap harta dan seberapa besar kerelaannya untuk menjalani konsep itu. Selain itu, pengorbanan dan kesusahan yang harus dibayar sebelum mencapai kematangan finansial yang ditargetkan juga perlu dipertimbangkan. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Apa saja yang mungkin dipertaruhkan dalam proses itu? Kiranya artikel ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam perkara ini. Soli Deo Gloria. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko selaku Gembala Senior REC Reform Exodus Community. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822 333 49555.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema persekutuan dalam penginjilan. Kualitas apa dalam gereja yang membuat kita bersyukur? Apakah karena warganya banyak, atau karena gedung dan fasilitasnya megah dan lengkap, atau karena programnya yang oke dan partisipasi jemaatnya yang tinggi? Apa ukuran Anda akan kesuksesan sebuah gereja? Perhatikan hal-hal dalam gereja di Filipi yang membuat Paulus bersyukur. Paulus mengenal gereja itu sebab ia sendiri yang mendirikannya. Di situ ada anak-anak Tuhan yang setia dan dedikatif seperti Lydia, kepala penjara, dan lain-lain. Mereka pasti loyal kepada Paulus dan kepada Tuhan. Namun Paulus mengucap syukur bukan karena keadaan eksternal gereja itu. Apalagi keadaan eksternal gereja di Filipi, juga gereja-gereja di Asia Kecil dan Eropa pada abad-abad permulaan Kristen pasti tidak dapat dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota besar di Indonesia. Paulus mengucap syukur karena persekutuan warga gereja di Filipi dalam penginjilan dari sejak gereja ini baru berdiri sampai saat Paulus menulis surat ini. Paulus mengucap syukur bukan saja karena mereka berpegang teguh kepada iman mula-mula dan tetap setia bertumbuh dalam iman tersebut, tetapi juga karena semangat mereka untuk terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita tarik tentang kemajuan gereja dan kemajuan penginjilan? Yang pertama, pendiri atau pemimpin gereja selalu memperhatikan gereja ini bahkan saat ia jauh dan tidak dapat hadir bersama mereka. Ia terus bersekutu menaruh gereja itu dalam doa-doanya, bahkan ketika ia sendiri dalam kesusahan dipenjarakan. Yang kedua, sejak awal gereja itu sudah diarahkan untuk menjadi gereja yang berperan serta melayani dalam berbagai bentuk pelayanan, bukan hanya menerima berkat dan pelayanan. Gereja yang pemimpin dan warganya terfokus melayani Injil Kristus akan menjadi gereja yang sukses di mata Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada, apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Dan ini menimbulkan pertanyaan di benak beberapa orang. Kalau memang Allah menetapkan segala sesuatu, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah dosa berikut dengan penderitaan sebagai akibat dari dosa? Apakah dosa dan penderitaan juga ditetapkan oleh Allah sejak kekal? Jawaban terhadap pertanyaan ini juga menjadi keunikan dari teologi reform. Ada beberapa orang yang menganggap diri reform, tetapi tidak mempercayai bahwa ketetapan Allah mencakup dosa dan penderitaan. Padahal kalau kita membahasnya di dalam berbagai pengakuan iman reform, di dalam Katekismus Westminster, di dalam Canon of Dort, di dalam Katekismus Heidelberg misalnya, di dalam pengakuan iman Westminster, maka kita akan tahu bahwa ketetapan Allah benar-benar all inclusive. Segala sesuatu termasuk dosa ditetapkan oleh Allah. Sehingga apa yang menjadi jawaban kita terhadap pertanyaan tadi benar-benar akan mendefinisikan reform seperti apa yang kita yakini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dosa dan penderitaan berada di dalam ketetapan Allah. Tetapi Allah bukan pencipta dosa dan Allah bukan penyebab dosa. Sudah jelas karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, kalau kita melihat ayat 13 sampai 15, di sana dijelaskan bahwa Allah itu bukan Allah yang mencobai. Dia tidak bisa dicobai, dalam arti dia tidak bisa berbuat dosa. Dan Allah juga tidak mencobai orang supaya orang itu jatuh ke dalam dosa. Masing-masing orang berdosa karena dia menuruti hawa nafsunya yang jahat. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, maka kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan begitu sempurna. Allah menciptakan dan Allah berkata baik, baik, baik, dan terakhir dia mengatakan sungguh amat baik. Tidak mungkin Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan potensi untuk berbuat dosa. Lebih tepatnya adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu menghasilkan kemungkinan, menghasilkan peluang untuk berbuat dosa, tetapi bukan potensi untuk berbuat dosa. Allah tidak pernah memberi benih yang jahat pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, sehingga melalui benih yang jahat mereka berbuat dosa. Allah tidak menciptakan dosa dan Allah tidak menyebabkan orang berdosa. Allah hanya memberi mereka kehendak bebas. Allah hanya menciptakan mereka secara baik. Allah tidak mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Tetapi bukan berarti Allah tidak bersentuhan dengan dosa. Bukan berarti Allah tidak mengontrol dosa. Karena di dalam Alkitab jelas diajarkan bahwa dosa ditetapkan oleh Allah. Mari kita mengambil satu contoh yang paling ekstrim dan paling jelas. Yaitu dosa menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah jelas menyalibkan Tuhan Yesus adalah dosa. Dan Alkitab berkali-kali menandaskan keterlibatan orang-orang berdosa di dalam penyalipan Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 23, Petrus di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, dia mengatakan Yesus Kristus yang diserahkan Allah, berarti Allah berperan di sana, yang diserahkan Allah telah kamu bunuh melalui tangan-tangan orang durhaka. Jadi yang membunuh bukan Allah, yang menyalibkan Yesus bukan Allah, tetapi orang-orang yang berdosa. Karena mereka iri hati, karena mereka tidak memahami siapa Tuhan Yesus, maka mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang sama menandaskan Allah memberikan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan diri pada zamannya untuk menjadi tebusan bagi orang-orang pilihan. Dan yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara, ketika di sana dikatakan oleh gereja mula-mula, oleh para rasul, ketika mereka berdoa bersama-sama menghadapi penganiayaan, mereka mengatakan bahwa telah berkumpul di kota ini Herodes, Pilatus, orang-orang yang melawan Yesus, hambamu yang kau urapi. Tetapi diketandaskan, itu semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan dengan kuasamu. Jadi apa yang terjadi dengan gereja mula-mula pun ketika mereka dianiaya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika dia disalib,
Sebetulnya semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan Allah berdasarkan kuasanya. Bukan hanya apa yang diketahui Allah sebelumnya, tapi apa yang ditetapkan Allah. Bukan hanya apa yang ditetapkan Allah secara terpaksa karena Allah tidak punya pilihan, tetapi ditetapkan Allah menurut maksud dan kuasa Allah. Berarti pada saat Allah di dalam kekekalan, Dia menetapkan untuk menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas, dan Dia tahu persis bahwa ketika Adam diciptakan dengan kehendak bebas, Adam akan menggunakannya secara keliru. Allah di dalam kekekalan juga sudah merencanakan solusi untuk kejatuhan Adam, yaitu Allah menyiapkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib itu terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Sejak kekekalan, Allah telah menetapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan untuk merealisasikan itu, perlu salib. Salib terjadi karena banyak tangan orang durhaka yang berperan di sana, yang mewujudkan penderitaan di dalam salib. Sehingga kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus dipilih sejak dunia dijadikan menjadi penebus kita, kalau saudara percaya bahwa saudara dipilih di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, maka seharusnya saudara percaya bahwa penyaliban, kematian Tuhan di atas kayu salib juga menjadi salah satu ketetapan Allah sejak kekal. Allah bukan cuma mengontrol, tetapi Dia menetapkan. Tapi Dia bukan mencipta, Dia bukan menyebabkan dosa, tapi Dia mengontrol, Dia mengarahkannya untuk kemuliaannya. Kiranya ini semua menghibur kita, menguatkan iman kita untuk berserah lebih sungguh kepada Allah. Tuhan memberkati.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Apabila saudara saat ini dalam keadaan sukacita, bagikanlah sukacita itu kepada teman-teman saudara begitu. Buang senyum ya dah, sehingga orang lain juga mendapat bagian senyum daripada saudara. Tetapi apabila saudara dalam keadaan susah sekarang ini, maka saudara hendaknya bersabar dan bersandar kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, supaya segala perkebunan saudara segera diangkat oleh Tuhan begitu. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, saya seperti biasa di dalam acara Terang Kehidupan, dan saya harap saudara sudah menyiapkan segala sesuatu, khususnya hati dan waktu, untuk bisa bersama-sama dengan kami. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema Libatkan Tuhan di dalam hidup. Apa saudara? Libatkan Tuhan di dalam hidup. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Saudara menyimaknya, ini berwujud nasihat-nasihat yang sangat bagus, dan saudara perhatikan dengan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau tidak menolongnya, engkau hanya menambah marahmu. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong.
takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikianlah landasan firman yang akan menjadi perbincangan kita kali ini. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami ingin menjelaskan firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya apa yang Tuhan maksudkan hamba bisa sampaikan kepada pendengar kami sehingga bisa dilakukan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hidup. Apa sih tema itu? Apa artinya untuk saya? Tema itu apa artinya untuk saudara? Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya merasa apa yang difirmankan Tuhan ini benar, saudara. Bagaimana saya bisa katakan demikian? Ketika saya pertama kali terjun di dalam pelayanan, saya ditempatkan di desa yang miskin, desa prasejahtera. Di dalam angan-angan saya yang terbatas, tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu ketika saya ada di kota. Pada suatu ketika saya berada di kota wisata. Tidak pernah membayangkan juga pada suatu ketika saya, anak-anak saya bisa besar dan kuliah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tetapi yang saya tahu, saudara, bahwa di dalam kehidupan saya melibatkan Tuhan. Saya senantiasa minta pertolongan kepada Dia. Saya senantiasa membuka hati saya untuk ditegur oleh-Nya. Dan benar kata firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dulu saya pernah membayangkan, kalau nanti anak besar begini, begini, begitu, saya harus punya ini, harus punya tabungan ini, semuanya tidak ada yang terlaksana. Tetapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Saudara, jadi begini, dari firman Tuhan ini, saya bisa utarakan kepada saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada 1001 rencana dalam benak, dalam pikiran kita, betul enggak, saudara? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada rencana-rencana di dalam benak kita, membayangkan bayangan-bayangan berseliweran di pikiran kita, langkah demi langkah kita atur sebegitu rupa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hasil yang kita capai bisa maksimal, dan yang terpenting tidak menuai kekecewaan. Itu. Kita mencoba mengatur, kita mencoba merencanakan, begitu. Saudara, maka dari itu setiap orang tentu membuat rancangan terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan.

kali kita mengalami peristiwa-peristiwa yang demikian. Dan saya heran dan kagum terhadap firman Tuhan yang rupanya ditujukan kepada saya dan saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Sebab firman Tuhan juga berkata begini. Harus ingat ini. Begini. Begini ya, bukan begitu ya. Begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu firman Tuhan. Saya bersaksi lagi. Pak Puji itu kok banyak bersaksi. Ya begitu memang. Hidup ini kan harus disaksikan. Saya merencanakan putri saya itu sekolah dokter. Sekolah kedokteran. Wah, sudah disiapkan begitu. Ini rancangan saya. Rancangan yang saya sudah doakan juga. Tetapi ketika masuk ke tes dan sebagainya, ternyata putri saya tidak diterima. Jadi bingung. Wah, bagaimana ini? Saya katakan kepada dia, memang kamu matematika bagus, memang kamu fisika bagus, tetapi rupanya Tuhan tidak menempatkan kamu di situ, sayang. Terus gimana, Pak? Udahlah, kamu ambil komunikasi saja. Akhirnya ambil komunikasi. Tadinya orang matematika ambil cerita-cerita begini, gimana? Jalani saja. Saudara, ternyata rencana Tuhan ada di sana. Putri saya setelah itu bisa berpengalaman menjadi penyiar di televisi lokal. Dia menjadi presenter di mana-mana. Saudara, ini anugerah bagi saya. Oh, ternyata rencana saya yang walaupun sudah didoakan, ternyata Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengendaki putri saya menjadi presenter. Menjadi pelayan yang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga begitu. Melibatkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengendaki, walaupun kelihatan rancangan saudara gagal, tetapi kalau Tuhan, rencana Tuhan yang jalan, pasti mendatangkan sejahtera dan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan salah satu pendengar saya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa menyelaraskan rancangan itu dengan kehendak Tuhan? Itu pertanyaan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, di dalam segala sesuatu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepadanya serta merenungkan firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Saudara, namun tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita sendiri daripada menuruti kehendak Tuhan, betul? Kadang-kadang godaan kita, aku mampu kok, aku kan tahu siapa aku. Tetapi kalau mengalami kegagalan, langsung kita mengeluh. Loh Tuhan, gimana ini, saya kan sudah bilang, kok hasilnya begini? Memangnya Tuhan bisa ditipu? Orang kamu menggunakan akalmu sendiri, caramu sendiri, tidak menurut aku kok.

saudara, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana adalah awal kejatuhan seseorang, karena hal itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Awal kegagalan dalam hidup sebagai orang percaya apabila dalam segala keputusan tidak melibatkan Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu Yeremia 17 ayat 8. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi terserah kita. Tuhan tidak pernah paksa kita, kamu harus menurut saya. Tidak. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya tidak pernah kekurangan untuk hidup. Akarnya saja dirambatkan. Tuhan yang merambatkan. Dan tentunya kalau dekat air kena panas terik, tidak mungkin daunnya layu, saudara, tetap hijau. Dan tidak perlu khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara pendengar yang dikasih, dan pada dasarnya saya akan mengatakan demikian kepada saudara. Bolehlah. Saudara dan saya memiliki rancangan-rancangan di dalam hidup ini, boleh. Tetapi harus kita sadari bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh kan merencanakan, boleh. Tetapi harus kita sadari keputusan Tuhan yang terlaksana. Saya memberikan contoh, seorang bapak menginginkan anaknya menggantikan dia jadi usahawan. Sudah diharapkan benar-benar nih, disekolahkan yang benar supaya nanti bisa memanage dengan baik usahanya. Tetapi tiba-tiba anaknya tuh bilang, "Pak, saya ingin sekolah hamba Tuhan, Pak." Lihat terus kuliahmu gimana ini? Ya bagaimana, Pak? Tuhan bersuara terus pada saya. Aku akan dipakai olehnya. Orang tuanya karena takut akan Tuhan, ya kalau memang itu menjadi keyakinanmu silakan, saudara. Dan anak itu memang akhirnya sekolah teologi, sekolah pendeta, dan menjadi utusan untuk pewarta keselamatan kepada siapa saja. Ingat sekali lagi, keputusan itu yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, saudara, saudara dan saya harus menyelaraskan rencana hidup kita dengan rencana atau kehendak Tuhan. Bagaimana bisa menyelaraskan? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan, dan saudara akan tahu sebetulnya kehendak Tuhan bagi saudara itu apa. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Selaraskan apa yang menjadi rancangan saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan diri sendiri. Apa, saudara? Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Karena jikalau Anda mengandalkan Tuhan, maka firman yang terdapat dari Yeremia 17 ayat 8 akan berlaku. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8. Saya katakan kepada saudara, keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendaknya, karena rancangannya selalu yang terbaik. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan saudara sekarang ini setelah mendengarkan penjelasan saya? Mungkin ada yang menarik napas dalam-dalam, karena selama ini menuruti keinginan dan kehendaknya sendiri. Tapi marilah saudara, rancangan hidup kita, kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian, dan kami menyerahkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

pendengar, saya minta pamit dari ruang dengar saudara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Apabila saudara akan menanggapi acara ini, silahkan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Dan kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat yang jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat dilarang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan status ekonomi. Yang penting, besarnya perasaan, bukan besarnya tabungan. Dan begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui banyak film dan sinetron. Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua atau keluarga lainnya. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini pun berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebagian orang berusaha bekerja dengan ekstra luar biasa tanpa menghiraukan perhatian terhadap istri dan anak-anak hanya untuk
mengejar kekayaan. Dan sebagian lagi terpaksa menempuh jalan yang kotor untuk mencapai keberhasilan yang instan. Saya sendiri pernah mendapati sebuah pernikahan hancur gara-gara hal ini. Seorang laki-laki dari keluarga menengah menikahi anak pengusaha terkenal. Sang suami berkali-kali merasa tidak begitu dihargai pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan. Tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dia lakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga, standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini, apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang. Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema persekutuan dalam penginjilan. Kualitas apa dalam gereja yang membuat kita bersyukur? Apakah karena warganya banyak, atau karena gedung dan fasilitasnya megah dan lengkap, atau karena programnya yang oke dan partisipasi jemaatnya yang tinggi? Apa ukuran Anda akan kesuksesan sebuah gereja? Perhatikan hal-hal dalam gereja di Filipi yang membuat Paulus bersyukur. Paulus mengenal gereja itu sebab ia sendiri yang mendirikannya. Di situ ada anak-anak Tuhan yang setia dan dedikatif seperti Lydia, kepala penjara, dan lain-lain. Mereka pasti loyal kepada Paulus dan kepada Tuhan. Namun Paulus mengucap syukur bukan karena keadaan eksternal gereja itu. Apalagi keadaan eksternal gereja di Filipi, juga gereja-gereja di Asia Kecil dan Eropa pada abad-abad permulaan Kristen pasti tidak dapat dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota besar di Indonesia. Paulus mengucap syukur karena persekutuan warga gereja di Filipi dalam penginjilan dari sejak gereja ini baru berdiri sampai saat Paulus menulis surat ini. Paulus mengucap syukur bukan saja karena mereka berpegang teguh kepada iman mula-mula dan tetap setia bertumbuh dalam iman tersebut, tetapi juga karena semangat mereka untuk terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita tarik tentang kemajuan gereja dan kemajuan penginjilan? Yang pertama, pendiri atau pemimpin gereja selalu memperhatikan gereja ini bahkan saat ia jauh dan tidak dapat hadir bersama mereka. Ia terus bersekutu menaruh gereja itu dalam doa-doanya, bahkan ketika ia sendiri dalam kesusahan dipenjarakan. Yang kedua, sejak awal gereja itu sudah diarahkan untuk menjadi gereja yang berperan serta melayani dalam berbagai bentuk pelayanan, bukan hanya menerima berkat dan pelayanan. Gereja yang pemimpin dan warganya terfokus melayani Injil Kristus akan menjadi gereja yang sukses di mata Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melewati masa yang sulit. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, rasanya tidak seorang pun dari antara kita yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit, Pak Paul. Tapi memang yang paling berat itu adalah pada saat-saat kita itu menjalaninya itu. Kalau sudah lewat gitu sih, sudah kita bisa menengok ke belakang, bahkan itu mungkin sesuatu hal yang baik buat kita, Pak Paul. Nah, perbincangan kita tentang melewati masa yang sulit ini bagaimana, Pak Paul?
1: Ada sebuah doa yang ditulis oleh seorang teolog dari Amerika, Reinhold Niebuhr. Doa ini nih diterjemahkannya doa kedamaian ya, Serenity Prayer. Doa yang sangat indah sekali. Doa ini berkata, Tuhan, berikanku kekuatan untuk mengubah hal-hal yang perlu aku ubah. Kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saya kira doa ini mencerminkan kebutuhan kita, Pak Gunawan. Dalam menghadapi masa yang sulit ya, ada kalanya yang kita butuhkan adalah kekuatan mengubah ya, keberanian untuk bisa mengubah hal yang sedang kita alami itu. Kadang ya tidak bisa kita mengubah, jadi kita harus menerimanya. Nah, kita meminta Tuhan memberikan kita kedamaian agar kita bisa menerimanya. Tapi masalahnya adalah ini sekarang, bagaimana kita membedakan keduanya, kapan mengubah, kapan menerima dalam masa yang sulit itu. Maka doa ini ditutup dengan permintaan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi dalam menghadapi problem di masa yang sulit, memang kita perlu ketiga hal ini ya, kekuatan untuk mengubah, kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan hikmat untuk membedakan yang mana yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira inilah yang menjadi tekanan kita pada diskusi pada saat ini. Salah satunya lagi yang bisa saya pikirkan adalah ini, tentang masa yang sulit, Pak Gunawan. Yaitu pada masa sulit, kita sangat-sangat penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita akhirnya tertelan oleh perspektif duniawi dan gagal menerapkan perspektif sorgawi. Artinya bagaimana melihat masalah dari perspektif Tuhan, bukan hanya melihatnya dari perspektif kita. Dalam menghadapi masalah yang sulit, nah dua perspektif ini akan berbenturan dan saling tarik menarik.
0: Ya, Papa, tetapi kita itu biasanya sebagai reaksi awal menghadapi kesulitan, itu biasanya akan menolak atau mencoba mengubah keadaan itu sebelum kita akhirnya tiba pada suatu titik yang berkata, ya ini memang tidak bisa dirubah. Tetapi pada awalnya kan kita itu spontan aja mau merubah itu gitu, Pak Paul.
1: Betul, seringkali yang kita harapkan adalah situasinya berubah. Karena dengan berubahnya situasi, maka problem kita akan selesai. Tapi masalahnya adalah sebagian besar problem justru bersumber dari situasi yang tidak bisa kita ubah. Ya, misalkan kita diberhentikan dari pekerjaan. Nah, itu situasi yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak mempunyai banyak pilihan di situ. Kalau saja situasi berubah, kita tidak dihentikan dari pekerjaan, sudah tentu memang masalah akan sangat berbeda. Ya, tapi ya sekali lagi, seringkali justru masalah muncul karena situasi itu tidak bisa kita ubah lagi.
0: Iya, Alkitab memang banyak sekali bicara tentang bagaimana kita harus menghadapi kekhawatiran. Tapi mungkin Pak Paul bisa menyebutkan salah satu ayatnya itu.
1: Di Matius pasal 6 ayat 25 dan 34 dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu, hidup ini lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini perspektif sorgawi yang tadi saya sudah singgung. Dan ini yang mesti kita terus-menerus kenakan pada waktu kita menghadapi masa yang sulit. Jangan sampai kita lepas kontak dengan perspektif sorgawi ini. Sekali kita lepas ya kontak dari perspektif sorgawi ini, maka yang akan menguasai kita adalah perspektif duniawi, yakni saya, bagaimana harus saya kerjakan, bagaimana saya harus begini begitu, saya harus akhirnya kita makin tenggelam.
0: Ya, itulah sebabnya mungkin kondisi kerohanian seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia menanggapi suatu krisis atau suatu masa sulit ini, Pak Bang.
1: Saya kira demikian. Kalau kita memang matang ya secara rohani, kita lebih dapat ya mengandalkan perspektif sorgawi. Tapi kalau kita memang belum terlalu matang, ya kita lebih mengandalkan perspektif duniawi. Kita lebih memikirkan usaha-usaha manusia.
0: Ya. Nah, Pak Pol, mengingat pentingnya hal seperti itu, Pak Pol, apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus kita ambil atau tindakan-tindakan tertentu yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki perspektif surgawi itu, Pak Pol?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah kita mesti mempertahankan perspektif ukuran yang tepat. Nah, apa yang saya maksud dengan ukuran yang tepat ini? Artinya kita bisa membedakan antara masalah besar dan masalah kecil. Mungkin bagi sebagian pendengar, rumus ini nih terlalu mudah ya. Tapi sebagian orang tidak bisa membedakan masalah besar dan masalah kecil. Masalah kecil dianggap masalah besar. Kebalikannya juga betul. Masalah besar dianggap masalah kecil. Nah, perlu memang ketepatan perspektif melihat berapa besar masalah yang kita hadapi itu. Sebab apa? Sebab respons kita nanti sangat bergantung pada persepsi kita. Berapa besar atau kecilnya masalah itu. Sudah tentu kepanikan tidak perlu ya untuk masalah yang memang kecil. Sedangkan untuk masalah yang sangat besar, sudah tentu unsur kepanikan justru dibutuhkan. Sehingga ada urgensinya.
0: Nah, Pak Pol, memang besar kecil ini kan sesuatu yang relatif gitu ya, Pak Pol. Kita selalu memandang masalah kita itu besar. Tetapi kalau masalah yang sama dialami oleh orang lain, kita menganggap itu kecil gitu, Pak Pol ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki suatu pandangan yang objektif sehingga ya yang besar itu kita sebut besar, yang kecil itu kita sebut kecil gitu, Pak Pol.
1: Oke. Sudah tentu ada unsur subjektivitas di sini ya. Tidak bisa kita memang mematok ukuran yang sama untuk setiap orang. Tapi saya kira secara konsensus ya, kita bisa mengatakan hal-hal ini kecil, hal-hal itu besar. Misalnya, kalau anak kita mendapatkan hasil ujian yang tidak begitu baik. Nah, saya kira kalau dia biasanya mendapatkan hasil yang lumayan baik, kemudian satu kali hasilnya kurang baik, kita mesti melihat itu sebagai hal yang kecil. Tapi misalkan suami kita misalnya ya, udah 6 bulan terakhir ini, 5-6 hari seminggu, pulang jam 12 malam, pulang jam 12 malam, dan selalu ada alasan bahwa dia itu tuh urusan kantor atau apa. Nah, itu bagi saya masalah besar. Jadi, mesti bisa melihat ya, membedakan ini hal besar atau ini hal kecil.
0: Ya, itu sehubungan dengan nilainya mungkin, Pak Pol ya. Bagaimana kita menilai itu? Jadi, kalau memang itu bernilai buat kita, seperti tadi mengenai hubungan suami istri, karena itu nilainya tinggi dan dia seringkali tidak malam, tidak pulang, pulangnya terlalu larut malam maksud saya, maka ini menjadi sesuatu yang besar buat kita gitu, Pak.
1: Ya, atau misalkan ya istri kita sudah cukup lama ya tidak mau lagi tersenyum, tidak lagi menanggapi kita, kita mesti bertanya apa yang terjadi. Ini bukan masalah kecil, kita tidak bisa menyempelekannya. Dan berkata, oh biasalah, nanti dia akan baik sendiri. Oh tidak, kalau ini sudah terulang, berulang, kita mesti akhirnya berkata, enggak, ini masalah besar. Jadi saya mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula untuk mengatasinya. Pernah saya ngomong dengan seseorang yang akhirnya berpisah ya dalam pernikahannya. Dan dia berkata, saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah dalam pernikahan saya. Nah, saya kira itu menyedihkan sekali sampai akhirnya mereka berpisah. Tapi si orang ini berkata, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita dulu itu tuh. Nah, berarti apa? Ada salah satu di antara mereka yang satu mungkin tidak terbuka dan yang satunya mungkin agak buta sehingga tidak bisa melihat masalah.
0: Ya, katakan masalah itu kita sudah pandang secara objektif gitu Pak Paul ya, seobjektif mungkin nih kita coba gitu. Lalu langkah berikutnya apa Pak Paul?
1: Kita mesti mempertahankan perspektif waktu yang tepat. Nah, ini langkah kedua. Artinya apa? Kita dapat membedakan antara masalah nanti, sekarang dan yang lalu. Ya, ada kalanya ini masalah masa lampau ya. Ini hal terjadi di masa lampau. Jadi, ya kita mesti lihat ini sebagai hal yang sudah terjadi di masa lampau. Atau ini adalah suatu kemungkinan di masa mendatang yang belum tentu terjadi. Nah, kita mesti bisa membedakan hal yang belum tentu terjadi dan yang sudah pasti terjadi. Ya, atau ada kalanya hal yang sekarang inilah yang mesti kita perhatikan, tapi kita hilang perspektif. Kita menganggap seolah-olah ya nggak apa-apalah. Oh tidak, ini sudah menjadi masalah sekarang, maka mesti dihadapi juga sekarang. Nah, ini seolah-olah sekali lagi suatu rumus yang sederhana. Tapi banyak problem menjadi sangat besar gara-gara kita kehilangan perspektif akan waktu yang tepat di dalam menghadapi problem. Ya, kesalahan menempatkan masalah waktu bisa berakibat fatal sekali.
0: Iya, tapi seringkali ada terjadi gini Pak Paul, orang itu menganggap ini masalah masa lampau gitu Pak Paul ya, masa yang sudah lewat. Tapi kok dampaknya itu masih terasa sampai sekarang gitu Pak Paul?
1: Nah, dengan kata lain, mungkin sekali itu masalah di masa lampau bisa jadi sudah selesai, tapi bisa jadi juga belum selesai. Atau memang yang diperbuatnya dulu itu tidak diulanginya, betul. Tapi sekarang masih ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang ya tetap menggelitik kita, sehingga akhirnya kita tidak pernah bisa berkata masalah di waktu lampau itu sudah selesai, karena masih ada. Namun ini juga penting, kadang-kadang kebalikannya yang terjadi. Iya, seseorang pernah bersalah ya di masa lampau. Anak kita misalnya pernah berbohong di masa lampau. Berapa kali? Misalkanlah 2-3 kali. Tapi sudah lama anak kita tidak pernah berbohong. Nah, saya kira tidak tepat kita langsung menuduh dia waktu ada sesuatu yang hilang bahwa dialah yang mencurinya. Nah, sekali lagi kita enggak tepat ya dalam masalah waktu ini. Sehingga hal yang lampau kita jadikan masalah sekarang. Sehingga masalah sekarang bertambah besar lagi.
0: Iya. Pak Paul, apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan kita atau kesanggupan kita di dalam mengatasi suatu masalah?
1: Ada sekali. Jadi kemampuan untuk bisa menghadapi masalah itu juga berperan ya dalam menghadapi situasi yang sulit. Artinya apa? Kita bisa membedakan antara yang bisa dikerjakan dan yang ingin dikerjakan. Kadangkala dalam menghadapi suatu problem, kita berpikir ya, seharusnya ini nih yang dikerjakan dan saya ingin ini yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa. Nah, daripada terus kita memikirkan apa yang ingin dilakukan, yang seharusnya dilakukan, tapi tidak pernah terwujud, mendingan kita fokuskan pada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang itulah yang kita lakukan. Seringkali saya menggunakan ilustrasi ini, Pak Gunawan. Kita membangun rumah satu bata demi satu bata, ya. Kalau kita berkata, oh saya hanya punya 100 bata, buat apa bangun rumah? Nah, memang di satu pihak bisa kita berkata demikian. Tapi bukankah 100 bata sudah bisa membangun satu dinding, misalkan? Nah, daripada tidak ada dinding sama sekali, kita buat satu dinding. Jadi dalam menghadapi problem yang sulit, kerjakanlah hal yang bisa kita kerjakan, meskipun kita belum bisa sampai pada solusinya. Sebab ini yang seringkali terjadi. waktu kita mulai mengerjakan, entah bagaimana nanti akan terbuka jalan yang lain. Gara-gara kita mulai melakukan satu hal yang kita anggap itu sederhana.
0: Ya, tapi kalau kita kembali kepada doa tadi, Pak Pol, itu kan juga antara lain dikatakan untuk membedakan mana yang kita tidak bisa lakukan gitu, kasarnya gitu. Apakah cukup bijaksana kalau kita melihat memang ini tidak bisa kita lakukan, ya kita tinggalkan itu sudah.
1: Kadang-kadang itu yang harus

0: kita dapat membedakan antara problem yang bukan dosa dan problem yang berasal atau berkaitan dengan dosa. Ya, artinya apa? Kalau memang akibat dosa, kita akui itu dosa, ya kita memang mesti minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup, bukan karena dosa secara langsung. Nah, kita nggak usah langsung berkata ini akibat dosa dan Tuhan sedang menghukum saya. Ya, ada kalanya kita dilumpuhkan oleh pikiran-pikiran, wah Tuhan sudah menghukum saya, makanya inilah yang terjadi. Usaha saya rugi atau apa, belum tentu. Jangan buru-buru berkata ini akibat dari dosa, ya. Atau yang lainnya juga tentang perspektif mengenai problem ini, yakni membedakan antara akibat perbuatan sendiri dan akibat perbuatan orang. Ada kalanya kita mengalami musibah atau kerugian bukan akibat perbuatan kita, tapi akibat perbuatan orang. Artinya apa? Jangan langsung kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita. Sebab memang ini bukan akibat perbuatan kita. Ya, bisa juga akibat dari situasi, akibat dari perbuatan orang yang lain.
1: Ya, mulanya mungkin seseorang menganggap bahwa apa yang dialami sekarang ini bukan akibat dosa atau kesalahan masa lalu gitu Pak Paul ya. Tetapi karena ada orang-orang itu yang datang kepadanya lalu ngomong, ini kamu ini pasti ada dosa tertentu. Coba pikir lagi, lama-lama dia berpikir dan akhirnya menemukan iya, ini karena dosa ini gitu loh. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin dengan itu gitu.
0: Maka ya kita mesti kenal Tuhan dengan baik ya, sehingga kita tahu ya jelas memang ini berkaitan dengan dosa apa tidak. Ya, orang yang memang tidak terlalu dekat dengan Tuhan mudah sekali dikelabui oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ya, misalkan contoh, kalau anak kita mengalami kecelakaan, ya naik motor atau apa. Nah, jangan buru-buru berkata ini Tuhan sedang menghukum kita. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi memang ini adalah bagian dari kehidupan ya, dan kita harus terima itu. Ya, bukannya berarti memang ini ganjaran yang kita sedang hadapi.
1: Berarti ada suatu perspektif lain yang harus kita luruskan di situ, Pak Bang.
0: Iya, yaitu perspektif rohani di sini, Pak Gunawan. Ya, jangan terburu-buru ya memanggil atau melabelkan ini hukuman Tuhan atas hidup kita. Belum tentu. Ada kalanya Tuhan membiarkan peristiwa yang sulit ya menghadang hidup kita karena ia ingin melatih kita, menjadikan kita lebih bersandar padanya, enggak bersandar pada kekuatan kita. Tapi itu belum tentu hukuman, belum. Ini hanyalah pelatihan yang Tuhan berikan kepada kita.
1: Ya, Pak Paul, di dalam Alkitab seringkali kita mengutip Ayub gitu Pak Paul ya sebagai contohnya, tapi mungkin ada tokoh yang lain di dalam Alkitab Pak Paul yang bisa membantu kita memahami ini.
0: Saya terpikir dengan Naomi ya di kitab Ruth. Naomi pergi dengan suaminya dengan kedua putranya ke Moab karena adanya bala kelaparan di Israel. Tapi di Moab suaminya meninggal dan dua putranya pun meninggal, sehingga dia kehilangan satu keluarga. Sendirian sekarang. Dia hanya bersama dengan kedua menantu perempuannya. Menantu yang satu memilih tetap tinggal di Moab, tapi menantu yang satu, Ruth, memilih untuk pulang bersama Naomi ke Israel. Nah, dari menantu Ruth inilah yang akhirnya menikah dengan Boaz, lahir Obed. Dan dari Obed lahir Isai. Dan dari Isai lahir Daud. Akhirnya apa yang bisa kita katakan? Kita bisa melihat rencana Tuhan. Seolah-olah memang ya, Tuhan memimpin keluarga Naomi ke Moab untuk bisa menemukan dan membawa seseorang yang bernama Ruth. Ruth ini yang akan dibawa pulang, sebab Ruth ini yang akan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Apa gunanya kok harus ada nenek buyut dari orang Moab? Sebab Tuhan ingin menegaskan satu hal, Tuhan mencintai semua bangsa. Sebab dari Raja Daud muncul Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, perlu memang ada seseorang yang dari bangsa non-Israel untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan memang mengasihi semua bangsa.
1: Nah, kalau kita melihat kehidupan Naomi, Pak Paul ya. Nah, di situ dia berhasil itu

0: menetapkan perspektifnya secara tepat itu dalam hal apa, Pak Paul?
1: Sebetulnya pada saat-saat itu Naomi tidak mempunyai gambaran apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Nah, yang dia bisa lakukan itulah yang dia lakukan. Ada bala kelaparan di Israel. Dia harus pergi, ya dia pergi ke Moab. Setelah dia Moab, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua putranya. Dia menjadi seorang asing di tanah Moab ini. Dan dia memikirkan dia harus pulang. Nah, makanya dia pulang. Jadi apa yang bisa dia kerjakan, itu yang dia kerjakan. Dan waktu akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz, nah Naomi juga mendorong dan berkata, silakan kau menikah dengan Boaz. Naomi tidak selfish ya, tidak egois. Enggak, dia mengizinkan menantunya menikah lagi dengan Boaz. Dan dari situlah akhirnya muncul ya pertolongan-pertolongan yang memang dibutuhkan oleh Naomi.
0: Ya mungkin ada contoh yang lain lagi, Bapak.
1: Yang lain adalah tentang Elia ini, Pak Gunawan. Ini cerita yang sangat menarik. Israel dilanda oleh masa kekeringan. Nah, Elia diminta Tuhan untuk pergi. Dia akhirnya pergi dan berdiam di dekat sebuah sungai. Air sungainya mengalir dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan kepadanya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Air sungainya kering. Nah, kita mungkin berkata, Tuhan apa maksudnya membawa Elia ke sebuah sungai, kemudian sungainya sudah kering. Kemudian Tuhan membawa dia lagi ke Sarfat dan dia akhirnya ditolong oleh seorang janda di sana. Kenapa? Tuhan kadang-kadang memang memimpin kita setahap demi setahap. Pertolongan Tuhan tidak langsung sampai tuntas, tapi tahap demi tahap. Ke sungai, meskipun akhirnya kering, baru akhirnya ke Sarfat.
0: Tetapi itu yang membuat orang berdebar-debar sebenarnya, Pak Paul. Karena kita tidak tahu depannya itu seperti apa gitu. Tuhan hanya menuntun itu langkah demi langkah gitu, Pak Paul.
1: Karena memang hidup dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan harus hidup dengan iman. Itu syaratnya. Kalau sudah tahu sampai ujung, tidak perlu iman. Berarti apa? Tidak hidup lagi dengan Tuhan sebab tidak perlu Tuhan. Manusia hanya bisa ya hidup dengan iman kalau dia tidak melihat semuanya.
0: Apakah itu berlaku umum gitu, Pak Paul? Artinya cara Tuhan itu ya seperti itu gitu, Pak Paul?
1: Biasanya demikian. Biasanya demikian. Tuhan memberikan kita petunjuk yang memang hanya untuk saat itu. Ya, langkah itu saja yang kita harus ambil. Langkah berikutnya kita kembali bersandar kepada Tuhan.
0: Ya, bahkan kadang-kadang itu ada sesuatu tindakan yang Tuhan ambil itu yang buat kita itu aneh gitu. Ya, kita lihat aja contohnya seperti Abraham lalu anaknya diminta untuk dipersembahkan, itu kan sulit gitu. Abraham itu pada masa yang sangat sulit pada waktu itu.
1: Tepat sekali, tidak mengerti. Tapi sekali lagi imannya dikatakan di kitab Ibrani bahwa Abraham percaya kalau Tuhan itu tuh bisa membangkitkan putranya. Makanya dia tetap melakukan, dia tetap mau persembahkan Ishak. Kenapa? Dia tahu Tuhan bisa membangkitkan. Jadi sekali lagi dia berjalan dengan iman.
0: Ya, jadi memang kita harus terus-menerus membina iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, Pak.
1: Ya, dan dalam menghadapi masalah yang sulit, ingat, iman sangat berperan besar. Dan iman ini dilandasi atas pertolongan Tuhan setahap demi setahap. Bukan pertolongan Tuhan yang langsung menyeluruh dan tuntas. Jarang sekali Tuhan melakukan hal seperti itu. Untuk hari ini Tuhan sudah tolong, kita puji syukur. Besok ada kekhawatirannya lagi, kita hadapi lagi besok. Kita tidak bisa melihat ke depan, kita hanya bisa melihat untuk hari ini saja.
0: Ya, itu justru mungkin indahnya kehidupan orang beriman ini, Pak Paul.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih sekali, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melewati masa yang sulit. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada, apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Apabila saudara saat ini dalam keadaan sukacita, bagikanlah sukacita itu kepada teman-teman saudara begitu. Buang senyum ya dah, sehingga orang lain juga mendapat bagian senyum daripada saudara. Tetapi apabila saudara dalam keadaan susah sekarang ini, maka saudara hendaknya bersabar dan bersandar kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, supaya segala perkebunan saudara segera diangkat oleh Tuhan begitu. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, saya seperti biasa di dalam acara Terang Kehidupan, dan saya harap saudara sudah menyiapkan segala sesuatu, khususnya hati dan waktu, untuk bisa bersama-sama dengan kami. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hidup. Apa sih tema itu? Apa artinya untuk saya? Tema itu apa artinya untuk saudara? Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya merasa apa yang difirmankan Tuhan ini benar, saudara. Bagaimana saya bisa katakan demikian? Ketika saya pertama kali terjun di dalam pelayanan, saya ditempatkan di desa yang miskin, desa prasejahtera. Di dalam angan-angan saya yang terbatas, tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu ketika saya ada di kota. Pada suatu ketika saya berada di kota wisata. Tidak pernah membayangkan juga pada suatu ketika saya, anak-anak saya bisa besar dan kuliah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tetapi yang saya tahu, saudara, bahwa di dalam kehidupan saya melibatkan Tuhan. Saya senantiasa minta pertolongan kepada Dia. Saya senantiasa membuka hati saya untuk ditegur oleh-Nya. Dan benar kata firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dulu saya pernah membayangkan, kalau nanti anak besar begini, begini, begitu, saya harus punya ini, harus punya tabungan ini, semuanya tidak ada yang terlaksana. Tetapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Saudara, jadi begini. Dari firman Tuhan ini, saya bisa utarakan kepada saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada 1001 rencana dalam benak, dalam pikiran kita, betul enggak, saudara? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada rencana-rencana di dalam benak kita, membayangkan bayangan-bayangan berseliweran di pikiran kita, langkah demi langkah kita atur sebegitu rupa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hasil yang kita capai bisa maksimal, dan yang terpenting tidak menuai kekecewaan. Itu. Kita mencoba mengatur, kita mencoba merencanakan, begitu. Saudara, maka dari itu setiap orang tentu membuat rancangan terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan. Karena keputusan yang benar akan menentukan keberhasilan. Keputusan yang didasari berkebenaran menentukan keberhasilan. Tetapi saudara, walaupun kadang-kadang keputusan itu sudah benar, tetapi ternyata juga tidak mencapai seperti yang diharapkan. Pernahkah saudara? Pernahkah saudara demikian? Mengalami yang demikian? Keputusan sudah benar, tetapi ketika dikerjakan hasilnya tidak memenuhi harapan. Banyak kali kita begitu. Banyak kali kita mengalami peristiwa-peristiwa yang demikian. Dan saya heran dan kagum terhadap firman Tuhan yang rupanya ditujukan kepada saya dan saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.

manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Sebab firman Tuhan juga berkata begini. Harus ingat ini, begini. Begini ya, bukan begitu ya. Begini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu firman Tuhan. Saya bersaksi lagi. Pak Puji itu kok banyak bersaksi. Ya begitu memang. Hidup ini kan harus disaksikan. Saya merencanakan putri saya itu sekolah dokter. Ya. Sekolah kedokteran. Wah, sudah disiapkan begitu. Ini rancangan saya. Rancangan yang saya sudah doakan juga. Tetapi ketika masuk ke tes dan sebagainya, ternyata putri saya tidak diterima. Jadi bingung. Wah, bagaimana ini? Saya katakan kepada dia, memang kamu matematika bagus, memang kamu fisika bagus, tetapi rupanya Tuhan tidak menempatkan kamu di situ, sayang. Terus gimana, Pak? Udahlah, kamu ambil komunikasi saja. Akhirnya ambil komunikasi. Tadinya orang matematika ambil cerita-cerita begini, gimana? Jalani saja. Saudara, ternyata rencana Tuhan ada di sana. Putri saya setelah itu bisa berpengalaman menjadi penyiar di televisi lokal. Dia menjadi presenter di mana-mana. Saudara, ini anugerah bagi saya. Oh, ternyata rencana saya yang walaupun sudah didoakan, ternyata Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengendaki putri saya menjadi presenter, menjadi pelayan yang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga begitu, melibatkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengendaki, walaupun kelihatan rancangan saudara gagal, tetapi kalau Tuhan, rencana Tuhan yang jalan, pasti mendatangkan sejahtera dan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan salah satu pendengar saya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa menyelaraskan rancangan itu dengan kehendak Tuhan? Itu pertanyaan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, di dalam segala sesuatu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepadanya serta merenungkan firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Saudara, namun tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita sendiri daripada menuruti kehendak Tuhan, betul? Kadang-kadang godaan kita, wah, aku mampu kok, aku kan tahu siapa aku. Tetapi kalau mengalami kegagalan, langsung kita mengeluh. Loh Tuhan, gimana ini, saya kan sudah bilang, kok hasilnya begini? Memangnya Tuhan bisa ditipu? Orang kamu menggunakan akalmu sendiri, caramu sendiri, tidak menurut aku kok. Saudara, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana adalah awal kejatuhan seseorang, karena itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Awal kegagalan dalam hidup sebagai orang percaya apabila dalam segala keputusan tidak melibatkan Tuhan itu.

Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya tidak pernah kekurangan untuk hidup. Akarnya saja dirambatkan. Tuhan yang merambatkan. Dan tentunya kalau dekat air kena panas terik, tidak mungkin daunnya layu, saudara. Tetap hijau. Dan tidak perlu khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara pendengar yang dikasih, dan pada dasarnya saya akan mengatakan demikian kepada saudara. Bolehlah. Saudara dan saya memiliki rancangan-rancangan di dalam hidup ini, boleh. Tetapi harus kita sadari bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh kan merencanakan, boleh. Tetapi harus kita sadari keputusan Tuhan yang terlaksana. Saya memberikan contoh, seorang bapak menginginkan anaknya menggantikan dia jadi usahawan. Sudah diharapkan benar-benar nih, disekolahkan yang benar supaya nanti bisa memanage dengan baik usahanya. Tetapi tiba-tiba anaknya itu bilang, "Pak, saya ingin sekolah hamba Tuhan, Pak." Lu. Lihat terus kuliahmu gimana ini? Ya bagaimana, Pak? Tuhan bersuara terus pada saya. Aku akan dipakai olehnya. Orang tuanya karena takut akan Tuhan, ya kalau memang itu menjadi keyakinanmu silakan. Saudara, dan anak itu memang akhirnya sekolah teologi, sekolah pendeta, dan menjadi utusan untuk pewarta keselamatan kepada siapa saja. Ingat sekali lagi, keputusan itu yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, saudara, saudara dan saya harus menyelaraskan rencana hidup kita dengan rencana atau kehendak Tuhan. Bagaimana bisa menyelaraskan? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan, dan saudara akan tahu sebetulnya kehendak Tuhan bagi saudara itu apa. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Selaraskan apa yang menjadi rancangan saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan diri sendiri. Apa, saudara? Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Karena jikalau Anda mengandalkan Tuhan, maka firman yang terdapat dari Yeremia 17 ayat 8 akan berlaku. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8. Saya katakan kepada saudara, keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya, karena rancangan-Nya selalu yang terbaik. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan saudara sekarang ini setelah mendengarkan penjelasan saya? Mungkin ada yang menarik napas dalam-dalam karena selama ini menuruti keinginan dan kehendaknya sendiri. Tapi marilah saudara, rancangan hidup kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.

Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian, dan kami menyerahkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

pendengar, saya minta pamit dari ruang dengar saudara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Apabila saudara akan menanggapi acara ini, silahkan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Dan kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Dan ini menimbulkan pertanyaan di benak beberapa orang. Kalau memang Allah menetapkan segala sesuatu, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah dosa berikut dengan penderitaan sebagai akibat dari dosa? Apakah dosa dan penderitaan juga ditetapkan oleh Allah sejak kekal? Jawaban terhadap pertanyaan ini juga menjadi keunikan dari teologi reform. Ada beberapa orang yang menganggap diri reform, tetapi tidak mempercayai bahwa ketetapan Allah mencakup dosa dan penderitaan. Padahal kalau kita membahasnya di dalam berbagai pengakuan iman reform, di dalam Katekismus Westminster, di dalam Canon of Dort, di dalam Katekismus Heidelberg misalnya, di dalam pengakuan iman Westminster, maka kita akan tahu bahwa ketetapan Allah benar-benar all inclusive. Segala sesuatu termasuk dosa ditetapkan oleh Allah. Sehingga apa yang menjadi jawaban kita terhadap pertanyaan tadi benar-benar akan mendefinisikan reform seperti apa yang kita yakini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dosa dan penderitaan berada di dalam ketetapan Allah. Tetapi Allah bukan pencipta dosa dan Allah bukan penyebab dosa. Sudah jelas karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, kalau kita melihat ayat 13-15, di sana dijelaskan bahwa Allah itu bukan Allah yang mencobai. Dia tidak bisa dicobai, dalam arti dia tidak bisa berbuat dosa. Dan Allah juga tidak mencobai orang supaya orang itu jatuh ke dalam dosa. Masing-masing orang berdosa karena dia menuruti hawa nafsunya yang jahat. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, maka kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan begitu sempurna. Allah menciptakan dan Allah berkata baik, baik, baik, dan terakhir dia mengatakan sungguh amat baik. Tidak mungkin Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan potensi untuk berbuat dosa. Lebih tepatnya adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu menghasilkan kemungkinan, menghasilkan peluang untuk berbuat dosa, tetapi bukan potensi untuk berbuat dosa. Allah tidak pernah memberi benih yang jahat pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, sehingga melalui benih yang jahat mereka berbuat dosa. Allah tidak menciptakan dosa dan Allah tidak menyebabkan orang berdosa. Allah hanya memberi mereka kehendak bebas. Allah hanya menciptakan mereka secara baik. Allah tidak mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Tetapi bukan berarti Allah tidak bersentuhan dengan dosa. Bukan berarti Allah tidak mengontrol dosa. Karena di dalam Alkitab jelas diajarkan bahwa dosa ditetapkan oleh Allah. Mari kita mengambil satu contoh yang paling ekstrim dan paling jelas. Yaitu dosa menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah jelas menyalibkan Tuhan Yesus adalah dosa. Dan Alkitab berkali-kali menandaskan keterlibatan orang-orang berdosa di dalam penyalipan Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 23, Petrus di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, dia mengatakan Yesus Kristus yang diserahkan Allah, berarti Allah berperan di sana, yang diserahkan Allah telah kamu bunuh melalui tangan-tangan orang durhaka. Jadi yang membunuh bukan Allah, yang menyalibkan Yesus bukan Allah, tetapi orang-orang yang berdosa. Karena mereka iri hati, karena mereka tidak memahami siapa Tuhan Yesus, maka mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang sama menandaskan, Allah memberikan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 dikatakan, Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan diri pada zamannya untuk menjadi tebusan bagi orang-orang pilihan. Dan yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4, saudara, ketika di sana dikatakan oleh gereja mula-mula, oleh para rasul, ketika mereka berdoa bersama-sama menghadapi penganiayaan, mereka mengatakan bahwa telah berkumpul di kota ini Herodes, Pilatus, orang-orang yang melawan Yesus, hambamu yang kau urapi. Tetapi diketandaskan, itu semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan dengan kuasamu. Jadi apa yang terjadi dengan gereja mula-mula pun ketika mereka dianiaya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika dia disalib,
Sebetulnya semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan Allah berdasarkan kuasanya. Bukan hanya apa yang diketahui Allah sebelumnya, tapi apa yang ditetapkan Allah. Bukan hanya apa yang ditetapkan Allah secara terpaksa karena Allah tidak punya pilihan, tetapi ditetapkan Allah menurut maksud dan kuasa Allah. Berarti pada saat Allah di dalam kekekalan, Dia menetapkan untuk menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas, dan Dia tahu persis bahwa ketika Adam diciptakan dengan kehendak bebas, Adam akan menggunakannya secara keliru. Allah di dalam kekekalan juga sudah merencanakan solusi untuk kejatuhan Adam, yaitu Allah menyiapkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib itu terjadi untuk menggenapi Allah. Sejak kekekalan, Allah telah menetapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan untuk merealisasikan itu, perlu salib. Salib terjadi karena banyak tangan orang durhaka yang berperan di sana, yang mewujudkan penderitaan di dalam salib. Sehingga kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus dipilih sejak dunia dijadikan menjadi penebus kita, kalau saudara percaya bahwa saudara dipilih di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, maka seharusnya saudara percaya bahwa penyalipan, kematian Tuhan di atas kayu salib juga menjadi salah satu ketetapan Allah sejak kekal. Allah bukan cuma mengontrol, tetapi Dia menetapkan. Tapi Dia bukan mencipta, Dia bukan menyebabkan dosa. Tapi Dia mengontrol, Dia mengarahkannya untuk kemuliaannya. Kiranya ini semua menghibur kita, menguatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar Anda semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antara orang kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat yang jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat dilarang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan status ekonomi. Yang penting, besarnya perasaan, bukan besarnya tabungan. Dan begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui banyak film dan sinetron. Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang yang matre. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan? Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan. Dan sebelum kita membahas, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Ya, semoga kita diberkati dengan pujian yang baru saja kita dengarkan. Dan kembali kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu apakah perbedaan finansial penting dalam sebuah pernikahan? Pendengar yang dikasih Tuhan, Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang hal ini secara eksplisit. Dan tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Dan yang paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antara saudara sepupu. Bukan hanya itu, ini sekaligus percintaan antara karyawan dan anak majikan. Proses yang dijalani selama masa pacaran dan pernikahan ternyata tidaklah mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali. Kita bisa membaca di Kejadian 31 ayat yang ke-7. Apa yang menjadi hak Rahel dan juga Lea kakaknya diambil oleh Laban juga di Kejadian 31 ayat 14-15 dan Kejadian 41. Pendengar bisa membacanya di sana. Dan persoalan ekonomi tampaknya menghantui kisah asmara Yakub dan Rahel sampai mereka berhasil memisahkan diri dari lingkungan Laban. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui, inti persoalan dalam kisah tersebut memang lebih terletak pada karakter Laban yang buruk dan bukan pada perbedaan ekonomi. Dan lagi pula, kisah ini hanya bersifat deskriptif atau sekedar menggambarkan, bukan preskriptif atau menggariskan apa yang harus diikuti. Buktinya, dalam kisah Musa, ia memiliki relasi yang baik dengan Yitro, mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum tentu terjadi pada semua orang. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa perbedaan status ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Ya, benar sekali. Kekurangan uang, tidak bisa mengatur keuangan, dan perbedaan status ekonomi. Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarganya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang mengadopsi kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seorang berasal dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup panjang? Hal itu perlulah diuji kembali. Yang kedua, status ekonomi seseorang membawa harapan finansial tertentu. Orang tua yang kaya raya dan berada di lingkungan keluarga besar yang kaya raya pula pasti menerima tekanan untuk menjaga kesuksesan material mereka. Kompetisi finansial antara keluarga besar sudah menjadi rahasia umum di banyak kalangan. Situasi ini pasti berdampak pada anak-anak mereka juga. Ada tekanan untuk mengejar, menyamai, atau bahkan melebihi kekayaan orang tua atau keluarga lainnya. Jika tidak disikapi secara bijak, hal ini pun berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Sebagian orang berusaha bekerja dengan ekstra luar biasa tanpa menghiraukan perhatian terhadap istri dan anak-anak hanya untuk
mengejar kekayaan. Dan sebagian lagi terpaksa menempuh jalan yang kotor untuk mencapai keberhasilan yang instan. Saya sendiri pernah mendapati sebuah pernikahan hancur gara-gara hal ini. Seorang laki-laki dari keluarga menengah menikahi anak pengusaha terkenal. Sang suami berkali-kali merasa tidak begitu dihargai pada saat pertemuan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga merupakan momen penderitaan yang tak terkatakan. Tekanan untuk mencapai kematangan finansial pun menjadi begitu sangat terasa. Dia rela melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Berbagai bisnis dia coba secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk istri dan anak-anak. Semua dilakukan demi menunjukkan diri di tengah keluarga besarnya. Apa yang dilakukan ternyata menciptakan persoalan lain yang lebih besar. Istrinya yang kurang diperhatikan akhirnya mendapatkan perhatian dari laki-laki lain. Perselingkuhan akhirnya terjadi. Apa yang dipandang penting oleh sang suami ternyata berbeda dengan pandangan istri. Sang istri lebih membutuhkan seorang suami yang penuh perhatian daripada mengutamakan harta di atas keluarga. Pendengar yang dikasih Tuhan, contoh yang ketiga, standar kecukupan masing-masing orang sangat berlainan. Bagi orang banyak, hidup berkecukupan ditentukan oleh jumlah uang. Lebih jauh lagi, jumlah uang yang dipikirkan oleh masing-masing orang seringkali berlainan tergantung pada kondisi keluarga maupun kepribadian masing-masing. Tidak dapat disangkali, mereka yang berasal dari keluarga yang mapan secara finansial akan memiliki batas cukup yang lebih tinggi daripada orang lain yang status ekonominya lebih rendah. Apa yang dianggap cukup oleh seseorang mungkin tergolong sangat berlebihan bagi pasangannya. Ya, sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa diberi kartu kredit tanpa batas oleh orang tuanya, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan orang lain yang berpenghasilan pas-pasan. Benar sekali, pasangannya pun akan menilai gaya hidupnya terlalu boros dan mewah. Dan yang ideal memang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah ajaran Alkitab Filipi 4 ayat 10-13. Paulus sendiri berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Pendengar yang dikasih Tuhan, persoalannya tidak semua orang Kristen mengamini ayat ini. Apalagi menjalaninya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dalam kemewahan dalam keluarganya, batasan mencukupkan diri bisa tetap terbilang tinggi di mata banyak orang. Apakah mereka nanti mau dan mampu menyesuaikan batasan itu pada saat menikah dengan laki-laki lain yang status ekonominya lebih rendah? Sulit dikatakan. Mencari orang yang mau saja sukar. Bahkan di antara yang mau, tidak banyak yang benar-benar mau menjalani kemauan ini. Pendengar yang dikasih Tuhan, dari semua penjelasan tersebut, kita dapat mengambil keputusan bahwa perbedaan finansial merupakan persoalan yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara matang oleh setiap pasangan. Jika pihak perempuan yang status finansialnya lebih baik dan perbedaan itu terlalu besar, ada banyak risiko yang akan dihadapi di depan. Bukan berarti halangan itu mustahil untuk dilewati. Semua tergantung pada seberapa benar konsep seseorang terhadap harta dan seberapa besar kerelaannya untuk menjalani konsep itu. Selain itu, pengorbanan dan kesusahan yang harus dibayar sebelum mencapai kematangan finansial yang ditargetkan juga perlu dipertimbangkan. Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Apa saja yang mungkin dipertaruhkan dalam proses itu? Kiranya artikel ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam perkara ini. Soli Deo Gloria. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yakub Trihandoko selaku Gembala Senior REC Reform Exodus Community. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822 333
49555.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Bagian ini terletak di salah satu pasal yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang berbicara tentang iman dan para tokoh iman di dalam Alkitab. Dan saya yakin hampir semua orang Kristen pasti mengenal pasal ini dengan baik. Pasal ini menceritakan apa itu iman. Iman itu percaya pada apa yang tidak terlihat, mengharapkan apa yang tidak terlihat. Pasal ini juga terkenal karena menyinggung tentang banyak tokoh Alkitab yang beriman, kemudian mereka mendapat apa yang mereka imani. Maka kita menemukan nama-nama seperti Abraham, Musa, Yakub, Isa, dan sebagainya. Para tokoh Alkitab yang besar ada di dalam pasal ini. Tetapi yang jarang kita pahami dengan baik adalah bahwa di antara orang-orang yang punya nama, orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab, yang ditampilkan di sini sebagai pahlawan iman, sebetulnya ada orang-orang lain yang kita tidak tahu namanya, atau lebih tepat yang namanya tidak disebutkan di dalam bagian ini, yang juga menjadi tokoh-tokoh iman. Kalau kita membaca bagian tadi dengan teliti, maka kita akan menemukan ada kata sambung yang bersifat mengkontraskan, yaitu kata sambung tetapi. Di ayat yang ke-35, bagian B dimulai dengan kata, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan seterusnya. Ada kata tetapi. Bukan hanya ada kata tetapi, tetapi dikatakan di situ juga tetapi orang-orang lain. Berarti mengkontraskan antara orang-orang lain ini dengan orang-orang yang disebut sebelumnya di ayat pertama sampai ayat yang ke-35a. Penulis surat Ibrani di sini sedang membandingkan orang-orang yang sebelum ayat 35b dengan orang-orang yang setelah ayat 35b. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, di situ ada terjemahan yang sangat jelas sekali, ada kata yang lain itu diulang beberapa kali di dalam ayat 35b dan ayat 36. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian di ayat 35b, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya. Kemudian ayat 36, ada pula yang diejek dan didera. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat diterjemahkan yang lain diejek dan didera. Jadi di sini penulis berbicara tentang dua kelompok orang. Orang-orang yang percaya kemudian mendapat apa yang mereka percayai, dengan orang-orang yang percaya tapi tidak mendapat apa yang mereka percayai. Golongan yang pertama itu di ayat 1 sampai 35a adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka akan mendapat sesuatu dari Allah dan mereka sungguh-sungguh mendapatkannya. Tetapi ayat 35b sampai selesai berbicara tentang orang-orang yang sama-sama punya iman yang kuat kepada Allah, tapi mereka tidak mendapat apa yang mereka percayai. Ini kontras dua kelompok orang yang sama-sama punya iman,
tetapi hasil dari iman mereka kelihatannya berbeda. Kalau kita perhatikan ada kontras yang lain lagi. Ayat 1-35a berbicara tentang orang-orang yang punya nama. Misalnya di situ kita membaca ada Abraham, ada Isa, ada Yakub, ada Musa, kemudian ada yang lain, Rahab juga disebutkan di situ, ada Gideon, ada Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain. Tetapi di ayat 35b kita tidak menemukan satu nama orang pun. Tetapi ada nama atau tidak ada nama, sama-sama mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dan sudah selayaknya menjadi teladan bagi kita. Sama seperti kita juga mengenal ada pahlawan-pahlawan tertentu yang kita kenal dari nama mereka. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang terkenal karena kita tahu dari namanya. Tetapi ada juga para pahlawan yang tidak dikenal, yang sama-sama pentingnya bagi perjuangan kemerdekaan negara kita. Nah, kira-kira seperti itulah yang sedang dipaparkan di Ibrani pasal yang ke-11 ini. Ada orang-orang yang punya nama di ayat 1-35a, dan ada orang-orang yang tidak punya nama, 35b sampai yang terakhir. Sekalipun ada yang punya nama, sekalipun ada yang namanya tidak disebutkan, tapi mereka tetap menjadi tokoh iman. Mereka ditampilkan di sini menjadi teladan bagi penerima surat Ibrani, supaya para penerima surat juga tetap mempertahankan iman mereka. Di tengah situasi yang sulit seperti apapun, mereka tetap harus beriman. Dan kita akan melihat salah satu ayat yang memberitahu kepada kita situasi mereka pada waktu mereka menerima surat ini. Di pasal yang ke-10 ayat 33 dan 34 saya bacakan Ibrani 10 ayat 33 dan 34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dari sini kita tahu bahwa mereka sedang menghadapi penderitaan, tantangan, tekanan, desakan dari orang-orang lain. Mereka berada di dalam penganiayaan. Nah, ketika mereka menghadapi seperti itu, penulis surat Ibrani memberi semangat kepada mereka. Dan salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka tidak sendiri menghadapi penderitaan yang berat seperti itu. Makanya di pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang yang menyaksikan. Ada banyak orang yang sudah melalui apa yang mereka sedang jalani. Dan itu penting bagi kita. Kita kadangkala merasa diri kita sendirian. Ada beberapa orang yang bahkan cenderung menganggap dia adalah orang yang paling menderita sedunia. Ada orang-orang tertentu yang kalau diberi konseling selalu mengatakan tidak ada orang lain yang lebih menderita, yang bisa paham penderitaan dia. Padahal kalau dia bisa memahami orang lain, ada orang lain yang jauh menderita daripada dia. Tapi itulah natur kita. Kita merasa agak tenang dalam tanda kutip kalau kita merasa bahwa bukan kita sendirian yang menderita di dalam dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani. Mereka mengingatkan penerimanya bahwa ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak sendirian. Jauh sebelum mereka ada banyak tokoh iman yang sudah melewati masa-masa yang sulit. Bahkan secara khusus di ayat 35b sampai yang ke-40 dari pasal 11 ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman tapi tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang sudah mempertaruhkan iman mereka tapi tidak mendapat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ini konsep yang mungkin akan membuat kita kaget karena kita hidup
di tengah kekristenan yang selalu mengajarkan iman tapi secara tidak seimbang. Yang diajarkan adalah percaya dapat, pasti dapat, percaya dapat, pasti diberkati dan sebagainya. Kita lupa bahwa ajaran Alkitab tentang iman jauh lebih kaya daripada yang biasanya kita dengarkan. Ajaran Alkitab tentang iman itu begitu seimbang. Alkitab mengajarkan memang kalau kita percaya dapat, kita akan dapat. Tapi Alkitab juga mengajarkan di tempat lain. Kadangkala meskipun kita percaya, Allah tidak memberi apa yang kita imani. Karena Allah punya maksud tertentu. Karena Allah punya rencana yang jauh lebih indah daripada memenuhi apa yang kita imani. Dan di dalam bagian ini, kita akan mempertanyakan satu hal yang pasti menjadi pergumulan kita. Ketika kita membaca bagian ini, ketika kita melihat hidup kita, kita seringkali bertanya-tanya, mengapa orang benar menderita? Mengapa Allah seakan-akan membiarkan orang yang benar berada di dalam penderitaan mereka dan mereka tampaknya tidak mendapat pertolongan? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang benar? Itu pertanyaan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat tiga jawaban yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Yang nanti kita akan lihat bersama-sama itu mengajarkan tentang anugerah Allah di dalam hidup kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Sekalipun tampaknya kita tidak mendapat apa yang kita imani, tapi sesungguhnya kita mendapatkan anugerah dalam bentuk yang lain, yang jauh lebih indah daripada yang kita harapkan. Ada tiga jawaban. Yang pertama, mengapa orang-orang yang benar seakan-akan dibiarkan Tuhan dalam penderitaan, seakan-akan tidak punya jalan keluar? Yang pertama alasannya adalah karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Ayat 35b. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 35b dikatakan ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa. Dari bahasa asli Alkitab yang dipakai, bentuk siksaannya dapat diduga adalah orang itu ditangkap, kemudian tangan dan kakinya direntangkan di dalam sebuah alat yang mungkin berbentuk bulat, kemungkinan besar. Jadi tangan dan kakinya itu ditarik sedemikian kuat, kemudian diikat di situ dan mulai disiksa. Kata yang dipakai di situ menunjukkan bahwa siksaan ini benar-benar luar biasa. Tangan dan kaki direntangkan di arah yang berlawanan dan itu sudah cukup untuk menyakiti seseorang. Kemudian disiksa lagi dengan berbagai macam cara. Mungkin dicambuk, mungkin digores dengan belati dan sebagainya. Nah di sini dikatakan orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Nah kata ini agak membingungkan kita. Karena di situ dikatakan tidak mau menerima pembebasan. Apa maksudnya mereka tidak mau menerima pembebasan? Apakah berarti Allah yang tidak membebaskan mereka? Atau Allah membebaskan mereka dan mereka menolak dibebaskan Allah? Maksudnya bukan seperti itu. Ternyata kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa ketika mereka disiksa, mereka seringkali diberi pilihan. Kalau mau menyangkali iman mereka, maka mereka bisa dibebaskan. Jadi dalam taraf tertentu sebetulnya kebebasan mereka tergantung kepada mereka. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Dalam kenyataannya mereka tetap tidak mau menerima pembebasan itu. Makanya di sini kita bisa melihat tindakan mereka sebetulnya sedikit aktif. Mereka aktif untuk tidak membebaskan dirinya. Sekalipun mereka punya peluang untuk membebaskan diri. Jadi beberapa versi Inggris yang menerjemahkannya seolah-olah mereka itu tidak mau dibebaskan.
dalam arti orang lain yang membebaskan, sebetulnya terjemahan seperti itu kurang begitu tepat. Yang lebih tepat adalah orang-orang ini mendapatkan peluang, mendapatkan options, mendapatkan pilihan. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Tapi mereka sengaja tidak mau untuk menerima pembebasan itu. Ini adalah keputusan mereka. Dan mengapa mereka tidak mau menerima pembebasan yang ditawarkan oleh para penganiaya mereka? Dikatakan di situ supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada jalan keluar yang lebih baik daripada diselamatkan dari sebuah siksaan. Kita seringkali berpikir bahwa ketika orang Kristen atau orang percaya sedang dianiaya, maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah membuat mukjizat. Maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah melakukan sesuatu yang spektakuler, yang membuat orang-orang pilihan itu terbebas secara ajaib. Mungkin kita memikirkan ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara dan mereka sedang menyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan mereka bisa selamat. Atau mungkin kita memikirkan tentang Petrus dan Yohanes yang sedang berada di dalam penjara dan Tuhan selamatkan mereka, mengirim malaikat yang luar biasa membebaskan mereka. Dan mungkin ada banyak cerita-cerita lain yang seperti itu yang ada di dalam pikiran kita. Dan kita berpikir itu adalah yang terbaik. Itu adalah solusi yang paling tepat bagi orang-orang pilihan yang sedang dianiaya. Tapi ternyata Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah kadangkala melakukan seperti itu. Allah membebaskan Petrus, membebaskan Paulus dan Silas di dalam penjara. Tetapi Allah tidak membebaskan Yohanes Pembaptis, tidak membebaskan Rasul Yakobus dari kematian. Mereka berdua tetap mati, kepala mereka dipenggal oleh Herodes. Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan jalan keluar dari Allah. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka, tapi jalan keluarnya berbeda dengan yang biasanya diharapkan orang. Nah, orang-orang yang ada di Ibrani 11 ayat 35b ini adalah orang-orang yang mendapatkan solusi bagi masalah mereka. Tapi solusinya bukan dibebaskan secara ajaib. Solusinya adalah mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka memang mati, tapi dengan kematian itu mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Jadi bagi orang yang percaya, sebetulnya ketika kita dianiaya, kita nanti mati atau kita nanti dibebaskan secara ajaib, sama saja bagi kita. Kalau kita dibebaskan secara ajaib, itu berarti tugas untuk kita di dunia belum selesai. Tapi kalau kita sampai mati di dalam penganiayaan, itu berarti Allah memberikan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Kita diberi kebangkitan yang lebih baik. Di dalam sejarah Yahudi, kita mendengar beberapa cerita yang heroik. Orang-orang Yahudi yang sudah mengambil komitmen untuk tidak menyembah berhala, yang sudah bertobat dari dosa mereka yang membuat mereka dibuang ke Babel, mereka sudah berkomitmen menaati Taurat, dan ketika mereka mencoba menaati Taurat, mereka menghadapi banyak masalah. Mereka sering dianiaya, banyak di antara mereka yang harus mati demi mempertahankan iman mereka. Misalnya, pada zaman Antiochus Epiphanes yang keempat, di situ dikatakan bahwa ada seorang yang terkenal, seorang ahli Taurat yang bernama Eliasar, yang berusia 90 tahun dan dia ditangkap. Pada waktu dia ditangkap dekat dengan kematiannya dia mengatakan bahwa sudah jelas kepada Tuhan di dalam pengetahuannya yang kudus bahwa aku bisa saja diselamatkan dari kematian. Tetapi aku lebih memilih untuk menanggung penderitaan di dalam tubuhku ini, dipukul oleh orang. Tetapi di dalam jiwaku, aku bersuka cita karena aku menderita semuanya ini karena aku takut kepada Tuhan. Jadi Eliasar percaya bahwa Tuhan itu tahu cara membebaskan dirinya. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melakukan, dia tetap bersuka cita karena penderitaan itu dia alami karena dia takut kepada Tuhan. Hal yang sama kita temukan pada waktu peristiwa Daniel dan teman-temannya. Mereka ketika menghadapi tantangan, mereka akan dibunuh. Mereka mengatakan, ya Tuanku Raja,
perlu Tuanku ketahui bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi kalaupun Allah tidak mau melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini adalah ungkapan iman yang luar biasa. Di satu sisi percaya sungguh-sungguh bahwa kedaulatan Allah, kuasa Allah itu tidak terbatas. Allah bisa membebaskan umat pilihannya secara ajaib. Tapi kalau toh Allah tidak memberi kebebasan, itu berarti Allah memberi kebebasan dalam bentuk yang lain. Allah memberikan kebangkitan yang lebih baik. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi penderitaan atau penyakit, atau mungkin anggota keluarga kita yang sakit, kemudian meninggal dunia, kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi orang itu. Berpikir bahwa Tuhan telah memperlakukan secara tidak adil. Mengapa ada orang lain yang sakitnya sama mungkin bisa disembuhkan secara ajaib, tetapi mengapa orang yang kita kasihi dengan penyakit yang sama atau bahkan mungkin tidak terlalu parah seperti orang yang disembuhkan secara ajaib, tapi mengapa Tuhan biarkan orang yang kita kasihi mati? Kita berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita. Tuhan tidak baik kepada

Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sekalipun harta duniawi mereka dirampas, tapi mereka tahu mereka mendapatkan harta yang lebih baik, yang tidak bisa dirampok lagi, harta yang lebih menetap sifatnya, yaitu harta kekayaan di dalam surga. Dan itulah jalan keluar yang Tuhan seringkali berikan kepada kita. Meskipun kita seringkali mengharapkan jalan keluar yang lain, tapi Tuhan tidak terbatas dalam menolong kita. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan kita yang pertama tadi, mengapa orang-orang yang benar menderita? Jawabannya adalah yang pertama, Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Allah mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Dan alasan yang kedua mengapa orang-orang yang benar dibiarkan Tuhan menderita adalah karena kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 saya bacakan. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kita tidak tahu secara persis orang-orang apa yang dimaksud di dalam ayat 36 sampai 37. Karena ada begitu banyak cara penyiksaan yang disebutkan di sini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan teliti atau kita membaca sejarah Yahudi antara masa selesai perjanjian lama sampai dimulai masa perjanjian baru, di situ ada 400 tahun yang sebagian besar dihabiskan oleh orang Yahudi berada di dalam penganiayaan. Kalau kita melihat sejarah itu dan melihat di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati apa yang ditulis di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Cara penyiksaan yang disebutkan di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Kalau kita membaca di 2 Korintus 11 ayat 23 misalnya, Paulus juga mengatakan, aku telah bekerja keras melebihi mereka semua, berada di dalam penjara lebih sering daripada mereka, disiksa dan diperhadapkan pada kematian lagi dan lagi. Jadi Paulus sering disiksa, sering berada di dalam penjara. Nabi Mika misalnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 22, dia ditampar dan dipenjarakan karena dia menceritakan tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada raja. Yeremia juga dipukulin oleh para pegawai Raja Sedekia dan dia juga dipenjara untuk satu masa yang cukup panjang. Di dalam sejarah Yahudi kita juga mendengar ketika Antiochus Epiphanes, penguasa kafir itu, sedang menganiaya orang-orang Yahudi. Ada seorang ibu yang disiksa bersama dengan 7 orang anaknya laki-laki. Jadi penyiksaan seperti ini, dicambuk dan sebagainya, adalah hal yang wajar. Menurut tradisi awal, Nabi Yesaya itu digergaji menjadi 2. Ini menurut tradisi Yahudi dan Kristen awal. Jadi ketika di situ dikatakan mereka digergaji dan sebagainya, kemungkinan besar yang ada dalam pikiran adalah Nabi Yesaya. Tuhan Yesus di Matius 23 pernah menegur orang-orang Yahudi dan dia mengatakan, Yerusalem, engkau yang telah membunuh para nabi dan melempari mereka dengan batu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan engkau. Digambarkan seperti seekor induk ayam yang rindu menaruh semua anak-anaknya di bawah naungan sayap induk itu. Tapi anak-anaknya tidak mau dinaungi. Orang-orang Yahudi sangat tepat kalau dikatakan mereka lah yang sering membunuh para nabi. Memang bukan semua orang Yahudi, tetapi secara umum setiap kali Allah mengirim hambanya, yang diterima oleh hamba itu adalah penolakan, penganiayaan, dan siksaan.

Di situ juga dikatakan di ayat 37b, mereka menderita, mengembara dengan berpakaian kulit domba. Jadi mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dan kita pasti ingat ada Nabi Elia yang hidup secara sederhana. Kemudian di ayat 38b dikatakan mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Orang-orang yang benar yang dianiaya pada zaman dulu biasanya melarikan diri, mencari tempat perlindungan yang paling aman bagi mereka adalah di dalam gua-gua, di celah-celah gunung. Karena itu adalah tempat yang relatif lebih aman daripada tempat yang lain. Dan di sini dikatakan orang-orang yang beriman itu terpaksa mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, di celah-celah gunung, yang menunjukkan bahwa mereka sedang dianiaya, mereka sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang yang membenci mereka. Tapi apakah itu berarti bahwa mereka tidak dihargai oleh dunia? Kelihatannya seperti itu. Mereka kelihatannya menurut ukuran dunia adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang hidupnya sangat sederhana sekali. Berpakaian kulit domba, kulit binatang, makan seadanya apa yang ada di hutan. Mereka juga tampaknya dibuang oleh masyarakat. Mereka harus tinggal melarikan diri di gua-gua. Tampaknya secara manusia, secara duniawi, mereka tidak pantas untuk hidup. Mereka tidak layak untuk dihargai orang-orang pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya adalah di ayat 38a dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tetapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Seakan-akan ingin dikatakan bahwa dunia ini meskipun dengan semua kenikmatannya, kenyamanannya, tetap tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ini. Ini adalah cara pandang yang benar. Meskipun secara duniawi mereka tampaknya tidak dihiraukan, mereka bahkan nyawanya tidak dihargai sama sekali, mereka menjadi orang-orang yang kurang beruntung menurut pandangan dunia. Tetapi menurut pandangan iman, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa, sehingga dunia pun dengan semua kenikmatannya tidak layak bagi mereka. Ini adalah konsep perspektif yang harus kita miliki. Dunia ini tidak seindah yang kita pikirkan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita, rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga dengan semua kekayaan rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, maka kita akan memandang dunia ini sebagai tempat yang tidak seindah seperti yang biasanya orang gembar-gemborkan. Dunia ini tidak indah dibandingkan dengan surga. Dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Dan ini yang membuat orang-orang yang menderita bagi Allah bisa bertahan hidup. Sekalipun mereka menderita berbagai macam tantangan, mereka tetap bertahan di dalam penderitaan mereka. Mereka tetap teguh memegang iman mereka. Sekalipun mereka kehilangan harta duniawi, kehilangan kenikmatan hidup di dalam dunia, tapi mereka tetap bertahan dalam semuanya itu karena mereka menyadari ada harta yang lebih baik. Mereka terlalu mulia untuk dunia yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus mengatakan seperti ini, sebagai respon terhadap penderitaan yang luar biasa yang dia alami, Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal kalau kita membaca di 2 Korintus pasal yang pertama, Paulus mengatakan penderitaan itu begitu berat, begitu besar, melebihi kemampuan Paulus. Tetapi Paulus mengatakan dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu, maka tidak ada artinya apa-apa semua penderitaan di dunia ini. Dan inilah yang harus kita miliki. Ketika kita menderita di dalam dunia ini, kita sering merasa sebagai orang yang kurang beruntung.
Ketika kita menaati firman Tuhan dan kita mendapatkan kerugian dalam tanda kutip, kita kehilangan sesuatu, kehilangan keuntungan, kita kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan yang lain, maka kita seringkali menyalahkan Tuhan dan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Padahal sebetulnya Tuhan dengan membiarkan kita kehilangan harta duniawi, Tuhan sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita terlalu mulia untuk diukur dengan semua harta duniawi itu. Dunia tidak layak bagi kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-38a. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Mengapa orang benar Tuhan biarkan menderita dan seakan-akan tanpa jalan keluar? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada orang-orangnya yang benar bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka terlalu agung, terlalu mulia dibandingkan dengan semua kenyamanan, kenikmatan, kemewahan duniawi. Alasan yang terakhir mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang benar menderita, bukan hanya karena Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar yang lebih baik, bukan hanya karena dunia ini tidak layak bagi mereka, tetapi alasan yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang benar menderita adalah karena Allah sedang membawa mereka kepada kesempurnaan. Allah sedang mengumpulkan orang-orang benar di semua zaman, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah sedang membawa kita semua menuju kepada kesempurnaan. Di Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40 saya bacakan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, sebetulnya mereka pada saat yang sama menerima sesuatu dan tidak menerima sesuatu. Apa yang mereka terima? Di ayat 39a dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian yang terakhir di sini perlu kita perhatikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara berbeda-beda. Beberapa versi memilih untuk menerjemahkannya dalam arti mereka mendapatkan approval, mendapatkan pujian, persetujuan dari manusia, human approval. Misalnya di dalam New Living Translation dikatakan earned a good reputation because of their faith. Mereka mendapatkan reputasi yang baik karena iman mereka. Atau di dalam King James Version dikatakan having obtained a good report through faith. Mereka telah mendapatkan catatan yang baik melalui iman mereka. Jadi versi-versi bahasa Inggris ini mengatakan bahwa orang-orang yang di ayat 39b mendapatkan kesaksian yang baik dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan nama baik dari orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan versi yang lain, maka ada yang memberikan terjemahan secara kurang begitu jelas. Netral, apakah pujian itu dari Allah atau dari manusia, tidak terlalu jelas di situ. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalimat bahasa asli Alkitab, maka sebetulnya kita mendapatkan bahwa orang-orang ini menerima kesaksian yang baik itu dari Allah. Jadi Allah memberikan pujian kepada orang-orang ini. Allah memberikan divine approval. Allah menghargai, Allah menilai sebagai sesuatu yang baik. Jadi iman mereka sebetulnya mendapatkan hasilnya, yaitu pujian dari Allah. Mereka mendapatkan pujian yang baik dari Allah. Kesaksian yang baik ini berasal dari Allah. Dan ini luar biasa sebetulnya. Allah memuji iman dari orang-orang ini.
Jadi sekalipun mereka bisa dikatakan tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi di sisi lain mereka mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Bagi kita yang biasa hidup dipengaruhi oleh materialisme, kita sulit untuk memahami betapa luar biasanya pujian dari Allah. Kita biasanya lebih suka kalau iman kita dihargai Allah dengan berkat Tuhan yang bisa kita nikmati secara materi, yang kita bisa langsung alami secara konkret. Kalau dikatakan bahwa iman kita dipuji Allah, rasanya terlalu abstrak bagi kita. Bagi kita yang sekali lagi hidup begitu dipengaruhi oleh materialisme, apa yang didapatkan orang-orang ini tampaknya tidak bernilai. Tapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, kalau sampai Allah memuji iman orang-orang ini, kalau sampai Allah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik tentang iman mereka, maka itu adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Mereka mendapatkan apa yang jauh lebih penting daripada berkat Tuhan, yaitu pujian dari Tuhan, yaitu penghargaan dari Tuhan. Dan ini luar biasa, karena biasanya kita yang memuji Tuhan, kita yang memuliakan Tuhan, kita yang mengakui bahwa segala sesuatu adalah untuk Tuhan, kita yang berada dalam posisi pemuji. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan mengakui iman kita, memuji iman kita. Sama seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Tuhan memuji hamba yang baik. Dan itu luar biasa, itu luar biasa. Bukan berarti Allah berbagi kemuliaan kepada kita, bukan berarti pujian untuk Allah diberikan kepada kita, bukan. Tetapi itu untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah menghargai iman orang-orang yang seperti itu. Dan itu luar biasa. Di satu sisi mereka mendapat, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Tetapi di sisi yang lain, mereka sebetulnya tidak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang mereka tidak dapatkan di sini? Kalau kita baca dengan teliti, sebetulnya yang mereka tidak dapatkan adalah penggenapan tentang kedatangan Mesias. Penggenapan tentang kedatangan Mesias. Pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus, ini dikaitkan dengan Musa, ia atau Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa dan para tokoh perjanjian lama yang lain, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu penggenapan Mesias di dalam diri Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan itu. Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapat. Setelah mereka semua meninggal dunia, maka ketika Kristus datang, semuanya disatukan kembali. Semua umat Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru dipersatukan di dalam Kristus, disempurnakan semua di dalam Kristus. Makanya di Ibrani 11 ayat 40 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Umat Tuhan akan dikumpulkan secara sempurna, secara lengkap, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dikumpulkan bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam kitab Wahyu itu digambarkan 144.000 orang yang dimeterai. Ini bukan berarti secara hurufiah ada 144.000 orang, tetapi berbicara tentang kesempurnaan umat Allah. 12 suku Israel sebagai lambang representasi dari umat Allah di perjanjian lama, dikali 12 rasul perjanjian baru sebagai representasi dari semua umat percaya di perjanjian baru, dan dikali 1000, angka yang sempurna, 10 kali 10 kali 10, menunjukkan bahwa semua umat Allah di perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya dimeteraikan, disatukan, disempurnakan di dalam karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib.
Jadi ketika Kristus datang, mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menyempurnakan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, tapi dia menyempurnakan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Semuanya disempurnakan di dalam Kristus. Kalau kita membaca surat Ibrani dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa penulisnya sering berbicara tentang hal yang lebih baik. Lebih baik, kata lebih baik muncul berkali-kali di dalam surat ini. Kata sempurna yang merujuk kepada karya Kristus juga diulang berkali-kali di dalam surat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sudah Allah lakukan dahulu bukan dibuang. Apa yang Allah lakukan dahulu disempurnakan oleh Allah. Allah bekerja dengan sebuah rencana yang tunggal. Rencana yang digenapi secara bertahap di dalam sejarah. Dan akhirnya menuju pada puncak pemenuhan sejarah. Di atas kayu salib ketika Kristus mati. Kristus menggenapi, menyempurnakan semua karya Allah. Sejak awal sampai yang terakhir. Kristus menyempurnakan semua karya ilahi. Kalau kita kembali pada pertanyaan kita, mengapa orang-orang yang benar yang ada di dalam pasal 11 dari surat Ibrani, mengapa mereka tidak mendapatkan kelepasan? Mengapa orang benar dibiarkan menderita? Jawabannya adalah karena Allah sedang membawa mereka dan kita menuju kepada kesempurnaan. Kita harus melihat karya Allah itu bukan secara spesifik di satu periode saja. Tetapi kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Kita seringkali protes kepada Tuhan karena cara pandang kita terlalu sempit. Kita hanya melihat Allah bekerja di dalam satu lingkup waktu tertentu. Tapi kalau kita melihat karya Allah di dalam sejarah yang panjang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, maka kita akan melihat hal yang luar biasa. Allah sedang menyempurnakan karyanya di dalam dunia ini. Membawa karyanya yang bagi kita tampaknya terpisah-pisah. Tapi di mata Allah semuanya menjadi satu rencana yang tunggal. Satu rencana yang jelas yang sedang bergerak menuju pada satu tujuan yang sudah Allah tetapkan. Mungkin ketika orang-orang pada zaman dulu melihat orang-orang yang beriman di Ibrani 11 ini meninggal dunia tanpa mendapat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka imani. Mungkin mereka akan mengatakan, oh Tuhan sudah gagal, oh Tuhan tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Kalau kita melihat dalam sejarah yang lebih panjang, cara kita melihat karya Allah harus secara utuh. Tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh terpisah-pisah. Tapi mari kita mencoba melihat karya Allah yang sedemikian rupa terikat. Semua hal di dalam dunia ini yang tampaknya bagi kita sepele, sebetulnya berada di dalam rencana Tuhan. Allah sedang mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lain dengan cara yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dari atas, kita bisa melihat semuanya berjalan dengan baik. Meskipun hidup kita, meskipun dunia ini tampaknya terdiri dari berbagai macam peristiwa yang terpisah-pisah, bagi kita mungkin tampaknya kacau dan tanpa arah. Tapi sebetulnya Allah sedang mempersiapkan semuanya, mengarahkan sejarah kepada kesempurnaan. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita sedang menghadapi satu periode yang sulit di dalam hidup kita, mari kita melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat sekarang. Ketika kita sedang gagal, mungkin kita protes dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak baik. Padahal kita sudah beriman, sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi tetap kita gagal. Kita mungkin menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sabar menunggu, di waktu yang kemudian, kita akan melihat, oh ternyata Tuhan mempersiapkan yang lebih baik bagiku. Ternyata pada waktu itu Tuhan biarkan aku gagal karena Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Dan inilah cara pandang yang benar yang harus kita miliki. Allah bekerja di dalam sejarah yang utuh, bukan seperti kita yang melihat waktu secara terbatas, yang melihat peristiwa secara terpisah. Allah
melihat semua peristiwa sebagai sebuah sistem yang harmonis, sebagai sebuah keterkaitan yang begitu indah. Allah merajut setiap peristiwa di dalam hidup kita dan mengarahkannya untuk kebaikan. Mungkin sekarang kita sedang menderita, mungkin kita sekarang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa aku sudah berdoa tapi tidak mendapat? Mengapa aku sudah berpuasa dan aku tidak mendapat? Mengapa aku sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberi apa yang aku imani? Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak memberi kita anugerah, tapi sebetulnya Tuhan sedang memberi kita anugerah. Anugerah yang lain, anugerah yang seringkali lebih baik daripada yang kita pikirkan. His grace is enough for us. Dia selalu memberikan anugerah yang cukup bagi kita. Bahkan ketika dia tidak memberikan apa yang kita imani, sebetulnya dia memberikan anugerahnya bagi kita. Dia sedang mempersiapkan solusi yang lebih baik bagi kita. Dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak layak bagi kita. Dan dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dia membawa segala sesuatu kepada kesempurnaan. Dia menghandle semua alur hidup kita. Dia yang mengontrol semua perjalanan hidup kita. Dia yang mengarahkan semua sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan arahkan menuju pada kesempurnaan rencananya yang kekal. Mungkin manusia tidak bisa memahami, tapi Allah tetap bekerja sebagaimana adanya dia. Dia mengarahkan sejarah, mengarahkan penderitaan kita, mengarahkan masa lalu kita, mengarahkan keadaan kita sekarang yang kita mungkin sudah tidak tahan untuk mengatasinya. Tapi Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita. Dia mengarahkan kita kepada satu tujuan yang luar biasa. Mungkin kita gagal, mungkin kita menganggap itu sebagai yang buruk, tapi sebetulnya kegagalan itu semakin mendekatkan kita kepada rencana Allah. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik, padahal sebetulnya Tuhan sedang mendekatkan kita pada rencananya yang baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Berhenti untuk mengeluh, menyalahkan Tuhan. Ganti dengan sebuah ungkapan syukur karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Sekalipun anugerah Tuhan seringkali bentuknya berbeda dengan yang kita harapkan, tapi anugerahnya tetap sama, tetap tidak berkurang, selalu sempurna di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan cukup bagi kita, dan itulah alasan mengapa kita masih bisa bersuka cita di dalam penderitaan kita, karena kita tahu anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.

tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada, apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

Shalom, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa ketetapan Allah mencakup segala sesuatu. Dan ini menimbulkan pertanyaan di benak beberapa orang. Kalau memang Allah menetapkan segala sesuatu, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah, apakah dosa berikut dengan penderitaan sebagai akibat dari dosa? Apakah dosa dan penderitaan juga ditetapkan oleh Allah sejak kekal? Jawaban terhadap pertanyaan ini juga menjadi keunikan dari teologi reform. Ada beberapa orang yang menganggap diri reform, tetapi tidak mempercayai bahwa ketetapan Allah mencakup dosa dan penderitaan. Padahal kalau kita membahasnya di dalam berbagai pengakuan iman reform, di dalam Katekismus Westminster, di dalam Canon of Dort, di dalam Katekismus Heidelberg misalnya, di dalam pengakuan iman Westminster, maka kita akan tahu bahwa ketetapan Allah benar-benar all inclusive. Segala sesuatu termasuk dosa ditetapkan oleh Allah. Sehingga apa yang menjadi jawaban kita terhadap pertanyaan tadi benar-benar akan mendefinisikan reform seperti apa yang kita yakini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dosa dan penderitaan berada di dalam ketetapan Allah. Tetapi Allah bukan pencipta dosa dan Allah bukan penyebab dosa. Sudah jelas karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, kalau kita melihat ayat 13 sampai 15, di sana dijelaskan bahwa Allah itu bukan Allah yang mencobai. Dia tidak bisa dicobai, dalam arti dia tidak bisa berbuat dosa. Dan Allah juga tidak mencobai orang supaya orang itu jatuh ke dalam dosa. Masing-masing orang berdosa karena dia menuruti hawa nafsunya yang jahat. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, maka kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan begitu sempurna. Allah menciptakan dan Allah berkata baik, baik, baik, dan terakhir dia mengatakan sungguh amat baik. Tidak mungkin Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan potensi untuk berbuat dosa. Lebih tepatnya adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu menghasilkan kemungkinan, menghasilkan peluang untuk berbuat dosa, tetapi bukan potensi untuk berbuat dosa. Allah tidak pernah memberi benih yang jahat pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, sehingga melalui benih yang jahat mereka berbuat dosa. Allah tidak menciptakan dosa dan Allah tidak menyebabkan orang berdosa. Allah hanya memberi mereka kehendak bebas. Allah hanya menciptakan mereka secara baik. Allah tidak mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Tetapi bukan berarti Allah tidak bersentuhan dengan dosa. Bukan berarti Allah tidak mengontrol dosa. Karena di dalam Alkitab jelas diajarkan bahwa dosa ditetapkan oleh Allah. Mari kita mengambil satu contoh yang paling ekstrim dan paling jelas. Yaitu dosa menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah jelas menyalibkan Tuhan Yesus adalah dosa. Dan Alkitab berkali-kali menandaskan keterlibatan orang-orang berdosa di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 23, Petrus di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, dia mengatakan Yesus Kristus yang diserahkan Allah, berarti Allah berperan di sana, yang diserahkan Allah telah kamu bunuh melalui tangan-tangan orang durhaka. Jadi yang membunuh bukan Allah, yang menyalibkan Yesus bukan Allah, tetapi orang-orang yang berdosa. Karena mereka iri hati, karena mereka tidak memahami siapa Tuhan Yesus, maka mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi ayat yang sama menandaskan Allah memberikan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan diri pada zamannya untuk menjadi tebusan bagi orang-orang pilihan. Dan yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara, ketika di sana dikatakan oleh gereja mula-mula, oleh para rasul, ketika mereka berdoa bersama-sama menghadapi penganiayaan, mereka mengatakan bahwa telah berkumpul di kota ini Herodes, Pilatus, orang-orang yang melawan Yesus, hambamu yang kau urapi. Tetapi diketandaskan, itu semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan dengan kuasamu. Jadi apa yang terjadi dengan gereja mula-mula pun ketika mereka dianiaya, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika dia disalib,
Sebetulnya semua terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan Allah berdasarkan kuasanya. Bukan hanya apa yang diketahui Allah sebelumnya, tapi apa yang ditetapkan Allah. Bukan hanya apa yang ditetapkan Allah secara terpaksa karena Allah tidak punya pilihan, tetapi ditetapkan Allah menurut maksud dan kuasa Allah. Berarti pada saat Allah di dalam kekekalan, Dia menetapkan untuk menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas, dan Dia tahu persis bahwa ketika Adam diciptakan dengan kehendak bebas, Adam akan menggunakannya secara keliru. Allah di dalam kekekalan juga sudah merencanakan solusi untuk kejatuhan Adam, yaitu Allah menyiapkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib itu terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Sejak kekekalan, Allah telah menetapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan untuk merealisasikan itu, perlu salib. Salib terjadi karena banyak tangan orang durhaka yang berperan di sana, yang mewujudkan penderitaan di dalam salib. Sehingga kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus dipilih sejak dunia dijadikan menjadi penebus kita, kalau saudara percaya bahwa saudara dipilih di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, maka seharusnya saudara percaya bahwa penyaliban, kematian Tuhan di atas kayu salib juga menjadi salah satu ketetapan Allah sejak kekal. Allah bukan cuma mengontrol, tetapi Dia menetapkan. Tapi Dia bukan mencipta, Dia bukan menyebabkan dosa, tapi Dia mengontrol, Dia mengarahkannya untuk kemuliaannya. Kiranya ini semua menghibur kita, menguatkan iman kita untuk berserah lebih sungguh kepada Allah. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Sore ini tema kita adalah tentang gereja dan penderitaan di dalam dunia. Suatu ketika saat saya sedang berada di kelas konseling, dosen saya, Pak Paul Gunadi, meminta semua mahasiswanya untuk berdiam diri, mengingat kembali, merenungkan hal apa yang paling ditakutkan di dalam hidup masing-masing. Waktu itu kami, karena ini pelajaran, jadi kami harus sungguh-sungguh ya, masing-masing memikirkan apa yang paling ditakutkan dalam hidup ini. Nah, pada saat itu saya ingat di tahun-tahun di mana Ambon bergejolak, ada banyak penderitaan di sana, di mana orang-orang Kristen diperlakukan dengan begitu kejam, ya, ada peperangan antar agama di sana. Dan itu mengerikan sekali. Banyak berita yang saya juga baca, saya dengar, disaksikan oleh orang-orang yang dari sana. Hal-hal yang heroik, anak kecil yang ketika diancam dalam intimidasi, dia dengan tegas, dengan berani mengatakan, "Aku ikut Yesus." Dan akibatnya mengerikan buat dia. Tetapi itu membangun sekali iman orang-orang yang melihat. Dan kita yang ada di Jawa, jauh dari Ambon itu, merasa, wow, begitu ya penderitaan di sana, luar biasa. Orang-orang ditekan, tetapi kami sungguh mendapat kekuatan. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, sehingga banyak hal nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi pada saat itu saya bukan orang yang penakut. Saya berani menghadapi, tetapi namanya orang ya, tetap aja itu di bawah intimidasi, maka itu akan beda dengan ketika sedang merenungkan sendirian tanpa ada ancaman, beda sekali. Maka saya mengingat saya dan dengan serius memikirkan kemungkinan saya akan sangat takut kalau keluarga saya di depan mata saya, mereka, saya diancam meninggalkan iman Kristen, meninggalkan pengiringan pada Kristus dengan jaminan mereka. Itu yang saya takutkan. Pada saat itu Yosia baru lahir. Jadi saya, wah, bergumul sekali. Ini mengerikan. Ya, saya sudah membaca banyak buku tentang penderitaan orang-orang Kristen yang ada di tirai besi, ada di tirai bambu, ada di Mesir, dan ada banyak, di banyak tempat, bahkan di Indonesia dulu juga. Sampai sekarang ini ada penderitaan-penderitaan karena nama Kristus. Maka saya gentar sekali. Akhirnya saya menuliskan, hal yang paling saya takutkan adalah kalau keluarga saya menjadi jaminan apakah saya punya iman kepada Kristus atau tidak. Apakah saya akan meninggalkan iman saya pada Kristus atau tidak, dengan intimidasi yang mengerikan seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang menakutkan. Kalau boleh, cawan itu dilalukan, gitu ya. Jangan sampai ada di tengah kita. Tetapi jika itu terjadi, dan itu sudah terjadi di banyak tempat, di sekitar kita, saudara-saudara kita mengalaminya, lalu bagaimana sikap kita? Penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Teks kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Secara bergantian, saya ingin membaca di ayat genap, Bapak Ibu, Saudara membaca di ayat ganjil. 1 Petrus 4 mulai ayat 12 sampai 19. Ya, saya akan mulai membacakan ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen,
maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimuliai daripada rumah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesaksiannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah mereka juga yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Tidak ada keraguan, surat ini ditulis oleh Petrus. Rasul Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, seorang yang kita sangat mengenal karakternya, jika ada sesuatu tantangan, dia maju duluan. Dia jawab duluan. Mikir nanti, jawab dulu, maju dulu. Itu Petrus. Sehingga ada banyak dinamika dalam hidupnya yang menarik mengenai Petrus ini. Nah, di hari tuanya ketika dia menuliskan surat 1 Petrus, 2 Petrus, maka sudah sangat berubah, berbeda dengan Petrus yang dulu ketika dia dengan antusiasme yang berapi-api tanpa ada pengertian. Nah, sekarang dia menuliskan flashback kembali ketika dia menderita bersama dengan gurunya. Ketika gurunya menderita, dia lihat. Dan ketika dia harus menghadapi pergumulan itu sendiri. Ayat-ayat ini mulai dari surat 1 Petrus pasal 1 ya sampai ayat pasal 4 sampai pasal 5 itu bicara tentang penderitaan. Surat ini ditujukan kepada 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi para pendatang, orang-orang yang bukan masyarakat asli di situ. Nah, yang menarik tentang penderitaan ini kita akan bahas. Sebenarnya asal mula penderitaan itu dari mana? Ya, kalau kita belajar cara pandang orang Kristen, Christian worldview, maka akan ada 3 hal atau 4 hal yang berhubungan dengan itu. Yang pertama adalah penciptaan. Apa hubungannya penderitaan dengan penciptaan? Pada saat Allah menciptakan langit bumi, isinya, maka Allah berkata baik, semua baik. Dan pada saat Tuhan selesai menciptakan manusia dan puas dengan ciptaan yang satu ini, maka Tuhan berkata sungguh amat baik. Jadi pada saat penciptaan manusia, semua sudah diciptakan lengkap. Pada hari Allah selesai menciptakan, hari peristirahatan, dia memberkati, kemudian hiduplah manusia bersama dengan ciptaan yang lain di taman yang indah. Tidak ada penderitaan di sana. Belum dikenal kata penderitaan, belum dikenal kata konflik, tidak ada masalah. Binatang liar tidak ada, semuanya binatang baik, jinak, tidak ada yang memakan satu dengan yang lain. Nah, manusia pun begitu. Sampai saatnya tiba ada kejatuhan. Hawa diperdayai oleh ular, makan dan memberikannya kepada suaminya Adam. Saat itulah penderitaan dimulai. Itulah awal dari masalah. Semua masalah yang ada di dunia mulainya dari kejatuhan manusia, the fall. Tadi kita nyanyikan above all itu ya, ada Yesus datang di redemption, ketika redemption menebus, itu kejatuhan itu yang diambil. Nah, pada saat kejatuhan Adam merasa, waduh, saya makan ini gara-gara perempuan yang engkau berikan di sisiku. Ya, gara-gara perempuan. Jadi dia merasa seolah-olah dia itu dikhianati. Wah, ini kan sudah tahu nggak boleh, kenapa kok dimakan, diberikan aku lagi? Aku jadi ikut-ikutan. Ya, mungkin ya ceritanya begitu. Jadi dia kesel sama ini wanita perempuan yang diciptakan Tuhan itu. Nah, jadi mulai ada penderitaan di sana, merasa dikhianati. Ibu-ibu, para perempuan, ketika diperlakukan seperti itu oleh suami atau laki-laki lain, gimana perasaannya? Oh, gitu ya. Jadi selama ini, wah, mulai panjang ceritanya ya. Tapi
Hawa tidak menjawab begitu, yaitu hanya pikiran saya saja yang ngawur. Paling tidak, Hawa akan merasa sakit. Wah, kan makannya bareng. Ya, saya ngasih. Kamu juga makan kok, ngapain nyalahkan aku? Yang dapat firman dari Tuhan itu loh kamu, bukan aku. Misalnya ini tidak disebutkan di Alkitab, bukan. Ini hanya bayangan saya ketika kisah itu, imajinasi. Wah, kok bisa begitu? Ya, jadi dia, saya yakin, dia pun kesal pada si Adam yang menjelekkan dia di depan Tuhan. Maka dia pun membela diri. Ya, ini gara-gara ular. Dia yang memperdaya aku sehingga makan buah yang baik dan buruk itu, pengetahuan. Nah, ular tidak bisa membela diri. Ya, dia menjadi korban. Bukan, dia bukan korban. Dialah yang memulai sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, itulah saat di mana penderitaan mulai terjadi. Dan itu awal yang sangat menakutkan. Ketika Adam, Hawa makan, mereka tiba-tiba tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka panik, rasa takut, rasa gentar itu pertama kali muncul dalam pikiran mereka, perasaan mereka. Sehingga mereka harus mencari daun-daunan yang lebar untuk menutupi rasa malu mereka. Dan bersembunyi. Sampai Tuhan datang mencari. Hei, di mana engkau, Adam? Ya, aku di sini, dan seterusnya. Nah, pada saat itu, pada saat Adam dikutuk, harus kerja keras untuk bisa hidup. Pada saat Hawa dikutuk, harus melahirkan dengan penderitaan. Pada saat ular yang melata, sebelumnya gak tahu bagaimana dia, pokoknya dia mulai saat itu dia melata dan makan debu. Lalu, relasi manusia dengan Allah terputus. Sampai Tuhan bilang, keluar, tidak boleh lagi ada di taman ini. Wah, mereka harus bersusah payah di luar sana. Kemudian hewan menjadi sebagian, menjadi buas, menjadi liar. Mulailah ada rantai makanan di sana. Yang ini makan yang ini dimakan itu, dan seterusnya. Sampai ada rantai makanan. Dan itu adalah permulaan penderitaan. Rasa tidak aman, rasa takut, rasa gentar, rasa sakit. Ya, itu dimulai pada saat manusia jatuh dalam dosa. Alam menjadi rusak. Kemudian redemption, penebusan, di mana Kristus datang. Ini yang Petrus lihat sendiri ya. Sejak dari dia dipanggil menjadi muridnya sampai Tuhan Yesus menderita, mati di salib, bangkit, dan seterusnya dia menjadi saksi mata. Dan Kristus datang untuk menebus. Apakah ketika umat yang dikasihi ini ditebus, maka penderitaan berakhir? Sayang sekali tidak. Contoh, Surabaya panas ya, lebih panas dari bulan-bulan sebelumnya. Apakah orang Kristen diistimewakan? Oh, untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih sejuk. Sayang sekali tidak, kecuali kalau ada AC. Tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun punya AC dan lebih sejuk. Jadi tidak ada pembedaan, semua menderita, seluruh alam semesta menderita, termasuk anak Tuhan. Ketika banjir, tsunami datang di Aceh, di daerah yang terkena dampaknya, semua kena. Ya, walaupun ada kisah di mana kita bisa kagum, wow, ada satu tempat di mana Tuhan sempat larikan, persiapkan mereka, karena tidak boleh Natalan di situ, mereka lari ke atas, dan justru mereka selamat di sana. Tetapi kalau mereka tetap di bawah, habis. Jadi tidak ada perkecualian dalam hal penderitaan ini. Walaupun sudah ditebus, tetap ada penderitaan. Lalu ketika pemulihan total selesai, langit dan bumi yang baru Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nah itu baru tidak ada penderitaan. Baru bagi anak Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka menderita kekal. Pada pandangan Kristen mengenai penderitaan itu seperti itu. Nah, karena itu ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah karena kesalahan sendiri. Nah, ini sesuatu yang sering kita alami dulu waktu kecil. Oh, saya sering dicewer, dipukul ya, itu karena nakal. Ya, ini karena nakal dihukum dan dia menderita pasti. Nangis dia, sakit, telinganya tambah lama kan tambah panjang kalau ditarik begitu ya, dan itu menyakitkan. Kalau sudah besar, bukan cuma dijewer, akan ada pengadilan, akan ada sesuatu yang lebih serius. Kamu salah karena sudah mencuri. Kamu
melakukan pelanggaran hukum, maka kamu akan dihukum. Nah, jadi penderitaan karena kesalahan, itu jenis yang pertama. Dan itu disebutkan di ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Dan ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi karena kesalahan sendiri, orang menderita. Ya, kita tahu semua konsekuensi dari kesalahan. Lalu jenis yang kedua adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, hanya karena menjadi pengikut Kristus. Karena dia percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, dia justru menderita. Itu adalah gambar di orang Kristen yang ada di Mesir. Penganiayaan terhadap orang Kristen di negara Mesir sangat mengerikan, dan itu berlangsung sampai sekarang. Terus menerus. Jenis penderitaan yang kedua ini disebutkan oleh Petrus di ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ada dua jenis penderitaan, yang manapun itu tetap penderita, yang manapun. Tetapi yang kita akan fokuskan hari ini adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, bukan karena mencuri, ditangkap, dipenjara, bukan. Tetapi karena kita melakukan, justru orang dunia yang tidak, yang gerah melihat kebenaran itu ya. Kok bisa ada orang seperti ini? Hukum saja. Nah, itu yang kita akan pelajari. Apa yang penting ketika kita menghadapi penderitaan? Ada dua hal. Yang pertama adalah cara pandang. Saya suka dengan gambar ini. Ada sebuah pemandangan, tidak terlalu bagus, tetapi orang yang melihat itu memfokuskan pada satu poin saja, ya, satu frame, satu area saja. Tidak seluruhnya dilihat atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Tidak, tapi hanya satu bagian. Nah, ini yang kita akan fokuskan. Ketika kita menderita, apa yang harus menjadi cara pandang kita? Tidak usah terlalu luas, mari kita fokus di satu hal. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita menderita, apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Oke, kita pasti menderita, pasti. Cepat, lambat, ya setiap hari, karena itu bagian dari kehidupan yang berdosa ini. Maka kita menderita. Yang penting adalah cara pandang dan sikap menghadapi penderitaan itu. Yang pertama, cara pandangnya. Secara umum, nanti ada 4 cara pandang tentang penderitaan. Tetapi secara umum, kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah ujian. Termasuk penderitaan. Penderitaan adalah ujian. Nah, kita pada masa kita bersekolah atau sebagian masih bersekolah, itu tahu apa artinya tes. Ini bisa kata-kata yang menyenangkan bagi orang-orang yang pandai, anak-anak yang pandai, tetapi bisa kata-kata yang mengerikan, ya, bagi orang-orang yang tidak siap dan tidak pernah siap, seperti saya dulu. Ya, enggak selalu. Saya suka biologi paling tidak. IPA adalah bagian yang saya suka. Tapi kalau sudah sosial, aduh, hafalan segini banyaknya dihafalkan, emang gurunya bisa menghafalkan segini banyak? Nah, gitu ya, selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Dan sekarang saya menjadi guru, sama seperti Bu Ike, sama Pak Dodi, sama mungkin beberapa di antara Bapak Ibu jadi guru. Jadi ini adalah ada saat-saat di mana saya senang memberikan ujian ini kepada anak-anak didik saya. Saya dulu diberi tes begitu banyak ya, sekarang gantian kalian yang mengerjakan tes. Iya, bukan, maksudnya bukan itu. Itu guru yang suka balas dendam ya. Nah, dulu menderita di bawah penganiayaan, ujian-ujian. Sekarang saatnya bersuka cita atas penderitaan orang lain. Bukan. Tes, ujian itu adalah bagian dari
guru mengetahui saya efektif tidak mengajar. Kalau semua siswa, katakanlah di kelas saya ada 24 siswa, ada beberapa kelas, setiap kelas 24, nilainya yang bagus itu cuma 4 yang lulus, yang tuntas dari mata pelajaran saya, maka yang jelas saya yang gak bisa ngajar. Yang 20 remedi semua, mengulang lagi, memperbaiki semua. Loh, kok hanya 4? Apalagi kalau semuanya tidak ada yang tuntas. Wah, hebat gurunya. Hebat apa? Tidak bisa mengajar ya? Tidak jelas apa yang diajarkan atau ujiannya berbeda dengan yang dijelaskan. Nah, Tuhan kita pasti bukanlah Tuhan yang bukanlah guru yang salah seperti saya, yang senang anak-anaknya jatuh semua jelek semua, nah, gitu. Makanya belajar kayak saya dulu, padahal ya saya dulu enggak terlalu belajar. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Apa yang sudah diberikan itu yang Tuhan uji. Tuhan kita, kita berada di dalam sekolahnya Tuhan. Itu bayangan saya, selalu ada kurikulumnya, dan ini adalah kurikulum yang paling tidak kita sukai. Mata pelajaran atau mata kuliah penderitaan. Kalau bisa kita escape dari kelas ini. Sejauh mungkin kita dijauhkanlah kiranya penderitaan itu. Cawan itu lalu daripadaku. Tetapi sayang, tidak pernah kita tahu kapan kelas itu dimulai. Dan apa yang ada, materinya apa, kadang-kadang kita enggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu adalah, aku sudah berikan firmanku. Seperti kita yang sudah dengar saat ini. Petrus mengalami kehidupan yang tidak mudah bersama dengan gurunya. Ketika menjadi nelayan sebelum dipanggil menjadi murid, santai hidupnya. Dia mungkin ketua ya, pemimpin, karena sikapnya yang selalu di depan. Selalu jalan maju duluan, mikir belakangan. Tetapi ketika menjadi murid Yesus, wah itu dihaluskan, ya digesek satu dengan yang lain sampai akhirnya dia melihat penderitaan itu bagian dari hidupnya. Dan dia tidak bisa lupakan itu. Tetapi yang indah adalah di pasal 1 ayat 6, Rasul Petrus mengatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 6, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ujian." Jadi kita mempunyai pandangan bahwa pencobaan bagi kita adalah ujian, bukan alasan untuk menjatuhkan, meremukkan kita, tidak. Lalu pasal 2 ayat 12, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi." Nah, para penerima surat ini adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tadi ada Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan seterusnya. "Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada waktu ia melawat mereka." Pasal 3. Jadi setiap pasal Rasul Petrus menuliskan tentang ujian ini. Ayat 16. "Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Pasal 4 pun juga, ayat 4. "Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu." Jadi penderitaan itu adalah realitas, sebuah kenyataan. Ya, sayang sekali kita tidak bisa

Jadi tidak pernah guru itu kebetulan saya kepingin. Wah ya, bukan guru namanya itu ya. Kalau les-lesan masih bisa, tapi kalau sekolah formal tidak akan pernah ada cerita seperti itu. Nah, ketika ujian itu datang, penderitaan itu datang, maka itu tidak kebetulan. Penderitaan apa yang kita sedang alami itu bukanlah sebuah kebetulan. Ada sebuah proses yang Tuhan sedang mau lakukan. Ada tujuan. Melalui penderitaan itu ada kehendak bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan sesuatu. Yang kita lihat tujuan penderitaan yang pertama itu ada gambar yang di sebelah kanan. Gambar itu adalah peleburan emas. Nah, saya mencari, saya tidak beruntung pernah melihat langsung bagaimana emas itu dilebur, tetapi saya melihat dari YouTube. Nah, di YouTube saya lihat beberapa film bagaimana emas itu dicari dari tambang, kemudian dihaluskan, kemudian serpihan-serpihan atau debu atau sesuatu yang halus itu dimasukkan di tungku, kemudian dipanaskan sedemikian rupa. Emas titik leburnya adalah 1040 derajat Celcius. Jadi dia akan mulai melebur di temperatur itu. Makin tinggi, makin cair emasnya. Jadi dipanaskan sampai 1100 derajat sehingga semakin cair, maka yang logam-logam lain yang terkandung atau mineral-mineral lain yang terkandung di emas itu campurannya akan naik, karena emas itu berat jenisnya salah satu yang paling berat di dunia. Salah satu, tidak semuanya. Tidak ada yang lebih berat dari emas, tetapi pada umumnya dibandingkan besi, dibandingkan baja, maka emas, perak, ya perak masih di atas. Emas itu yang paling berat, logam mulia yang paling berat, berat jenisnya. Maka semakin panas, semakin cair, kotoran-kotoran itu akan semakin mudah naik. Sehingga tinggal orang-orang itu di dapur peleburannya tinggal mengambil bagian atasnya. Itu pasti bukan emas, pasti bukan. Makin dipanaskan, makin cair, kotorannya makin banyak naik ke atas. Besi, tembaga, timah, yang lain itu akan naik. Walaupun besi belum mencair, tetapi karena berat jenisnya emas lebih berat, maka besinya naik. Nah, itu tinggal dibersihkan di atas. Itu maksudnya pemurnian. Di ayat pasal 4 ayat 12, kita tadi sudah baca, saya akan ulang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pasal 1 ayat 7, Rasul Petrus mengatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Api memurnikan emas. Ya, di dalam Mazmur pun dikatakan seperti emas, logam mulia yang dimurnikan 7 kali. Berarti dipanaskan terus, dibuang atasnya, dipanaskan lagi, dibuang atasnya, dipanaskan lagi terus, sampai yang betul-betul tersisa adalah emas murni. Dan itu membutuhkan api zaman dulu ya. Kalau sekarang pakai listrik, pakai dapur peleburan. Nah, kalau api memurnikan emas, sampai Ayub sendiri pun bilang, kalau aku dimurnikan, maka aku akan timbul seperti emas. Ya. Api memurnikan emas, penderitaan memurnikan iman kita. Jadi itu adalah tujuan penderitaan yang pertama. Menguji kemurnian iman kita. Yang kedua adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini menarik karena tadi kita sudah baca di beberapa ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus Petrus, maaf. Tujuan kedua, kehendak Tuhan yang kedua melalui penderitaan adalah supaya kita memuliakan Allah. Apa hubungannya penderitaan dan kemuliaan? Ketika saya merenungkan, saya mengingat saat-saat saya menderita itu saat apa ya? Nah, pada saat itu saya enggak menemukan apa ya relasinya antara penderitaan dan kemuliaan. Memuliakan Tuhan lah, oke. Tapi saya ingat beberapa hal. Yang pertama,

Ayah saya, almarhum ayah saya, pernah menggembalakan di sebuah gereja yang kecil. Saya pernah beberapa kali datang kalau karena saya sedang kuliah di Malang. Jadi saya hanya weekend datang, kemudian balik lagi ke Malang. Tetapi cerita-cerita yang ayah saya, ibu saya ceritakan adalah setiap pagi itu selalu ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6. Ayah saya sudah bangun 4:30, sudah buka gereja dan sudah berdoa di situ. Yang mau datang silakan. Dalam banyak hari tidak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, biasanya ada masalah. Ada bapak ibu sudah lanjut usia datang sekali, dua kali, beberapa kali ditanya kenapa kok ikut doa pagi. Oh ya, saya ada pergumulan cucu saya, anak saya, begitu dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang muda ikut doa pagi, ditanya apa yang membuat ingin datang doa pagi. Adakah yang mau didoakan? Ada. Saya tidak mendapat pekerjaan. Saya perlu bekerja di Surabaya ini. Oke, ikut doa pagi beberapa kali. Didoakan, mereka juga berdoa. Akhirnya tidak datang lagi. Kenapa? Sudah bekerja. Pagi sudah harus siap-siap. Oke, sampai suatu ketika saya sendiri ikut doa pagi. Kenapa? Karena saya tidak mendapat pekerjaan. Pada saat itu saya keluar dari pekerjaan yang lama. Saya sedang bergumul untuk pekerjaan yang baru. Baru saya ikut doa pagi. Dan sekali lagi, saya melihat betapa Tuhan dipermuliakan ketika ada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh datang beribadah, ya dengan hati yang tulus memuliakan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu turun atas mereka. Ya, itu dilakukan dan selalu ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Penderitaan kita memuliakan Allah. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ketika kita menderita, cara pandang kita adalah ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya cara pandang itu dan kita tetap hidup benar, kita tetap hidup bersuka cita, bersyukur. Wah, kamu gak ada pekerjaan ya, nilai kamu jelek terus, tapi kok bersuka cita? Ya bukan berarti terus malas alasan, wah gak apa-apa nilainya jelek terus, gak apa-apa, yang penting suka cita. Enggak juga. Buktikan dong orang Kristen bertanggung jawab dengan pembelajarannya, begitu ya. Nah kalau sudah diupayakan tetap tidak bisa, ya sudah gak apa-apa, tetap bersuka cita. Maka orang lain akan heran, kok bisa ya, kamu itu menderita, kamu itu sakit, kamu itu dianiaya, kamu itu dijelek-jelekkan orang, ditolak oleh kelompok, kok bisa kamu tetap bersuka cita seperti itu? Maka orang-orang itu akan lihat siapa yang sedang berperkara di dalam orang yang selalu memuliakan Tuhan. Maka itu juga akan membuat orang-orang lain, orang-orang dunia memuliakan Tuhan. Hebat ya, siapa sih Tuhanmu itu, kok bisa membuat kamu begitu tangguh di dalam tekanan? Apa yang membuat itu? Nah, pasal 2 ayat 12 itu Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tadi sudah ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Sampai orang lain pun memuliakan Tuhan ia. Kamu memang beda. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu istimewa. Sampai begitu. Jadi bukan hanya kita yang sedang menderita memuliakan Allah, orang-orang yang di sekitar kita pun akan bisa lihat, ya Allahnya orang ini hebat menjaga anaknya. Kemudian sudut pandang yang kedua, cara pandang yang kedua. Cara pandang yang kedua adalah gambar penderitaan Kristus. Ujian above all tadi sangat kuat menceritakan tentang ini ya. Penderitaan kita, cara pandang yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. Nah, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia, di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, maksudnya koinonia itu adalah kamu mengambil bagian, ya. Jadi bersukacitalah karena kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kristus menderita.
Iya, kita lihat filmnya. Karena kita tidak lihat langsung ya, kita lihat filmnya. Wah, The Passion of the Christ, of Christ itu mengerikan sekali ya. Kita bisa, wih, segitu kejamnya ya, segitu beratnya penderitaan Kristus. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang melihat sendiri. Dia adalah orang yang ada di situ. Dan dia jugalah yang takut pada saat itu. Dia takut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pada saat gurunya berkata, malam ini anak manusia akan diserahkan. Oh tidak, siapa yang berani memegang engkau? Ini, aku akan membela engkau. Wah, dia maju duluan, ngomong duluan. Tetapi pada saatnya tiba, dia berdiri sembunyi di sana. Ketika gurunya di dalam pengadilan ditanya, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, mulai dipermalukan di sana, Rasul Petrus hanya berdiri di kejauhan, menutupi wajahnya. Sampai ada orang yang bilang, kamu muridnya juga. Dia pun menolak, bukan, bukan. Loh, logatmu adalah logatnya itu kan? Sama, berarti kamu orangnya itu, muridnya, iya kan? Sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Dia tidak mau mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Sampai akhirnya dia menyesal ketika ayam berkokok. Dia ingat perkataan gurunya. Dan dia menangis dengan sedih. Dia pergi. Keesokan harinya dia lihat gurunya disiksa di situ. Didera, dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Harus mengangkat, memikul balok kayu yang tebal, yang berat, sampai terjatuh, sampai harus digantikan orang lain. Sampai di gunung, di bukit di mana puncak penderitaan itu berada, dia pun melihat dari jauh. Dia lihat tangan gurunya dipaku di situ, kaki dipaku, lalu berdirikan sehingga semua orang bisa melihat, mempermalukan orang itu karena telanjang di sana. Maka dia melihat apa yang terjadi, betul-betul dia adalah saksi mata. Dan itu yang membuat dia bisa menuliskan seperti ini. Supaya kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Akhirnya Rasul Petrus adalah rasul. Setelah Roh Kudus mengubah dia, dia adalah rasul yang berani. Tidak takut lagi, tidak malu lagi. Dia menyatakan tentang Kristus. Dan dia akhirnya mengikuti, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sama-sama disalib ya. Sejarah mengatakan bahwa Rasul Petrus pun disalib mati. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Dia merasa tidak layak. Aduh, aku dulu menyangkali dia. Sekarang aku pun mengikut dia. Aku rela. Aku tidak pantas disalib dengan cara yang seperti itu. Aku cari cara lain. Ya, dia mengambil bagian. Dan itu yang dia katakan di bagian ini. Kita, kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita. Lihat, bersekutu di dalam penderitaan pada saatnya nanti ketika Yesus dipermuliakan, maka persekutuan kita tidak lagi dalam penderitaan tetapi dalam kemuliaan. Kalau Yesus menderita, kita ikut menderita, mengambil bagian. Kalau Yesus dimuliakan, kita juga mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Jadi penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Indah sekali. Yang tujuan yang ketiga, penderitaan adalah berkat. Wah, ini juga kontradiksi ya kelihatannya ya. Penderitaan kok berkat? Kalau bisa kelas berkat kita ikut penuh itu kelasnya. Tapi kelas penderitaan tidak ada yang mau ikut. Hanya orang-orang yang terpaksa sudah kadung menderita baru masuk di situ. Tetapi ternyata kelas penderitaan dan kelas berkat jadi satu. Terus mau ikut yang mana? Enggak bisa. Sama-sama, satu paket. Kamu menderita, kamu dapat berkat. Kamu mau dapat berkat, kamu menderita. Duh, sama aja berarti. Iya, ayat 14. Diberkatilah kamu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia adalah berbahagialah kamu. Tetapi kata makarioi itu lebih cocok. Dalam bahasa Inggris juga beberapa versi saya perhatikan. You are blessed. Engkau diberkati. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan itu adalah berkat. Wah, kalau kita punya cara pandang ini,
kita akan welcome dengan penderitaan apapun ya, walaupun itu tidak menyenangkan. Jadi berkat Allah itu adalah penderitaan. Kebalik, penderitaan itu adalah berkat Allah. Apa bedanya? Enggak ada bedanya, sama-sama. Satu paket. Di dalam berkat Tuhan ada penderitaan. Ketika kita dipanggil, terpisah dari dunia, maka kita siap untuk ditolak oleh dunia dan kita mendapatkan penderitaan karena dunia. Tetapi di tengah penderitaan itu pun berkat Tuhan melimpah. Alasannya karena roh kemuliaan, roh Allah itu menyertai kita. Jadi kita adalah orang-orang yang terhormat sekalipun di dalam penderitaan. Pengakuan iman Exodus, wah, panjang ya. Untung setahun hanya beberapa kali. Dikatakan bahwa roh Allah ya, secara singkat di situ disebutkan apa peran, apa fungsi Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, menyertai, ya, memberikan kekuatan. Ketika kita di dalam penderitaan, itu Roh Kudus menyertai dan itu adalah berkat Allah. Tujuan yang terakhir adalah cara pandang yang keempat. Apa bedanya penderitaan orang Kristen dan penderitaan orang bukan Kristen? Sekali lagi, kita tadi sudah brainstorming ya, kita sudah bicara tentang apa ya, lalu apa bedanya? Kita jadi anak Tuhan, anak kesayangan lah, sampai dibela-belain mati sama Tuhannya, ya Tuhan Yesus. Lalu ternyata hidupnya sama aja, menderita. Terus apa istimewanya? Apa privilege? Apa ya privilege? Istimewanya apa? Ya, yang berbeda adalah di ayat 17 dan 18. Penghakimannya beda, ya. Sengsaranya itu beda. Perbedaan yang pertama, kita tadi sudah lihat, penderitaan itu memurnikan. Penderitaan memurnikan. Saya punya emas dalam bentuk cincin, cincin pernikahan. Nah, emas ini ketika dicek berapa karatnya, berapa persen, maka dia harus dioksidasi, diberi asam yang asam tertentu, beberapa jenis asam yang akan membuat dia terkorosi. Emas merupakan logam mulia, jadi tidak mudah terkorosi, berkarat. Tetapi ada jenis asam tertentu yang apapun akan berkarat, sekalipun itu emas. Jadi kalau emasnya cuma sedikit, diberi asam itu langsung larut, habis, bersatu dengan asamnya, asidnya itu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa emas ini murni, maka kita tahu prosesnya adalah dimurnikan berkali-kali. Penderitaannya berulang-ulang. Nah, sifat dari penderitaan kita adalah untuk memurnikan, sehingga kita timbul seperti emas murni. Tetapi penderitaan bagi orang dunia beda. Bukan memurnikan, enggak ada yang dimurnikan, mereka bukan emas. Enggak tahu timah atau ya tembaga atau apa, tetapi bukan emas pasti. Logam mulia, firman Tuhan mengatakan emas kita, iman kita itu seperti emas, seperti perak. Hal-hal yang mulia. Bagi orang dunia, sifat dari penderitaan adalah menghukum. Pasti bersalah, ya. Karena berdosa, dihukum. Nah, penderitaan kita sekarang, di dunia ini, dan sementara. Ya, kita sakit. Ada beberapa mungkin yang harus menderita sakit. Bukan karena kesalahan kita, tetapi karena ya banyak hal sehingga kita sakit. Itu hanya sementara. Tidak seterusnya. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang ditebus, maka suatu ketika sakit itu akan hilang ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit di sana. Di surga nanti tidak ada lagi kesakitan, penderitaan, tidak ada. Jadi penderitaan itu cuma sebentar dan temporary. Sedangkan bagi orang dunia, penderitaan itu adalah kekal. Mereka menderita di dunia karena kesalahan? Iya. Dan mereka sampai dihukum. Dalam kekekalan pun mereka menderita. Jadi bedanya jauh antara penderitaannya orang Kristen dan orang dunia. Sehingga dengan cara pandang seperti ini, kita punya respons yang berbeda. Kita punya sikap menanggapi penderitaan itu berbeda. Nah, saya suka menemukan tulisan yang ditulis tangan itu ya. Christians are meant to suffer. Karena ditulis di garis bawahi,
Christ-nya itu di garis bawahi. Kristen itu dari kata Kristus. Christians dari kata Christ. Jadi kalau Kristusnya menderita, ya berarti pengikutnya yang menderita. Sederhana sekali, sederhana. Tetapi di dalam penderitaan itu, sikap kita adalah ketika kita punya cara pandang yang benar, maka sikap kita yang pertama adalah don't be surprised. Tidak usah terkejut. Nah, kata terkejut itu lebih tepat daripada jangan heran. Ya, tadi di ayat 12 dikatakan jangan heran akan nyala api siksaan. Tetapi sebenarnya lebih tepat adalah gak usah terkejut, biasa aja lah. Penderitaan itu sudah biasa kok, umum. Justru kalau orang Kristen tidak menderita, hati-hati, dia orang Kristen bukan. Atau, ya, atau dia betul-betul sudah bebas dari penderitaan. Iya, tetapi nyala api siksaan pasti datang, pasti. Karena kita akan dimurnikan gitu ya, ada pemurnian. Sehingga pasti akan datang, jadi jangan terkejut. Maka bagi beberapa teologi yang salah, yang keliru, mau berkat Tuhan, jadilah orang Kristen. Nah, jadi daya tariknya ke Kristenan apa? Berkat. Mau ganti sepeda motor dengan mobil, jadi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan mobil ya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi bagi orang-orang yang berpikir salah tentang kekristenan, maka ayat ini sangat jelas mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 12, jangan terkejut akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang asing atau yang aneh terjadi pada kalian. Enggak usah. Karena itu sudah paketnya. Jadi orang Kristen berarti menderita. Karena penderitaan itu berkat. Bukan dibalik. Jadi orang Kristen dapat berkat. Penderitaan, ya bisa didoakan supaya penderitaan itu lalu. Enggak. Tuhan tidak berkata begitu. Yang Tuhan katakan, yang Petrus lihat sendiri dan Petrus rasakan sendiri adalah ketika dia siap menjadi pengikut Kristus, maka dia pun siap menderita bagi Kristus. Dan ketika dia siap menderita dan betul-betul masuk dalam penderitaan, dia dipermuliakan juga dengan Kristus. Ya, jadi tidak usah terkejut. Sikap yang kedua adalah bersukacita. Wah, ini juga nampaknya kontradiksi ya. Menderita dengan sukacita. Bisakah kita bersukacita saat menderita? Saya datang di sebuah rumah sakit di mana ada seorang anak Tuhan yang sedang sakit di sana. Parah. Ya, sangat kurus, sangat menderita. Tetapi justru dia yang menghibur saya. Orang yang sakit ini justru menyatakan sesuatu yang indah tentang Tuhan Yesus. Dan saya terkagum. Saya sehat. Tetapi saya tidak pernah mengalami keintiman seperti yang dia, yang sakit, yang dalam penderitaan itu intim dengan Yesusnya. Wow. Lihat. Orang itu, kita juga mungkin mengalami, atau kita bisa melihat orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, wajahnya malah bersuka cita, bersemangat. Yang datang untuk besuk malah diberkati, bukan memberkati, malah diberkati. Wow, kalau saya lagi sedih, saya datang ke rumah sakit itu, ibu itu akan menghibur saya. Kebalik ya. Tetapi itulah kebenarannya. Ketika orang menderita sungguh-sungguh dan punya sikap yang benar terhadap penderitaan, maka dia bersuka cita. Karena sekali lagi, penderitaan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, bukan kebetulan. Imannya semakin dimurnikan melalui penderitaan itu. Dan dia saksikan, aku dalam penderitaan, aku sedang dimurnikan. Ayo, sama-sama yuk. Nah, jadi kita dihiburkan ya, dikuatkan. Karena penderitaan itu tidak perlu kita sangkali. Tidak perlu kita abaikan. Enggak ada kok, enggak ada. Biasa-biasa aja, semua baik, fine. Ya, everything is alright. Ya, enggak apa-apa. Enggak. Ada penderitaan. Dan itu jelas. Dan itu menyakitkan. Tetapi itulah juga yang membuat kita bisa bersuka cita. Kalau kita tahu, punya cara pandang yang benar tentang penderitaan. Yang ketiga, ini adalah lambang yang pertama ketika saya lihat. Lambang apa ya ini ya? ISIS mungkin ya. Pokoknya kalau sudah huruf-huruf begini tuh langsung saya punya antipati begitu ya. Karena saya suka membaca
penindasan-penindasan gitu. Jadi kalau lihat sesuatu yang berbau seperti itu, saya sudah gak mau ah. Tetapi saya tertarik dengan tulisannya, not ashamed of the Nazarene. Yesus adalah orang Nazaret, ya, orang Nazaret. Jadi dia, Pak Dodi tahu artinya apa ini, Pak? Ya, huruf Arab. Artinya? Kristen. Iya. Kekristenan di negara-negara Timur Tengah itu adalah orang-orang yang ditindas. Tetapi justru dia tunjukkan, I'm not ashamed of the Nazarene. Orang Yesus adalah lambang kekalahan. Mana gurumu? Mati toh, disalib toh, mati toh, masuk di kuburan kan? Iya. Cerita tentang kebangkitan kan ceritamu, mana ada sejarah, mana ada nulis, dan seterusnya. Mana ada orang mau mati bagi orang lain? Gak masuk akal, bodoh sekali. Ya, baik bagi orang Yahudi menolak Yesus. Siapa sih? Dia itu penyesat. Yang betul itu loh Musa, ya, hukum Musa ini loh lakukan, Taurat sudah jelas. Kita ini anak Abraham. Itu siapa? Anak tukang kayu. Kok bisa ngomong-ngomong seperti itu? Siapa sih dia itu? Muridnya lagi. Aduh. Memalukan, memalukan, memalukan. Nah, dipermalukan. Anak-anak Tuhan, pengikut Yesus dipermalukan. Sama orang Romawi. Malah dibenci ya, dibenci. Sampai dituding yang membuat, salah satunya adalah yang membuat kebakaran di kota Roma. Sehingga ditindas, dikejar, dibunuh, disiksa, dianiaya. Bagi orang Yunani yang pandai filsafat, orang Kristen ini orang goblok-goblok. Bagi mereka ya, bodoh. Apa sih pengajaran? Mana ada? Sekali lagi, orang memberi hidupnya buat orang lain. Gak masuk akal. Ya, pikirannya sudah gak benar itu. Dan seterusnya. Jadi, pengikut Yesus adalah orang-orang yang dipermalukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus salah. Rasul Petrus mengatakan, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu yang dipermalukan itu. I'm not ashamed of the Nazarene. Jadi ketika kita menderita, gak usah malu. Ya, berdoa di restoran, di depot, di warung. Aduh, memalukan sekali, kenapa saya harus berdoa? Langsung makan juga Tuhan tahu, saya, hati saya sudah berdoa. Iya sih, gak apa-apa ya, gak pernah ada firman Tuhan mengatakan harus berdoa loh, yang mau makan di warung, di restoran, dimanapun harus berdoa. Gak ada memang ayatnya. Tetapi kita mau menunjukkan, saya malu ah, dilihat nanti orang bilang apa, aku dilihat sebagai orang Kristen, malu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, tidak usah malu, penderitaan itu justru memuliakan Allah, dan orang lain juga akan memuliakan Allah. Yang memalukan itu kalau berbuat salah, ya, pencuri, pembunuh, dan seterusnya. Yang terakhir, sikap yang terakhir, kalau kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Tidak usah membela diri, tidak usah struggle. Tuhan tidak adil. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memuji Engkau, saya rajin beribadah, kenapa sekarang saya sakit, kenapa sekarang saya dipermalukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu aktif. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Kita mengulang ya. Mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan menyerahkan jiwanya. Aktif ya. Kata kerja aktif. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Itu juga aktif. Jadi berserah itu bukan pasif. Ya sudahlah, apa boleh buat, apa daya, kesera-sera, yang terjadi, terjadilah, dan seterusnya. Tidak, sebagai anak Tuhan, kita punya cara pandang yang benar, maka sikap kita adalah ketika kita berserah, berserah secara aktif, menyerahkan hidup kita, Tuhan, saya dalam penderitaan, saya sedang ditempa, saya sedang dimurnikan, Tuhan tolong, mampukan saya, dan terus berbuat baik, terus mengatakan hal-hal yang baik kepada orang yang menganiaya, dan seterusnya. Karena penciptanya setia. Itu penutup dari ayat 19. Dia adalah Allah pencipta kita, yang sudah menebus kita, dan mengambil kita dalam, membuat kita berbagian dalam penderitaannya, sekaligus dalam kemuliaannya, adalah Tuhan yang setia.
tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Tuhan datang, angkat dia. Satu cerita yang baru saya ingat, kisah ya, menarik juga, nggak terlalu ada hubungannya, nggak, tetapi saya ingin ceritakan begini. Ada sebuah seorang anak tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tertarik dengan kekristenan gitu ya. Dia sudah 50 tahunan ke atas, seorang bapak begitu, Chinese. Dan dia itu kalau pulang dari tempat kerjanya, mampirnya ke gereja. Di gereja, di depan pintu gereja, dia cuma berdiri sebentar, terus keluar, pulang. Besoknya gitu lagi, sampai hamba Tuhan yang di sana bingung, ini orang ngapain ya, mau apa ya? Dia mencurigakan sekali. Lalu ditanya, loh, Pak mau apa di sini? Apa yang Bapak lakukan di situ? Oh, cuma mau berdoa, gitu ya. Loh, Bapak ini berdoa di sini? Iya. Kok cepat? Iya. Oe cuma mau ngomong, Tuhan, ini Oe, Acong. Karena namanya Acong. Terus pulang. Hah? Cuman gitu aja? Iya. Dan setiap hari selama 12 tahun dia lakukan itu. Dia mampir ke gereja, enggak pernah masuk. Hanya di pintunya. Tuhan, ini Oe, Acong. Pulang. Besoknya gitu lagi. Tuhan, ini Oe. Pulang. Suatu ketika, karena dia tidak menjaga kehidupannya, sakit. Dia makan tidak teratur, kerjanya banyak sekali. Dia sakit, masuk rumah sakit. Di tengah-tengah penderitaan, ketika dia sakit sendirian di rumah sakit itu, dia merasa ada yang memegang kakinya dan berkata, Acong, ini Owe. Acong ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia dalam kesakitan, dia mendengar suara itu dengan jelas. Acong, ini Oe. Maka dia bang, dia buka matanya, dia lihat, mana? Oe siapa? Yang mana? Maka dia cepat-cepat, karena dia merasa dia sudah kuat, dia cabut infusnya, dia turun dari ranjangnya, dan dia cari keluar. Mana yang mengatakan ini Oe? Oe tahu ya, maaf teman-teman yang tidak tahu. Oe itu adalah panggilan aku. Tuhan, ini aku, Acong. Ya, Oe. Nah, terus akhirnya dia cari keluar. Perawatnya bingung. Pak, ngapain di situ? Ayo balik. Lihat, ada bekas-bekasnya. Bapak belum sehat. Ayo tidur lagi. Enggak. Oe mau cari orang yang tadi panggil Oe. Menurut beberapa, saya tidak tahu keaslian dari cerita ini, tetapi beberapa menyebutkan ini adalah kisah nyata di Jakarta. Sampai dia mengenal Tuhan Yesusnya, dia sampai akhirnya tahu, oh itu yang ngomong Acong, ini Oe. Dia punya gambaran, itu Tuhan Yesus. Dan dia mengikuti Yesus setelah itu. Jadi ada pencipta kita itu setia. Kalau kita datang dengan kesederhanaan kita, kita tidak punya sesuatu yang hebat, tetapi dalam penderitaan, di dalam tekanan hidup, kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya menyerah. Hidup saya milik Engkau. Saya terus akan bekerja melayani Engkau. Saya akan terus berbuat baik. Saya akan muncul seperti emas ketika saya di dalam api penderitaan itu. Tuhan, kuatkan saya. Bisakah itu menjadi sikap kita? Penderitaan adalah bagian dalam hidup kita. Mari kita secara aktif punya cara pandang yang benar dan punya sikap respons yang benar terhadap penderitaan itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ada saat-saat di mana kami takut, kami gentar menghadapi penderitaan ini Tuhan. Tetapi firman Tuhan sungguh kuat. Hari ini kami masuk di dalam kelas Engkau Tuhan. Dan kami belajar betapa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau pernah menderita, bahkan penderitaan yang luar biasa. Jadi penderitaan kami bukan apa-apa dibandingkan dengan Engkau. Engkau tahu perasaan orang yang menderita Tuhan. Dan Engkau bersama dengan kami. Saat kami mendampingi orang-orang yang sedang menderita, Tuhan, jadikan kami alat untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, menjadikan mereka berbalik kepada Engkau.
menyadari bahwa hidup ini adalah proses pemurnian. Biarlah iman kami timbul seperti emas ketika kami diuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ini menjadi bagian dalam hidup kami. Menjadi bagian dalam hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan melakukan sebuah perbincangan dan perbincangan kami kali ini berjudul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Mengingat banyaknya bahan yang harus kami bahas, maka judul ini kami akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kini kami akan memasuki bagian yang pertama dengan judul Mengubah Kompetitif Menjadi Produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sifat kompetitif atau bersaing itu, apakah sudah dimiliki oleh anak sejak kecil gitu, Pak?
1: Pada akhirnya harus saya simpulkan memang demikian, Pak Gunawan. Jadi sebagian anak memang dilahirkan dengan sifat kompetitif, tapi sebagian anak memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu. Nah, anak-anak yang memang dilahirkan tanpa sifat kompetitif itu ya akan tampil lebih sabar, lebih santai, lebih lamban. Tapi anak-anak yang dilahirkan dengan sifat kompetitif itu dari kecil ya terlihat sekali dorongan-dorongan yang cukup keras yang muncul dari dalam dirinya.
0: Tapi secara pada umumnya, Pak Paul, itu anak dibekali dengan sifat kompetitif atau enggak?
1: Saya kira enggak. Sebagian anak memang tidak dibekali dengan sifat kompetitif itu. Nah, justru inilah yang akan kita angkat ya. Apakah sifat kompetitif itu sifat yang akan kita biarkan berkembang tanpa pengarahan, ataukah ini adalah sifat yang kita mesti arahkan ya, sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan anak itu dan juga kehidupannya kelak.
0: Nah, sebenarnya sifat kompetitif pada anak itu seperti apa, Pak Paul?
1: Pada dasarnya, sifat kompetitif adalah keinginan yang kuat untuk menjadi nomor satu yang disertai dengan reaksi keras terhadap kekalahan. Nah, itu kira-kira definisi umumnya, Pak Gunawan. Dengan kata lain, fokus anak-anak yang kompetitif adalah menjadi nomor satu di antara teman sebayanya atau di antara lingkungannya. Selalu ada aspek perbandingan. Dia tidak bisa terima kalau dia dikalahkan oleh orang lain. Maksud saya dia menjadi nomor dua atau nomor tiga.
0: Ya, berarti sifat kompetitif itu akan muncul dalam diri anak atau tampak bagi kita yang orang tua ini setelah anak itu bersosialisasi gitu, Pak?
1: Biasanya iya. Biasanya dalam sosialisasi atau nanti juga kalau anak itu mempunyai kakak atau adik bisa terlihat pula. Dia menjadi anak yang memang hendak menjadi nomor satu terus menerus.
0: Ya, kalau adik itu rasanya akan sulit dia bersaing dengan kakaknya gitu.
1: Tapi ada anak-anak yang kompetitif justru ya dengan kakaknya sendiri pun dia terus bersaing, dia tidak mau mengalah.
0: Iya, berarti kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri anak yang memang memiliki sifat kompetitif itu, Bapak?
1: Bisa, Pak Gunawan. Kebetulan memang anak-anak ini mempunyai beberapa ciri yang cukup jelas terlihat. Nah, misalkan apa saja? Yang pertama adalah anak-anak ini mau menang terus ya. Itu ciri yang paling-paling kuat. Dia sangat sulit menerima kekalahan. Nah, kalau kita misalkan meminta dia untuk mengalah, dia akan bereaksi keras sekali. Dan selalu argumennya adalah, kenapa harus saya yang mengalah? Kenapa bukan kakak atau adik yang mengalah? Nah, jadi ciri utama yang jelas tampak adalah itu tuh. Yang pertama, mau menang terus.
0: Itu bukan sifat egoisnya dia itu, Pak Paul, yang menonjol.
1: Saya kira memang adanya ya, ada unsur egois itu sendiri ya. Jadi ya kurang bisa melihat kepentingan orang lain. Jadi semua terpusat kembali pada dirinya.
0: Ya, apa ada ciri yang lain, Bapak?
1: Ciri yang lain adalah menuntut pengakuan orang atas keberhasilannya. Jadi anak-anak yang kompetitif memang melakukan sesuatu agar orang melihat dan mengakuinya. Dia tidak akan senang kalau orang tidak melihat atau tidak mengakuinya. Pada akhirnya dia akan memang datang kepada orang yang dia harapkan memberi pengakuan, dan ya sedikit banyak akan memaksa atau menuntut agar orang itu memberikan pengakuannya. Di rumah pada anak-anak yang lebih kecil kita akan melihat ya sifat seperti ini. Dia akan meminta ibunya atau ayahnya melihat yang dia lakukan, dan dia akan membanggakan kebiasaannya itu, dan dia akan tidak suka sekali kalau misalkan si ibu atau si ayah gagal melihatnya atau tidak memberikan pujian atau malah memuji kakaknya atau adiknya. Wah, itu akan sangat mengganggu sekali pada anak-anak yang kompetitif ini.
0: Ya, pengakuan itu diidentikan dengan pujian gitu, Pak Bo. Artinya kalau orang tuanya atau orang lain mengakui tapi tidak memuji dia, bagaimana reaksinya kira-kira?
1: Ya, dia tidak akan senang. Sebab memang yang dia inginkan adalah pengakuan itu tuh, bahwa dia berhasil ya, bahwa dia bisa, bahwa dia melakukannya lebih baik daripada kakak atau adiknya. Dan kalau misalkan si ayah atau ibu masih terus belum melihat, dia akan memanggil-manggil ayahnya atau ibunya dan meminta mereka melihat apa yang dia sedang lakukan itu. Dan memang ya, sekali lagi, dia akan ya melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh kakak atau adiknya. Misalkan kakaknya sedang belajar main sepeda, dia buru-buru akan mau menaiki sepeda itu dan menunjukkan dia pun bisa. Dan dia akan ya memperlihatkan kebisaannya di hadapan mama atau papanya. Dan dia meminta si ayah atau si ibu untuk berkata, wah, kamu pandai sekali, dengan cepat kamu sudah bisa. Nah, kalau kita gak berkata, iya kakakmu lebih lama belajar daripada kamu, dia yang akan berkata, iya saya lebih cepat daripada kakak, kakak perlu 2 hari, saya langsung bisa. Nah, kata-kata atau sikap-sikap seperti itulah yang akan kita lihat dari anak-anak ini.
0: Iya, jadi kalau cuma sekedar dilihat lalu kita bilang, ah ya biasa gitu, dia akan susah sekali gitu, Pak Bale.
1: Nggak akan suka sekali. Dan yang paling-paling dia nggak bisa terima kalau kita justru memuji kakaknya atau adiknya.
0: Iya.
1: Dalam hal yang persis sama. Nah, dia nggak akan terima itu.
0: Iya. Ada ciri yang lain, Pak?
1: Yang lainnya, nah ini memang lumayan positif, yaitu mereka cenderung objektif ya. Artinya memfokuskan pada fakta. Jadi dalam misalkan berpikir atau mempertimbangkan sesuatu, anak-anak ini cenderung rasional sekali. Dia akan mau mencari ya apa sih kenyataannya, dan dia akan berpikir secara logis dan rasional. Unsur-unsur pribadi itu lebih dikesampingkan oleh anak-anak yang kompetitif ini.
0: Ya, tapi apakah ini tidak agak bertentangan dengan yang kedua tadi, Pak Bol? Saya pikir kalau dia objektif misalnya, memang kenyataannya dia kalah atau tidak sebaik kakaknya, dia kan bisa menerima itu. Tapi tadi yang kedua kan Pak Paul katakan dia tidak bisa menerima itu.
1: Betul sekali. Justru jadi begini, khusus ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan atau kemenangan, nah itu dia sangat subjektif. Dalam pengertian ya dia akan memaksa supaya orang mengakui keberhasilannya. Tapi sebetulnya dalam hal ini juga pun ya, dia itu tuh bukannya enggak melakukan terus menuntut pengakuan. Oh tidak, dia akan melakukannya dan dia akan melakukan sebaik-baiknya. Kalau setelah dia lakukan itu tidak diberikan pengakuan atau pujian, barulah dia marah. Jadi dalam hal ini ya ada 2 unsur itu. Ada subjektifnya, ada objektifnya. Subjektif dalam pengertian ya dia tetap mau menjadi yang pertama atau yang menang. Objektif dalam pengertian dia juga akan bekerja sebaik-baiknya. Dia nggak akan menuntut pengakuan tanpa dianya itu melakukan sesuatu.
0: Ya, bagaimana kalau pekerjaan itu bukan dia yang menciptakan tapi kita yang memberikan suatu tugas atau pekerjaan, Pak?
1: Biasanya kalau memang pekerjaan itu diberikan, kalau memang dia tahu dia akan memperoleh pujian, dia akan diakui ya keberhasilannya, dia akan lakukan. Karena anak-anak yang kompetitif itu akan senang sekali menerima pujian.
0: Ya, jadi ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Ciri yang lainnya adalah ini, anak-anak itu cenderung berorientasi pada tugas dan target ya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi yang objektif, Pak Gunawan. Karena terlalu terpusat pada tugas dan target, akhirnya mereka cenderung kurang peka ya dengan hal-hal yang berkaitan misalkan dengan relasi, perasaan orang. Nah, dia kurang peka itu tuh. Misalkan mengalah. Kalau kita kan kadang-kadang ya terpaksa mengalah demi perasaan orang ya. Kita ya mengesampingkan kepentingan kita demi orang. Nah, anak-anak ini enggak. Kalau memang merupakan hak dia untuk mendapatkan sesuatu dan dia enggak akan lepaskan itu. Anak-anak ini akan berkata, enggak, memang hak saya kok. Nah, susah sekali orang tuanya meyakinkan anak-anak ini bahwa adikmu nanti kasihan, adikmu lebih lemah darimu, adikmu itu lebih butuh atau apa. Nah, anak-anak ini akan susah mengerti bahwa dia harus mengalah demi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau tenggang rasa itu. Nah, sulit sekali. Karena apa? Karena terlalu terpaku pada faktanya. Dia sudah menang, dia sudah melakukannya, dan dia seharusnya mendapatkan. Nah, dia nggak akan rela orang lain yang memperolehnya. Seperti itu tuh.
0: Iya, rasanya punya pendirian yang sangat kuat orang-orang seperti ini.
1: Kuat dan memang kadang-kadang ya kurang fleksibel ya, jadi agak kaku gitu. Nah nanti kalau memang anak-anak ini besar tanpa pengarahan, ya sudah besar cenderung bisa bermasalah dengan orang karena hal-hal ini. Dia akan sulit sekali tenggang rasa mengerti ya perasaan orang. Enggak, pokoknya ya dia memang sudah melakukan, dia harus mendapat ini, dia akan tuntut bagiannya. Dan dia enggak akan mau terlalu peduli dengan perasaan-perasaan orang.
0: Iya. Ciri yang lainnya, Pak Pak?
1: Ciri yang lain adalah anak-anak ini cenderung keras kepala ya. Nah ini berkaitan dengan yang tadi juga, tidak mudah menyerah atau tunduk pada orang. Wah, enggak mudah. Orang harus membuktikan dirinya itu tuh lebih dari dia baru diakui. Nah, disinilah dia objektif. Kalau memang diakui orang ini benar-benar jago ya di atas dia, dia akan berkata, oke, memang saya di bawah dia. Tapi waktu dia tahu dia di atas, dia juga menuntut dia di atas. Dia gak akan terima untuk diturunkan sementara, mengalah demi apa, wah dia gak bisa terima. Nah, berkaitan dengan hal itulah, anak-anak ini memang cenderung keras kepala. Kalau dia sudah minta, dia sudah yakini ini, nah dia gak mudah untuk mengubah pandangannya itu.
0: Pak Paul, setelah Pak Paul menguraikan sekitar 5 ciri-ciri tadi, rasanya kok terkesan buat saya itu kebanyakan anak laki-laki yang seperti ini gitu, Pak Paul.
1: Iya, sebagian saya kira yang lebih banyak adalah anak laki-laki. Saya kira anak-anak wanita, ya karena unsur atau aspek perasaannya yang kuat ya, jadi lebih tergiring untuk mengerti perasaan orang lain. Waktu dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tahu mungkin adiknya atau kakaknya akan sedih, nah dia akan lebih merasakan itu tuh kesedihan tersebut. Jadi akhirnya ya dia memilih untuk mengalah misalnya seperti itu.
0: Tapi tetap saja ada anak perempuan yang bersifat kompetitif seperti itu, Pak.
1: Ada. Jadi ada anak-anak wanita yang juga sangat-sangat kompetitif, yang kuat sekali, yang keras kepala seperti ini, ada.
0: Iya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang berikutnya apa, Pak?
1: Anak-anak ini memang pada umumnya ya anak-anak yang mampu ya melakukan tugasnya, cepat sekali menguasai bidangnya. Jadi ya ada alasan ya buat dia itu tuh susah mengalah. Dan ada alasan kenapa anak-anak ini kompetitif, mau bersaing dan menjadi nomor satu. Karena memang dia bisa. Nah memang ya kebalikannya dalam kasus yang ekstrim, anak-anak yang gak bisa ya, dan dia tahu dia susah menguasai sesuatu, ya lebih lemah daya kompetitifnya. Karena dia sudah ya mengantisipasi bahwa dia gak akan mendapatkan kok, dia gak akan menjadi nomor satu. Jadi ya udah dia gak berusaha keras lagi menjadi nomor satu. Tapi anak-anak ini karena dia tahu dia bisa raih nomor satu, dia cenderung mau nomor satu terus begitu.
0: Iya. Apakah ada ciri yang lain masih, Bapak?
1: Masih ada, Pak Gunawan, yaitu nah ini saya kira konsekuensi logisnya ya. Anak-anak ini cenderung kurang sabar ya, kritis gitu. Kurang sabar, jadi terutama dengan orang-orang lain, dengan anak-anak lain ya, dengan rekan-rekan. Kalau mereka itu tuh enggak secepat dia menguasai pekerjaannya, enggak bertanggung jawab seperti dia. Nah, dia enggak sabar itu. Enggak bisa berpikir secepat dia, sejauh dia. Nah, itu membuat dia jengkel sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kritis ya anak-anak ini. Jadi dia akan melihat ya dengan jelas kekurangan, kelemahan yang ada pada diri orang lain. Nah, karena dia juga kurang peka dengan perasaan-perasaan orang, kadang-kadang ya komentarnya, kritikannya itu muncul secara bebas dan ada kalanya ya menyinggung orang gitu ya,
0: karena spontanitasnya itu
1: terlalu spontan dan kurang memikirkan perasaan orang lain.
0: Iya, tapi penilaian kurang sabar itu sebenarnya kan kita yang menilai. Mungkin saja dia merasa dia sudah cukup sabar gitu, Pak Pale.
1: Iya, sudah tentu itu memang relatif ya, Pak Gunawan. Mungkin buat dia nggak ngomong sekali itu berarti udah super-super sabar gitu. Iya. Nah, kedua kalinya terjadi dia nggak bisa tutup mulut, dia harus ngomong. Begitu, memang betul juga.
0: Iya. Ciri yang lain, Pak Pale?
1: Ini nih, menuntut orang menjadi seperti dirinya ya. Jadi kalau dia cepat, orang harus cepat. Kalau dia menguasai, dia harap orang menguasai. Kalau dia bertanggung jawab, ya dia harapkan orang lain juga bertanggung jawab. Nah, akibatnya dia mudah marah. Anak-anak ini memang ya masalahnya adalah kurang sabar dan mudah marah itu. Dan karena dia kritis, berarti dia melihat banyak, berarti dia bisa melihat yang gak dilihat orang, yang buruk-buruk juga. Nah, ini salah satu problem yaitu akhirnya dia bisa disalah mengerti oleh orang. Kok dia mengatakan hal-hal yang orang lain belum lihat, jadi seolah-olah dia mencari gara-gara lah, dia menciptakan masalah lah, dan sebagainya. Disalah mengerti, itu menjadi problem dia nantinya. Dan ya relasinya dengan orang, kalau orang nggak benar-benar mengerti bahwa dia sebetulnya hatinya baik atau apa ya, orang akan susah dekat-dekat sama dia. Karena ya orang akan merasa dituntut menjadi seperti dirinya, harus bisa seperti dia, harus secepat dia. Dan orang nggak merasa diterima apa adanya ya, nggak merasa dirinya dihargai oleh dia, sebab ya tuntutannya tinggi. Nah jadi sekali lagi, anak-anak seperti ini kalau nggak diarahkan ya mudah sekali akhirnya menciptakan masalah dalam relasi dengan anak-anak lain.
0: Ya ada orang tua yang mengamati Pak Boleh, katanya anak-anak yang ini kan cepat sekali dia bergeraknya, memutuskan ya cepat, ya minta segala sesuatunya cepat. Itu juga kelihatan pada saat dia makan gitu Pak Pol. Makannya bisa cepat-cepat sekali, bisa selesai, lalu kalau jualan juga cepat-cepat sekali. Apa memang betul itu?
1: Iya, saya kira ada kaitannya ya. Ada kaitannya itu dengan kecepatan-kecepatan itu tuh. Ada kaitannya juga dengan kesabarannya yang tipis, karena cepatnya dia kerja, cepatnya dia makan dan sebagainya. Ya saya kira itu ada kaitannya semua.
0: Iya. Ada ciri yang lain, Pak Wal?
1: Nah ini bisa menjadi hal yang nggak baik ya, yaitu anak-anak ini akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya. Kalau nggak dibimbing, kalau nggak ada bimbingan rohani ya, anak-anak yang kompetitif ini akhirnya ya demi menjadi nomor satu, demi nggak mau kalah, menghalalkan segala cara. Akhirnya misalnya berbohong bisa dilakukannya, curang atau menjiplak atau menyontek atau apa. Nah itu godaan-godaan buat dia yang sangat besar. Kalau dia nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik, nah dia bisa terjerumus masuk ke dalam perilaku negatif itu.
0: Ya, apakah sebenarnya dia puas dengan keadaan dirinya sendiri, Bapak?
1: Sebetulnya gini, Pak Gunawan. Anak-anak ini nih, sebetulnya ada masalah juga dengan penerimaan dirinya ya. Artinya apa? Dia mudah anjlok juga ya dalam kekecewaan. Karena dia menuntut dirinya cukup tinggi. Kalau tidak mendapatkan yang dia sudah targetkan, anjloknya itu dalam. Kita ya yang lebih di tengah-tengah ya, kalau nggak mendapatkan yang kita inginkan, ya kita kecewa, tapi ya nggak terlalu terpukul ya. Tapi kalau mereka sudah menargetkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, wah kecewanya itu bisa sangat dalam dan bisa sangat ekstrim. Nah, makanya orang tua yang mempunyai anak-anak seperti ini kadang-kadang terkaget-kaget ya. Si anak tadinya bergebu-gebu misalkan mau masuk ke liga basket gitu di sekolahnya, tapi setelah ujian udah tes penerimaan tidak diterima. Nah, bisa-bisa itu anak nggak mau menyentuh bola basket sama sekali. Nah, orang tuanya bingung. Dulu begitu tergila-gila dengan basket, nonton basket, main basket di rumah terus begitu. Tapi pas ingin masuk ke tim, tidak diterima, dia benar-benar meninggalkan basket. Ekstrim sekali. Kecewa, merasa dirinya gagal atau marah, nggak mau main lagi sama sekali. Nah, itu tuh. Hal-hal yang memang perlu dilihat ya oleh orang tua yang mempunyai anak-anak kompetitif seperti ini.
0: Ya, mungkin dari seluruh ciri-ciri ini Pak Pol bisa memberikan suatu ilustrasi gitu Pak Pol.
1: Gini Pak Gunawan, untuk memudahkan kita mengingat ya, anak-anak ini nih saya umpamakan seperti mobil yang tidak ada remnya ya. Dia hanya punya pedal gas. Jadi benar-benar dia hanya bisanya tuh jalan terus maju terus gitu. Enggak ada remnya yang bisa menghentikan dia. Jadi tugas orang tua adalah gini, bukannya mengikis habis ya sifat kompetitif ini. Sebab nanti kita akan lihat dari sifat-sifat ini sebetulnya bisa muncul karakter yang baik. Bukan mengikis habis, melainkan membentuk dan mengarahkannya aja dah. Nah harapan saya dengan campur tangan orang tua yang tepat ya, sifat kompetitif ini bisa berubah menjadi sifat yang produktif. Nah saya bedakan antara kompetitif dan produktif. Nah tapi sebaliknya ya, arahan yang keliru ya, orang tua yang bergebu-gebu supaya anaknya tetap nomor satu dan sebagainya, nah itu akan membuat si anak menjadi anak yang kompetitif saja.
0: Iya, kalau orang tua mengarahkan anaknya supaya menjadi produktif Pak Pol ya, tentunya kita harus bisa melihat apa ciri-ciri seorang anak yang produktif itu Pak Pol gitu.
1: Oke, saya akan berikan beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah anak-anak yang produktif ini ya, sama dengan anak-anak yang kompetitif, mereka sebetulnya tetap mau menang. Namun bedanya ini nih, anak-anak yang produktif bisa menerima kekalahan. Nah, anak-anak yang kompetitif nggak bisa terima kekalahan. Anak yang produktif dengan arahan orang tua yang baik tadi ya, nah bisa itu terima kekalahan. Waktu dia harus kalah, ya udah dia stop dan dia menyatakan saya kalah dan dia nggak akan muter-muter dan marah-marah.
0: Ya. Selain itu, Pak Bob?
1: Yang lainnya adalah anak-anak ini nih tetap senang ya menerima pengakuan orang, namun bisa memahami tatkala orang tidak memberinya pengakuan. Dia bisa memaklumi orang mungkin lupa, orang tua mungkin nggak melihat, atau mungkin orang tua keliru menilai sehingga si adik yang mendapatkan pujian dia nggak dapat pujian. Dia bisa menerima itu ketidaksempurnaan hal-hal seperti itu. Dan dia juga bisa menerima bahwa ya mungkin dia nggak mendapat pujian sebab ya dia nggak sesempurna yang dia pikir. Nah dia bisa menerima semua itu. Jadi tetap dia memang ya berorientasi pada pujian ya, pengakuan. Tetap itu anak-anak yang produktif juga sama. Namun bedanya adalah pada akhirnya dia bisa menerima fakta ya, kalau orang tidak memberi pujian.
0: Ya, tadi kita bicara tentang anak-anak yang kompetitif. Itu adalah anak yang objektif gitu Pak Paul ya. Apakah kalau dia produktif masih objektif tuh?
1: Masih objektif ya, tetap dia akan melihat fakta ya. Namun ya ada subjektifnya juga dalam pengertian anak-anak ini nih bisa melihat unsur-unsur pribadi ya, keunikan orang, perasaan orang dan sebagainya. Nah dia masih bisa melihat itu. Sebaliknya tadi anak-anak yang kompetitif nggak bisa. Pokoknya faktanya gini, saya harus mendapatkan yang menjadi hak saya. Nah anak-anak yang produktif lebih bisa ya melihat unsur pribadi, hal-hal personal seperti itu.
0: Berarti sudah mulai ada remnya gitu Pak Paul ya?
1: Sudah mulai ada remnya, betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ciri yang lain Pak Paul?
1: Gini. Tetap ya cenderung berorientasi pada tugas dan target, tetapi peka dengan faktor relasi dan perasaan. Maksudnya, meskipun anak-anak ini cenderung ya memfokuskan pada tugas gitu, tapi dia bisa ya membangun relasi dengan orang. Karena itu tadi, dia cukup peka dengan hal-hal yang bersifat personal. Dia bisa tenggang rasa, dia bisa memasuki alam pikir orang bahwa ya saya dapatkan hak saya, tapi orang nanti sakit hati, ya mendingan udah mengalah. Jadi dia masih bisa berkata seperti itu kepada dirinya.
0: Ya, jadi di sana bukan hanya unsur orang tua saja, tetapi harus ada kemauan yang kuat dari dirinya.
1: Betul, pada akhirnya memang ini merupakan campuran ya dari bentukan orang tua dan juga usaha dari dalam dirinya sendiri.
0: Ya, ya. Anak yang produktif ini, Pak Paul, apakah masih tetap keras kepala dia?
1: Masih ada keras kepalanya, tetap ya, kemauannya keras, sama seperti anak yang kompetitif, tapi pada akhirnya dia bisa menundukkan diri pada orang. Karena apa? Tadi yang saya sudah sebut yaitu meskipun dia berfokus pada fakta ya yang objektif itu, namun dia sudah bisa ya memasuki alam relasi, alam perasaan, baik perasaan dirinya maupun perasaan orang lain, bisa tenggang rasa, sehingga akhirnya dia bisa tunduk. Karena tunduk itu kan bukan hanya masalah fakta ya, saya seharusnya nomor satu atau nomor dua, enggak. Tapi bisa juga kan menyangkut pada perasaan orang, dia lebih tua atau apa. Nah itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Nah anak-anak yang produktif bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga akhirnya dia bisa tunduk kepada orang.
0: Iya, Pak Paul tadi katakan juga kalau anak yang kompetitif itu berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan atau yang mungkin dia lakukan sendiri gitu. Lah bagaimana dengan anak yang produktif ini Pak Paul?
1: Sama tetap, dan dia cenderung juga terampil ya, bisa gitu. Memang anak-anak ini ya sebetulnya sama dengan anak yang kompetitif, tapi sudah diarahkan oleh orang tuanya sehingga menjadi anak-anak yang produktif. Ya tetap dia berorientasi pada tugas, pada target, keras kepala, dan juga cepat ya menguasai bidang-bidangnya, pandai.
0: Iya. Mengenai kesabarannya bagaimana Pak Paul?

0: menghalalkan ya segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya. Dia tahu ini salah, dia tahu itu benar, ya dia enggak sembarangan melakukan hal yang salah. Nah, pada akhirnya saya simpulkan anak-anak ini sebetulnya ya lebih bisa lah menerima dirinya. Mereka sudah berdamai dengan dirinya, tahu apa kekuatannya, tahu apa keterbatasannya. Ya, tetap mudah kecewa kalau misalkan apa yang diinginkannya tidak diperoleh. Namun ya gak berlangsung lama dan gak se-ekstrim anak-anak yang kompetitif. Dia bisa bangkit kembali, dia gak langsung membuang semuanya sekaligus.
1: Ya, karena dari tadi Pak Paul sudah katakan bukan mengikis habis gitu Pak Paul ya.
0: Betul, betul. Jadi tetap akarnya sama ya, tapi sudah dipoles, sudah dipangkas, sudah diarahkan oleh orang tua. Sehingga sifat kompetitif itu berubah menjadi sikap yang produktif, yang jauh lebih sehat. Karena anak ini bukan saja sekarang punya gas, pedal gas, tapi juga punya rem. Anak-anak yang kompetitif, saya tadi umpamakan ya hanya pedal gas saja.
1: Ya, jadi tentu kita semua mengharapkan kalaupun Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang memang punya sifat kompetitif, tentu kita akan berusaha itu membuat anak ini menjadi produktif gitu Pak Paul ya. Nah, tentu kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan itu sekarang dan ini akan kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang sebagaimana tadi sudah kami pesankan di awal acara ini. Namun Pak Paul, sebelum kita menyelesaikan perbincangan kita saat ini, apakah ada ayat firman Tuhan Pak Paul?
0: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3 ya. Saya mengumpamakan anak-anak yang produktif itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, mereka produktif dan mereka itu tuh sehat ya, enak dilihat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka tidak menyikut-nyikut anak-anak lain, tidak mendorong-dorong orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tapi mereka juga mau menolong orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka peroleh dari Tuhan ya. Anak-anak yang kompetitif cenderung untuk diri sendiri semuanya supaya dia menjadi yang tertinggi. Anak-anak yang produktif enggak, tetap dia mau yang tertinggi, tapi dia ingat orang-orang lain dan dia mencoba menolong yang lainnya. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya.
1: Ya, tentunya ini menjadi panggilan kita sebagai panggilan dari Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang produktif, Pak Paul. Dan pada kesempatan yang akan datang, kita akan memperbincangkan tentunya apa yang harus orang tua itu lakukan supaya anak yang kompetitif ini bisa menjadi anak yang produktif gitu.
0: Yeah.
1: Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif, bagian yang pertama, dan kami akan lanjutkan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Karena satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan lebih.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Sore ini tema kita adalah tentang gereja dan penderitaan di dalam dunia. Suatu ketika saat saya sedang berada di kelas konseling, dosen saya, Pak Paul Gunadi, meminta semua mahasiswanya untuk berdiam diri, mengingat kembali, merenungkan hal apa yang paling ditakutkan di dalam hidup masing-masing. Waktu itu kami, karena ini pelajaran, jadi kami harus sungguh-sungguh ya, masing-masing memikirkan apa yang paling ditakutkan dalam hidup ini. Nah, pada saat itu saya ingat di tahun-tahun di mana Ambon bergejolak, ada banyak penderitaan di sana, di mana orang-orang Kristen diperlakukan dengan begitu kejam, ya ada peperangan antar agama di sana, dan itu mengerikan sekali. Banyak berita yang saya juga baca, saya dengar, disaksikan oleh orang-orang yang dari sana. Hal-hal yang heroik, anak kecil yang ketika diancam dalam intimidasi, dia dengan tegas, dengan berani mengatakan, aku ikut Yesus. Dan akibatnya mengerikan buat dia. Tetapi itu membangun sekali iman orang-orang yang melihat. Dan kita yang ada di Jawa, jauh dari Ambon itu merasa, wow, begitu ya penderitaan di sana, luar biasa. Orang-orang ditekan, tetapi kami sungguh mendapat kekuatan. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, sehingga banyak hal nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi pada saat itu saya bukan orang yang penakut, saya berani menghadapi, tetapi namanya orang ya, tetap aja itu di bawah intimidasi, maka itu akan beda dengan ketika sedang merenungkan sendirian tanpa ada ancaman, beda sekali. Maka saya mengingat saya dan dengan serius memikirkan kemungkinan saya akan sangat takut kalau keluarga saya di depan mata saya diancam meninggalkan iman Kristen, meninggalkan pengiringan pada Kristus dengan jaminan mereka. Itu yang saya takutkan. Pada saat itu Yosia baru lahir. Jadi saya bergumul sekali. Ini mengerikan. Ya, saya sudah membaca banyak buku tentang penderitaan orang-orang Kristen yang ada di tirai besi, ada di tirai bambu, ada di Mesir, dan ada banyak, di banyak tempat, bahkan di Indonesia dulu juga. Sampai sekarang ini ada penderitaan-penderitaan karena nama Kristus. Maka saya gentar sekali. Akhirnya saya menuliskan, hal yang paling saya takutkan adalah kalau keluarga saya menjadi jaminan apakah saya punya iman kepada Kristus atau tidak. Apakah saya akan meninggalkan iman saya pada Kristus atau tidak dengan intimidasi yang mengerikan seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang menakutkan. Kalau boleh, cawan itu dilalukan gitu ya, jangan sampai ada di tengah kita. Tetapi jika itu terjadi, dan itu sudah terjadi di banyak tempat di sekitar kita, saudara-saudara kita mengalaminya, lalu bagaimana sikap kita? Penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Teks kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Secara bergantian, saya ingin membaca di ayat genap, Bapak Ibu, Saudara membaca di ayat ganjil. 1 Petrus 4 mulai ayat 12 sampai 19. Ya, saya akan mulai membacakan ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen,
maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesaksiannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah mereka juga yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Tidak ada keraguan, surat ini ditulis oleh Petrus. Rasul Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, seorang yang kita sangat mengenal karakternya. Jika ada sesuatu tantangan, dia maju duluan. Dia jawab duluan. Mikir nanti, jawab dulu, maju dulu. Itu Petrus. Sehingga ada banyak dinamika dalam hidupnya yang menarik mengenai Petrus ini. Nah, di hari tuanya ketika dia menuliskan surat 1 Petrus, 2 Petrus, maka sudah sangat berubah, berbeda dengan Petrus yang dulu ketika dia dengan antusiasme yang berapi-api tanpa ada pengertian. Nah, sekarang dia menuliskan flashback kembali ketika dia menderita bersama dengan gurunya. Ketika gurunya menderita, dia lihat. Dan ketika dia harus menghadapi pergumulan itu sendiri. Ayat-ayat ini mulai dari surat 1 Petrus pasal 1 ya sampai ayat pasal 4 sampai pasal 5 itu bicara tentang penderitaan. Surat ini ditujukan kepada 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi para pendatang, orang-orang yang bukan masyarakat asli di situ. Nah, yang menarik tentang penderitaan ini kita akan bahas. Sebenarnya asal mula penderitaan itu dari mana? Ya, kalau kita belajar cara pandang orang Kristen, Christian worldview, maka akan ada 3 hal atau 4 hal yang berhubungan dengan itu. Yang pertama adalah penciptaan. Apa hubungannya penderitaan dengan penciptaan? Pada saat Allah menciptakan langit bumi, isinya, maka Allah berkata baik, semua baik. Dan pada saat Tuhan selesai menciptakan manusia dan puas dengan ciptaan yang satu ini, maka Tuhan berkata sungguh amat baik. Jadi pada saat penciptaan manusia, semua sudah diciptakan lengkap. Pada hari Allah selesai menciptakan, hari peristirahatan, dia memberkati, kemudian hiduplah manusia bersama dengan ciptaan yang lain di taman yang indah. Tidak ada penderitaan di sana. Belum dikenal kata penderitaan, belum dikenal kata konflik, tidak ada masalah. Binatang liar tidak ada, semuanya binatang baik, jinak, tidak ada yang memakan satu dengan yang lain. Nah, manusia pun begitu. Sampai saatnya tiba ada kejatuhan. Hawa diperdayai oleh ular, makan dan memberikannya kepada suaminya, Adam. Saat itulah penderitaan dimulai. Itulah awal dari masalah, semua masalah yang ada di dunia, mulainya dari kejatuhan manusia, the fall. Tadi kita nyanyikan above all, itu ya, ada Yesus datang, redemption, ketika redemption menebus, itu kejatuhan itu yang diambil. Nah, pada saat kejatuhan, Adam merasa, waduh, saya makan ini gara-gara perempuan yang engkau berikan di sisiku. Ya, gara-gara perempuan. Jadi dia merasa seolah-olah dia itu dikhianati. Wah, ini kan sudah tahu nggak boleh. Kenapa kok dimakan, diberikan aku lagi? Aku jadi ikut-ikutan. Ya, mungkin ya ceritanya begitu. Jadi dia kesel sama ini wanita, perempuan yang diciptakan Tuhan itu. Nah, jadi mulai ada penderitaan di sana. Merasa dikhianati. Ibu-ibu, para perempuan, ketika diperlakukan seperti itu oleh suami atau laki-laki lain, gimana perasaannya? Gitu ya. Jadi selama ini, wah, mulai panjang ceritanya ya. Tapi
Hawa tidak menjawab begitu, yaitu hanya pikiran saya saja yang ngawur. Paling tidak Hawa akan merasa sakit. Wah, kan makannya bareng. Ya, saya ngasih. Kamu juga makan kok, ngapain nyalahkan aku? Yang dapat firman dari Tuhan itu loh kamu, bukan aku. Misalnya ini tidak disebutkan di Alkitab, bukan. Ini hanya bayangan saya ketika kisah itu, imajinasi. Wah, kok bisa begitu? Ya, jadi dia, saya yakin, dia pun kesal pada si Adam yang menjelekkan dia di depan Tuhan. Maka dia pun membela diri. Ya, ini gara-gara ular. Dia yang memperdaya aku sehingga makan buah yang baik dan buruk itu, pengetahuan. Nah, ular tidak bisa membela diri. Ya, dia menjadi korban. Bukan, dia bukan korban. Dialah yang memulai sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, itulah saat di mana penderitaan mulai terjadi. Dan itu awal yang sangat menakutkan. Ketika Adam, Hawa makan, mereka tiba-tiba tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka panik, rasa takut, rasa gentar itu pertama kali muncul dalam pikiran mereka, perasaan mereka. Sehingga mereka harus mencari daun-daunan yang lebar untuk menutupi rasa malu mereka. Dan bersembunyi. Sampai Tuhan datang mencari. Hei, di mana engkau, Adam? Ya, aku di sini, dan seterusnya. Nah, pada saat itu, pada saat Adam dikutuk, harus kerja keras untuk bisa hidup. Pada saat Hawa dikutuk, harus melahirkan dengan penderitaan. Pada saat ular yang melata, sebelumnya gak tahu bagaimana dia, pokoknya dia mulai saat itu dia melata dan makan debu. Lalu, relasi manusia dengan Allah terputus. Sampai Tuhan bilang, keluar, tidak boleh lagi ada di taman ini. Wah, mereka harus bersusah payah di luar sana. Kemudian hewan menjadi sebagian, menjadi buas, menjadi liar. Mulailah ada rantai makanan di sana. Yang ini makan yang ini dimakan itu, dan seterusnya. Sampai ada rantai makanan. Dan itu adalah permulaan penderitaan. Rasa tidak aman, rasa takut, rasa gentar, rasa sakit. Ya, itu dimulai pada saat manusia jatuh dalam dosa. Alam menjadi rusak. Kemudian redemption, penebusan, di mana Kristus datang. Ini yang Petrus lihat sendiri ya. Sejak dari dia dipanggil menjadi muridnya sampai Tuhan Yesus menderita, mati di salib, bangkit, dan seterusnya dia menjadi saksi mata. Dan Kristus datang untuk menebus. Apakah ketika umat yang dikasihi ini ditebus, maka penderitaan berakhir? Sayang sekali tidak. Contoh, Surabaya panas ya. Lebih panas dari bulan-bulan sebelumnya. Apakah orang Kristen diistimewakan? Oh, untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih sejuk. Sayang sekali tidak. Kecuali kalau ada AC. Tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun punya AC dan lebih sejuk. Jadi tidak ada pembedaan, semua menderita, seluruh alam semesta menderita, termasuk anak Tuhan. Ketika banjir, tsunami datang di Aceh, di daerah yang terkena dampaknya, semua kena. Ya, walaupun ada kisah di mana kita bisa kagum, wow, ada satu tempat di mana Tuhan sempat larikan, persiapkan mereka, karena tidak boleh Natalan di situ, mereka lari ke atas, dan justru mereka selamat di sana. Tetapi kalau mereka tetap di bawah, habis. Jadi tidak ada perkecualian dalam hal penderitaan ini. Walaupun sudah ditebus, tetap ada penderitaan. Lalu ketika pemulihan total selesai, langit dan bumi yang baru Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nah itu baru tidak ada penderitaan. Baru bagi anak Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka menderita kekal. Pada pandangan Kristen mengenai penderitaan itu seperti itu. Nah, karena itu ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah karena kesalahan sendiri. Nah, ini sesuatu yang sering kita alami dulu waktu kecil. Oh, saya sering dicewer, dipukul ya, itu karena nakal. Ya, ini karena nakal dihukum dan dia menderita pasti. Nangis dia, sakit, telinganya tambah lama kan tambah panjang kalau ditarik begitu ya, dan itu menyakitkan. Kalau sudah besar, bukan cuma dicewer, akan ada pengadilan, akan ada sesuatu yang lebih serius. Kamu salah karena sudah mencuri, karena kamu
melakukan pelanggaran hukum, maka kamu akan dihukum. Nah, jadi penderitaan karena kesalahan, itu jenis yang pertama. Dan itu disebutkan di ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Dan ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi karena kesalahan sendiri, orang menderita. Ya, kita tahu semua konsekuensi dari kesalahan. Lalu jenis yang kedua adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, hanya karena menjadi pengikut Kristus. Karena dia percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, dia justru menderita. Itu adalah gambar di orang Kristen yang ada di Mesir. Penganiayaan terhadap orang Kristen di negara Mesir sangat mengerikan, dan itu berlangsung sampai sekarang. Terus menerus. Jenis penderitaan yang kedua ini disebutkan oleh Petrus di ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ada dua jenis penderitaan, yang manapun itu tetap penderita, yang manapun. Tetapi yang kita akan fokuskan hari ini adalah penderitaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan, bukan karena mencuri, ditangkap, dipenjara, bukan. Tetapi karena kita melakukan, justru orang dunia yang tidak, yang gerah melihat kebenaran itu ya. Kok bisa ada orang seperti ini? Hukum saja. Nah, itu yang kita akan pelajari. Apa yang penting ketika kita menghadapi penderitaan? Ada dua hal. Yang pertama adalah cara pandang. Saya suka dengan gambar ini. Ada sebuah pemandangan, tidak terlalu bagus, tetapi orang yang melihat itu memfokuskan pada satu poin saja, ya, satu frame, satu area saja. Tidak seluruhnya dilihat atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Tidak, tapi hanya satu bagian. Nah, ini yang kita akan fokuskan. Ketika kita menderita, apa yang harus menjadi cara pandang kita? Tidak usah terlalu luas, mari kita fokus di satu hal. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita menderita, apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Oke, kita pasti menderita, pasti. Cepat, lambat, ya setiap hari. Karena itu bagian dari kehidupan yang berdosa ini. Maka kita menderita. Yang penting adalah cara pandang dan sikap menghadapi penderitaan itu. Yang pertama, cara pandangnya. Secara umum, nanti ada 4 cara pandang tentang penderitaan. Tetapi secara umum, kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah ujian. Termasuk penderitaan. Penderitaan adalah ujian. Nah, kita pada masa kita bersekolah atau sebagian masih bersekolah, itu tahu apa artinya tes. Ini bisa kata-kata yang menyenangkan bagi orang-orang yang pandai, anak-anak yang pandai, tetapi bisa kata-kata yang mengerikan, ya, bagi orang-orang yang tidak siap dan tidak pernah siap, seperti saya dulu. Ya, enggak selalu. Saya suka biologi paling tidak. IPA adalah bagian yang saya suka. Tapi kalau sudah sosial, aduh, hafalan segini banyaknya dihafalkan. Emang gurunya bisa menghafalkan segini banyak? Nah, gitu ya, selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Dan sekarang saya menjadi guru, sama seperti Bu Ike, sama Pak Dodi, sama mungkin beberapa di antara Bapak Ibu jadi guru. Jadi ini adalah ada saat-saat di mana saya senang memberikan ujian ini kepada anak-anak didik saya. Saya dulu diberi tes begitu banyak ya, sekarang gantian kalian yang mengerjakan tes. Iya, bukan, maksudnya bukan itu. Itu guru yang suka balas dendam ya. Dulu menderita di bawah penganiayaan, ujian-ujian. Sekarang saatnya bersuka cita atas penderitaan orang lain. Bukan. Tes, ujian itu adalah bagian dari
guru mengetahui saya efektif tidak mengajar. Kalau semua siswa, katakanlah di kelas saya ada 24 siswa, ada beberapa kelas, setiap kelas 24, nilainya yang bagus itu cuma 4 yang lulus, yang tuntas dari mata pelajaran saya, maka yang jelas saya yang gak bisa ngajar. Yang 20 remedi semua, mengulang lagi, memperbaiki semua. Loh, kok hanya 4, apalagi kalau semuanya tidak ada yang tuntas. Wah, hebat gurunya. Hebat apa? Tidak bisa mengajar ya? Tidak jelas apa yang diajarkan atau ujiannya berbeda dengan yang dijelaskan. Nah, Tuhan kita pasti bukanlah Tuhan yang bukanlah guru yang salah seperti saya, yang senang anak-anaknya jatuh semua jelek semua. Nah, gitu. Makanya belajar kayak saya dulu, padahal ya saya dulu enggak terlalu belajar. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Apa yang sudah diberikan itu yang Tuhan uji. Tuhan kita, kita berada di dalam sekolahnya Tuhan. Itu bayangan saya, selalu ada kurikulumnya, dan ini adalah kurikulum yang paling tidak kita sukai. Mata pelajaran atau mata kuliah penderitaan. Kalau bisa kita escape dari kelas ini. Sejauh mungkin kita dijauhkanlah kiranya penderitaan itu. Cawan itu lalu daripadaku. Tetapi sayang, tidak pernah kita tahu kapan kelas itu dimulai. Dan apa yang ada, materinya apa, kadang-kadang kita enggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu adalah, aku sudah berikan firman-Ku. Seperti kita yang sudah dengar saat ini. Petrus mengalami kehidupan yang tidak mudah bersama dengan gurunya. Ketika menjadi nelayan sebelum dipanggil menjadi murid, santai hidupnya. Dia mungkin ketua ya, pemimpin, karena sikapnya yang selalu di depan, selalu jalan maju duluan, mikir belakangan. Tetapi ketika menjadi murid Yesus, wah itu dihaluskan ya, digesek satu dengan yang lain sampai akhirnya dia melihat penderitaan itu bagian dari hidupnya. Dan dia tidak bisa lupakan itu. Tetapi yang indah adalah di pasal 1 ayat 6, Rasul Petrus mengatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ujian. Jadi kita mempunyai pandangan bahwa pencobaan bagi kita adalah ujian, bukan alasan untuk menjatuhkan, meremukkan kita, tidak. Lalu pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah,

tidak datang lagi. Kenapa? Sudah bekerja, pagi sudah harus siap-siap. Oke, sampai suatu ketika saya sendiri ikut doa pagi. Kenapa? Karena saya tidak mendapat pekerjaan. Pada saat itu saya keluar dari pekerjaan yang lama, saya sedang bergumul untuk pekerjaan yang baru. Baru saya ikut doa pagi. Dan sekali lagi, saya melihat betapa Tuhan dipermuliakan ketika ada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh datang beribadah, ya, dengan hati yang tulus memuliakan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu turun atas mereka. Ya, itu dilakukan dan selalu ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Penderitaan kita memuliakan Allah. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ketika kita menderita, cara pandang kita adalah ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya cara pandang itu dan kita tetap hidup benar, kita tetap hidup bersuka cita, bersyukur. Wah, kamu gak ada pekerjaan ya, nilai kamu jelek terus, tapi kok bersuka cita? Ya, bukan berarti terus malas. Alasan, wah gak apa-apa, nilainya jelek terus, gak apa-apa. Yang penting suka cita, enggak juga. Buktikan dong, orang Kristen bertanggung jawab dengan pembelajarannya, begitu ya. Nah, kalau sudah diupayakan tetap tidak bisa, ya sudah gak apa-apa. Tetap bersuka cita. Maka orang lain akan heran. Kok bisa ya? Kamu itu menderita, kamu itu sakit, kamu itu dianiaya, kamu itu dijelek-jelekan orang, ditolak oleh kelompok. Kok bisa kamu tetap bersuka cita seperti itu? Maka orang-orang itu akan lihat siapa yang sedang berperkara di dalam orang yang selalu memuliakan Tuhan. Maka itu juga akan membuat orang-orang lain, orang-orang dunia memuliakan Tuhan. Hebat ya. Siapa sih Tuhanmu itu? Kok bisa membuat kamu begitu tangguh di dalam tekanan? Apa yang membuat itu? Nah, pasal 2 ayat 12 itu Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tadi sudah ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Sampai orang lain pun memuliakan Tuhan ia. Kamu memang beda. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu istimewa. Sampai begitu. Jadi bukan hanya kita yang sedang menderita memuliakan Allah, orang-orang yang di sekitar kita pun akan bisa lihat, ya, Allahnya orang ini hebat menjaga anaknya. Kemudian sudut pandang yang kedua, cara pandang yang kedua. Cara pandang yang kedua adalah gambar penderitaan Kristus. Ujian above all tadi sangat kuat menceritakan tentang ini ya. Penderitaan kita, cara pandang yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. Nah, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia, di dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, maksudnya koinonia itu adalah kamu mengambil bagian, ya. Jadi bersukacitalah karena kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kristus menderita. Iya. Kita lihat filmnya, karena kita tidak lihat langsung ya, kita lihat filmnya, wah, The Passion of the Christ, of Christ itu mengerikan sekali ya, kita bisa, wih, segitu kejamnya ya, segitu beratnya penderitaan Kristus. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang melihat sendiri, dia adalah orang yang ada di situ, dan dia jugalah yang takut. Pada saat itu, dia takut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pada saat gurunya berkata, malam ini anak manusia akan diserahkan. Oh tidak, siapa yang berani memegang kau? Ini, aku akan membela engkau. Wah, dia maju duluan, ngomong duluan. Tetapi pada saatnya tiba, dia berdiri, sembunyi di sana. Ketika gurunya di dalam pengadilan, ditanya, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, mulai dipermalukan di sana. Rasul Petrus hanya berdiri di kejauhan, menutupi wajahnya. Sampai ada orang yang bilang, kamu muridnya juga.
dia pun menolak. Bukan, bukan.

Loh, loketmu, loketmu adalah loketnya itu kan? Sama, berarti kamu orangnya itu, muridnya, iya kan? Sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Dia tidak mau mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Sampai akhirnya dia menyesal ketika ayam berkokok. Dia ingat perkataan gurunya. Dan dia menangis dengan sedih. Dia pergi. Keesokan harinya dia lihat gurunya disiksa di situ. Didera, dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Harus mengangkat, memikul balok kayu yang tebal, yang berat, sampai terjatuh, sampai harus digantikan orang lain. Sampai di gunung, di bukit di mana puncak penderitaan itu berada, dia pun melihat dari jauh. Dia lihat tangan gurunya dipaku di situ, kaki dipaku, lalu berdirikan sehingga semua orang bisa melihat, mempermalukan orang itu karena telanjang di sana. Maka dia melihat apa yang terjadi, betul-betul dia adalah saksi mata. Dan itu yang membuat dia bisa menuliskan seperti ini. Supaya kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Akhirnya Rasul Petrus adalah rasul setelah Roh Kudus mengubah dia. Dia adalah rasul yang berani. Tidak takut lagi, tidak malu lagi. Dia menyatakan tentang Kristus. Dan dia akhirnya mengikuti, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sama-sama disalib ya. Sejarah mengatakan bahwa Rasul Petrus pun disalib mati. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Dia merasa tidak layak. Aduh, aku dulu menyangkali dia. Sekarang aku pun mengikut dia. Aku rela. Aku tidak pantas disalib dengan cara yang seperti itu. Aku cari cara lain. Ya, dia mengambil bagian. Dan itu yang dia katakan di bagian ini. Kita, kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita. Lihat, bersekutu di dalam penderitaan pada saatnya nanti ketika Yesus dipermuliakan, maka persekutuan kita tidak lagi dalam penderitaan tetapi dalam kemuliaan. Kalau Yesus menderita, kita ikut menderita, mengambil bagian. Kalau Yesus dimuliakan, kita juga mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Jadi penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Indah sekali. Yang tujuan yang ketiga, penderitaan adalah berkat. Wah, ini juga kontradiksi ya kelihatannya ya. Penderitaan kok berkat? Kalau bisa kelas berkat kita ikut penuh itu kelasnya. Tapi kelas penderitaan tidak ada yang mau ikut. Hanya orang-orang yang terpaksa sudah kadung menderita baru masuk di situ. Tetapi ternyata kelas penderitaan dan kelas berkat jadi satu. Terus mau ikut yang mana? Enggak bisa. Sama-sama, satu paket. Kamu menderita, kamu dapat berkat. Kamu mau dapat berkat, kamu menderita. Duh, sama aja berarti. Iya, ayat 14. Diberkatilah kamu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia adalah berbahagialah kamu. Tetapi kata makarioi itu lebih cocok. Dalam bahasa Inggris juga beberapa versi saya perhatikan. You are blessed. Engkau diberkati. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan itu adalah berkat. Wah, kalau kita punya cara pandang ini, kita akan welcome dengan penderitaan apapun ya. Walaupun itu tidak menyenangkan. Jadi berkat Allah itu adalah penderitaan. Kebalik, penderitaan itu adalah berkat Allah. Apa bedanya? Enggak ada bedanya, sama-sama. Satu paket. Di dalam berkat Tuhan ada penderitaan. Ketika kita dipanggil, terpisah dari dunia, maka kita siap untuk ditolak oleh dunia dan kita mendapatkan penderitaan karena dunia. Tetapi di tengah penderitaan itu pun berkat Tuhan melimpah. Alasannya karena roh kemuliaan, roh Allah itu menyertai kita. Jadi kita adalah orang-orang yang terhormat sekalipun di dalam penderitaan. Pengakuan iman Eksodus, wah panjang ya. Untung setahun hanya beberapa kali. Dikatakan bahwa roh Allah ya, secara singkat di situ disebutkan apa peran, apa fungsi Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, menyertai, ya memberikan kekuatan. Ketika kita di dalam penderitaan, itu Roh Kudus menyertai dan itu adalah berkat Allah. Tujuan yang terakhir adalah
Maaf, cara pandang yang keempat. Apa bedanya penderitaan orang Kristen dan penderitaan orang bukan Kristen? Sekali lagi, kita tadi sudah brainstorming ya, kita sudah bicara tentang apa ya, lalu apa bedanya? Kita jadi anak Tuhan, anak kesayangan lah, sampai dibela-belain mati sama Tuhannya, ya Tuhan Yesus. Lalu ternyata hidupnya sama aja menderita. Terus apa istimewanya? Apa privilege? Apa ya privilege? Istimewanya apa? Ya, yang berbeda adalah di ayat 17 dan 18. Penghakimannya beda. Ya, sengsaranya itu beda. Perbedaan yang pertama, kita tadi sudah lihat. Penderitaan itu memurnikan. Penderitaan memurnikan. Saya punya emas dalam bentuk cincin, cincin pernikahan. Nah, emas ini ketika dicek berapa karatnya, berapa persen, maka dia harus dioksidasi, diberi asam yang asam tertentu, beberapa jenis asam yang akan membuat dia terkorosi. Emas merupakan logam mulia, jadi tidak mudah terkorosi, berkarat. Tetapi ada jenis asam tertentu yang apapun akan berkarat, sekalipun itu emas. Jadi kalau emasnya cuma sedikit, diberi asam itu langsung larut, habis, bersatu dengan asamnya, asidnya itu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa emas ini murni, maka kita tahu prosesnya adalah dimurnikan berkali-kali, penderitaannya berulang-ulang. Nah, sifat dari penderitaan kita adalah untuk memurnikan, sehingga kita timbul seperti emas murni. Tetapi penderitaan bagi orang dunia beda, bukan memurnikan, nggak ada yang dimurnikan, mereka bukan emas. Nggak tahu timah atau ya tembaga atau apa, tetapi bukan emas pasti. Logam mulia, firman Tuhan mengatakan emas kita, iman kita itu seperti emas, seperti perak, hal-hal yang mulia. Bagi orang dunia, sifat dari penderitaan adalah menghukum. Pasti bersalah, ya. Karena berdosa, dihukum. Nah, penderitaan kita sekarang, di dunia ini, dan sementara. Ya, kita sakit. Ada beberapa mungkin yang harus menderita sakit. Bukan karena kesalahan kita, tetapi karena ya banyak hal sehingga kita sakit. Itu hanya sementara. Tidak seterusnya, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang ditebus, maka suatu ketika sakit itu akan hilang ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit di sana, di surga nanti tidak ada lagi kesakitan, penderitaan, tidak ada. Jadi penderitaan itu cuma sebentar dan temporary, sedangkan bagi orang dunia, penderitaan itu adalah kekal. Mereka menderita di dunia karena kesalahan? Iya. Dan mereka sampai dihukum. Dalam kekekalan pun mereka menderita. Jadi bedanya jauh antara penderitaannya orang Kristen dan orang dunia. Sehingga dengan cara pandang seperti ini, kita punya respons yang berbeda. Kita punya sikap menanggapi penderitaan itu berbeda. Nah, saya suka menemukan tulisan yang ditulis tangan itu ya. Christians are meant to suffer. Karena ditulis di garis bawahi, Christ-nya itu di garis bawahi. Kristen itu dari kata Kristus. Christians dari kata Christ. Jadi kalau Kristusnya menderita, ya berarti pengikutnya yang menderita. Sederhana sekali, sederhana. Tetapi di dalam penderitaan itu, sikap kita adalah ketika kita punya cara pandang yang benar, maka sikap kita yang pertama adalah don't be surprised. Tidak usah terkejut. Nah, kata terkejut itu lebih tepat daripada jangan heran. Ya, tadi di ayat 12 dikatakan jangan heran akan nyala api siksaan. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah gak usah terkejut, biasa aja lah. Penderitaan itu sudah biasa kok, umum. Justru kalau orang Kristen tidak menderita, hati-hati, dia orang Kristen bukan. Atau ya, atau dia betul-betul sudah bebas dari penderitaan. Iya, tetapi nyala api siksaan pasti datang, pasti. Karena kita akan dimurnikan gitu ya. Ada pemurnian, sehingga pasti akan datang. Jadi jangan terkejut. Maka bagi beberapa teologi yang salah, yang keliru, mau berkat Tuhan, jadilah orang Kristen. Nah, jadi daya tariknya ke Kristenan apa?
berkat. Mau ganti sepeda motor dengan mobil, jadi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan mobil ya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi bagi orang-orang yang berpikir salah tentang kekristenan, maka ayat ini sangat jelas mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 12, jangan terkejut akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang asing atau yang aneh terjadi pada kalian. Enggak usah. Karena itu sudah paketnya. Jadi orang Kristen berarti menderita. Karena penderitaan itu berkat. Bukan dibalik. Jadi orang Kristen dapat berkat. Penderitaan, ya bisa didoakan supaya penderitaan itu lalu. Enggak. Tuhan tidak berkata begitu. Yang Tuhan katakan, yang Petrus lihat sendiri dan Petrus rasakan sendiri adalah ketika dia siap menjadi pengikut Kristus, maka dia pun siap menderita bagi Kristus. Dan ketika dia siap menderita dan betul-betul masuk dalam penderitaan, dia dipermuliakan juga dengan Kristus. Ya, jadi tidak usah terkejut. Sikap yang kedua adalah bersukacita. Wah, ini juga nampaknya kontradiksi ya. Menderita dengan sukacita. Bisakah kita bersukacita saat menderita? Saya datang di sebuah rumah sakit di mana ada seorang anak Tuhan yang sedang sakit di sana. Parah. Ya. Sangat kurus, sangat menderita. Tetapi justru dia yang menghibur saya. Orang yang sakit ini justru menyatakan sesuatu yang indah tentang Tuhan Yesus. Dan saya terkagum. Saya sehat, tetapi saya tidak pernah mengalami keintiman seperti yang dia, yang sakit, yang dalam penderitaan itu intim dengan Yesusnya. Wow, lihat orang itu. Kita juga mungkin mengalami atau kita bisa melihat orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, wajahnya malah bersuka cita. Bersemangat. Yang datang untuk besuk malah diberkati. Bukan memberkati, malah diberkati. Wow, kalau saya lagi sedih, saya datang ke rumah sakit itu. Ibu itu akan menghibur saya. Kebalik ya. Tetapi itulah kebenarannya. Ketika orang menderita sungguh-sungguh dan punya sikap yang benar terhadap penderitaan, maka dia bersuka cita. Karena sekali lagi, penderitaan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, bukan kebetulan. Imannya semakin dimurnikan melalui penderitaan itu. Dan dia saksikan, aku dalam penderitaan, aku sedang dimurnikan. Ayo, sama-sama yuk. Nah, jadi kita dihiburkan ya, dikuatkan. Karena penderitaan itu tidak perlu kita sangkali. Tidak perlu kita abaikan. Enggak ada kok, enggak ada. Biasa-biasa aja, semua baik, fine. Ya, everything is alright, ya. Enggak apa-apa. Enggak. Ada penderitaan dan itu jelas dan itu menyakitkan. Tetapi itulah juga yang membuat kita bisa bersukacita kalau kita tahu punya cara pandang yang benar tentang penderitaan. Yang ketiga, ini adalah lambang yang pertama ketika saya lihat. Lambang apa ya ini ya? ISIS mungkin ya. Pokoknya kalau sudah huruf-huruf begini tuh langsung saya punya antipati begitu ya. Karena saya suka membaca penindasan-penindasan gitu. Jadi kalau lihat sesuatu yang berbau seperti itu, saya sudah gak mau ah. Tetapi saya tertarik dengan tulisannya. Not ashamed of the Nazarene. Yesus adalah orang Nazaret. Ya, orang Nazaret. Jadi dia, Pak Dodi tahu artinya apa ini Pak? Ya, huruf Arab. Artinya? Kristen. Iya. Kekristenan di negara-negara Timur Tengah itu adalah orang-orang yang ditindas. Tetapi justru dia tunjukkan, I'm not ashamed of the Nazarene. Orang Yesus adalah lambang kekalahan. Mana gurumu? Mati toh, disalib toh, mati toh, masuk di kuburan kan? Iya. Cerita tentang kebangkitan kan ceritamu, mana ada sejarah, mana ada nulis, dan seterusnya. Mana ada orang mau mati bagi orang lain? Gak masuk akal, bodoh sekali. Ya, baik bagi orang Yahudi menolak Yesus. Siapa sih? Dia itu penyesat. Yang betul itu loh Musa, ya hukum Musa ini loh lakukan, Taurat sudah jelas. Kita ini anak Abraham. Itu siapa? Anak tukang kayu. Kok bisa ngomong-ngomong seperti itu? Siapa sih dia itu? Muridnya lagi. Aduh.
memalukan. Nah, dipermalukan. Anak-anak Tuhan, pengikut Yesus dipermalukan. Sama orang Romawi, malah dibenci. Sampai dituding yang membuat, salah satunya adalah yang membuat kebakaran di kota Roma. Sehingga ditindas, dikejar, dibunuh, disiksa, dianiaya. Bagi orang Yunani yang pandai filsafat, orang Kristennya orang goblok-goblok. Bagi mereka ya, bodoh. Apa sih pengajaran? Mana ada? Sekali lagi, orang memberi hidupnya buat orang lain. Gak masuk akal. Ya, pikirannya sudah gak benar itu. Dan seterusnya. Jadi, pengikut Yesus adalah orang-orang yang dipermalukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus salah. Rasul Petrus mengatakan, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu yang dipermalukan itu. I'm not ashamed of the Nazarene. Jadi ketika kita menderita, gak usah malu. Ya, berdoa di restoran, di depot, di warung. Aduh, memalukan sekali, kenapa saya harus berdoa? Langsung makan juga Tuhan tahu, hati saya sudah berdoa. Iya sih, gak apa-apa ya, gak pernah ada firman Tuhan mengatakan harus berdoa loh, yang mau makan di warung, di restoran, dimanapun harus berdoa. Gak ada memang ayatnya. Tetapi kita mau menunjukkan, saya malu dilihat, nanti orang bilang apa, aku dilihat sebagai orang Kristen, malu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, tidak usah malu, penderitaan itu justru memuliakan Allah, dan orang lain juga akan memuliakan Allah. Yang memalukan itu kalau berbuat salah, ya, pencuri, pembunuh, dan seterusnya. Yang terakhir, sikap yang terakhir, kalau kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Tidak usah membela diri, tidak usah struggle. Tuhan tidak adil. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memuji Engkau, saya rajin beribadah, kenapa sekarang saya sakit, kenapa sekarang saya dipermalukan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menderita, mari kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu aktif. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Kita mengulang ya. Mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan menyerahkan jiwanya. Aktif ya. Kata kerja aktif. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Itu juga aktif. Jadi berserah itu bukan pasif. Ya sudahlah, apa boleh buat, apa daya, kesera-sera, yang terjadi, terjadilah, dan seterusnya. Tidak. Sebagai anak Tuhan, kita punya cara pandang yang benar. Maka sikap kita adalah, ketika kita berserah secara aktif, menyerahkan hidup kita. Tuhan, saya dalam penderitaan, saya sedang ditempa, saya sedang dimurnikan. Tuhan tolong, mampukan saya. Dan terus berbuat baik, terus mengatakan hal-hal yang baik kepada orang yang menganiaya, dan seterusnya. Karena penciptanya setia. Itu penutup dari ayat 19. Dia adalah Allah pencipta kita, yang sudah menebus kita, dan mengambil kita dalam, membuat kita berbagian dalam penderitaannya, sekaligus dalam kemuliaannya, adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak, Tuhan datang, angkat dia. Satu cerita yang baru saya ingat. Kisah, ya, menarik juga. Tidak terlalu ada hubungannya, enggak. Tetapi saya ingin ceritakan. Begini, ada sebuah seorang anak tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tertarik dengan kekristenan gitu ya. Dia sudah 50 tahunan ke atas, seorang bapak begitu, Chinese. Dan dia itu kalau pulang dari tempat kerjanya, mampirnya ke gereja. Di gereja, di depan pintu gereja, dia cuma berdiri sebentar, terus keluar, pulang. Besoknya gitu lagi. Sampai hamba Tuhan yang di sana bingung. Ini orang ngapain ya? Mau apa ya? Dia mencurigakan sekali. Lalu ditanya, "Loh, Pak, mau apa di sini? Apa yang Bapak lakukan di situ?" "Oh, cuma mau berdoa," gitu ya. "Loh, Bapak ini berdoa di sini?" "Iya." "Kok cepat?" "Iya, Owe cuma mau ngomong, Tuhan, ini Owe, Acong." Karena namanya Acong. Terus pulang. "Hah? Cuman gitu aja?" "Iya." Dan setiap hari selama 12 tahun dia lakukan itu. Dia mampir ke gereja, enggak pernah masuk. Hanya di pintunya.
Tuhan, ini Oe, Acong, pulang. Besoknya gitu lagi, Tuhan, ini Oe, pulang. Suatu ketika, karena dia tidak menjaga kehidupannya, sakit. Dia makan tidak teratur, kerjanya banyak sekali. Dia sakit, masuk rumah sakit. Di tengah-tengah penderitaan, ketika dia sakit sendirian di rumah sakit itu, dia merasa ada yang memegang kakinya dan berkata, Acong, ini Owe. Acong ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia dalam kesakitan, dia mendengar suara itu dengan jelas. Acong, ini Owe. Maka dia bang, dia buka matanya, dia lihat, mana? Owe siapa? Yang mana? Maka dia cepat-cepat, karena dia merasa dia sudah kuat, dia cabut infusnya, dia turun dari ranjangnya, dan dia cari keluar. Mana yang mengatakan ini Owe? Owe tahu ya, maaf teman-teman yang tidak tahu. Owe itu adalah panggilan aku. Tuhan, ini aku, Acong. Ya, Owe, Owe, Owe. Nah, terus akhirnya dia cari keluar, perawatnya bingung. Pak, Pak, Pak, ngapain, ngapain di situ? Ayo balik, balik. Lihat, ada bekas-bekasnya, Bapak belum sehat. Ayo, tidur lagi. Enggak, Owe mau cari orang yang tadi panggil Owe. Menurut beberapa, saya tidak tahu keaslian dari cerita ini, tetapi beberapa menyebutkan ini adalah kisah nyata di Jakarta. Sampai dia mengenal Tuhan, Yesusnya, dia sampai akhirnya tahu. Oh, itu yang ngomong Acong, ini Owe. Dia punya gambaran, itu Tuhan Yesus. Dan dia mengikuti Yesus setelah itu. Jadi, adakah pencipta kita itu setia? Kalau kita datang dengan kesederhanaan kita, kita tidak punya sesuatu yang hebat, tetapi dalam penderitaan, di dalam tekanan hidup, kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya menyerah. Hidup saya milik Engkau. Saya terus akan bekerja, melayani Engkau. Saya akan terus berbuat baik. Saya akan muncul seperti emas ketika saya di dalam api penderitaan itu. Tuhan, kuatkan saya. Bisakah itu menjadi sikap kita? Penderitaan adalah bagian dalam hidup kita. Mari kita secara aktif punya cara pandang yang benar dan punya sikap respons yang benar terhadap penderitaan itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ada saat-saat di mana kami takut, kami gentar menghadapi penderitaan ini Tuhan. Tetapi firman Tuhan sungguh kuat. Hari ini kami masuk di dalam kelas Engkau Tuhan. Dan kami belajar betapa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau pernah menderita, bahkan penderitaan yang luar biasa. Jadi penderitaan kami bukan apa-apa dibandingkan dengan Engkau. Engkau tahu perasaan orang yang menderita Tuhan. Dan Engkau bersama dengan kami. Saat kami mendampingi orang-orang yang sedang menderita, Tuhan, jadikan kami alat untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, menjadikan mereka berbalik kepada Engkau, menyadari bahwa hidup ini adalah proses pemurnian. Biarlah iman kami timbul seperti emas ketika kami diuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ini menjadi bagian dalam hidup kami. Menjadi bagian dalam hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.